101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih barengan Adri Wargi Dahlia, kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Menjelang pertandingan Persib Bandung Wargi Dahlia melawan PSM Makassar ya, hari Minggu besok ini ya. Pastinya Persib Bandung sedang mempersiapkan pertandingan seru ini Wargi Dahlia. Walaupun kemarin kita dapat berita duka, ibunda dari pelatih Persib Boyan Hodaks ini berpulang katanya kemarin Wargi Dahlia ya.

dari Coach Boyan Hodax yang berpulang kemarin, wargi Dahlia. Ya, semoga saja diberi kekuatan ya, dan berpulang dengan tenang untuk Jelika Hodak yang merupakan ibunda dari Boyan Hodak ya. Adri mau kembali sapa lagi WhatsApp yang masuk. Wow, ramai sekali WhatsAppnya di 0811-222-1015. Ada Kang Roheng dari Lengkong. Selamat pagi Kang Roheng. Deket sama Burang-Rang atuh ya, dari Lengkong Maya. Ada Teyati, selamat pagi. Moro Tresno di Goyang, Bunda Dinda juga yang lagi pantengin. Bunda, selamat pagi Bunda, lagi di kebon-bon. Panen apa Bun hari ini Bunda? Ada Encum dari Majalaya, selamat pagi Kak Adri. Goyang buat Ratu Glowing, Mama Bayu, Mama Lilis, Bunda Dinda, Bunda yang sekang genta madun. Semua wargi Dahlia ya. Adri sapa juga buat siapa ini dari DU? Oh enggak, goyangnya buat yang ada di Sekeloa, di Pati Ukur, Sadayana, gocinnya buat semua aja deh yang lagi beraktivitas ya di sana ya. Yang ngirimin siapa ini namanya, ini WhatsAppnya nih. Ada Mama Fiandi, halo Mama Fiandi, selamat pagi dari Tasik, menyapa Adri dan menyapa semua wargi Dahlia. Yang ada di Riau juga yang lagi hujan, katanya tariris pisan ya Mas Gunawan. Hujan di sana Mas Gunawan? Di sini mah cerah dari kemarin, alhamdulillah ya wargi Dahlia. Gak tahu deh hari ini. Mama Ibu dari Soreang, terima kasih Mama Ibu. Ada Teh Denok juga yang menyapa Adri pagi ini lewat WhatsApp-nya. Sehat selalu juga buat Teh Denok ya. Agus Oce dari Marga Asih, hai Agus, Agus. Ada Bunda Iswari dari Cikalong lagi panteng juga Kak Adri. Hatur nuhun Bunda. Kang Suhana dari Permata Biru, terima kasih. Ada Misterius lagi pantengin juga, Misterius dari Ciparai ya. Terus ini sama Teh Ros yang ada di Munjul lagi bergoyang asik juga bersama Kopi Dangdut Dahlia ya. Ada Teh Karisma dari Pasir Koja, halo Teh Karisma sama suami tercinta. Bibi Lung dari Ciwide, Bibi Lung, apa kabarnya Bibi Lung? Terima kasih banyak ya Bibi ya, WhatsApp-nya udah masuk ke sini. Kakek Pujangga juga, Agus Shibo, hatur nuhun. Ada Ibu Memes dari Gang Warta, Gatot Subroto, terima kasih Bu Memes. Juhri dari Dayeuh Kolot juga pengen goyang Nenek Ica Ardian, Iman sama Teh Aisugi juga. Neng Yolan, Kabupaten Bandung Barat, ada Nenek Ica, pagi ini juga gocin buat kesayangan dan cintanya Nenek. Ada Neng Aryani, Ratu Bala-Bala kita Jumat Berkah, laris manis bala-balanya Neng Aryani. Teh Nila Muhammad Toha, goyang buat Dedek Gevan. Terus juga ada Teh Aisugi juga yang lagi pantengin ya, terima kasih banyak sama Kang AR-nya yang ada di Cimahi. Tatang Cisaranten, selamat pagi Kang Tatang, terima kasih banyak. Goyang buat Teh Isar, Teh Aisugi, Teh Elis, Mama Aji, Mama Ika, Kang Edet juga, Kang Edet ya, Kang Edet digoyang tuh ya. Mama Juli dari Sukabakti, Kiara Condong, selamat pagi Mama Juli. Adri sapa buat Teh Tita Wahyudin juga yang ada di kawasan Cidur Cibulan. Cibulan ya, terima kasih ya. Prung ah, go go go. Go ya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
3: Apa?
2: Kriminal. Well.
4: Info kriminal kembali hadir buat wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Ini seputar yang kemarin-kemarin itu ya wargi Dahlia ya. Kejadian kriminal yang akhirnya membuat heboh, membuat panas antara dua kubu supporter sepak bola wargi Dahlia. Gara-gara pemberitaan seorang pelajar SMK di Karawang yang ditemukan meninggal dunia di bantaran Sungai Citarum Batu Jaya setelah dia pamit ke orang tuanya pengen nobar Persija melawan Persib Bandung minggu lalu wargi Dahlia. Nah kan sempat ada ini ya wargi Dahlia ya, ada spekulasi-spekulasi ya. Katanya korban ini dikeroyok oleh supporter lawan, makanya sampai ditemukan tidak bernyawa gitu. Tapi akhirnya misteri dari kematian korban ini mulai terungkap kebenarannya. Polres Karawang memastikan korban bukan tewas akibat bentrokan supporter sepak bola seperti yang disangka sebelumnya, seperti yang ramai diberitakan sebelumnya yang akhirnya membuat panas dua kubu supporter nih wargi Dahlia ya. Ternyata emang benar korban ini pamit ke orang tuanya buat nobar katanya kemarin itu. Tapi ternyata dia ini meninggalnya wargi Dahlia ternyata dibunuh oleh kakak kelas di sekolahnya yang baru lulus gitu. Dan si pelaku ini melakukan aksi keji tersebut karena motif ekonomi. Jadi si pelaku ini ngajakin korban buat nobar. Tapi setibanya di lokasi yang direncanakan, ya, pelaku ini dia ini menusuk korban tiba-tiba wargi Dahlia. Sampai korban ini mengalami luka tusuk di bagian dadanya. Nah, setelah menusuk korban, pelaku ini langsunglah melarikan diri membawa motor korban. Dan motornya ini dijual seharga 4 juta rupiah. Gitu. Jadi jelas ya, tega banget membunuh temannya sendiri, wargi Dahlia, yang merupakan adik kelasnya sendiri padahal hanya untuk merampas motornya dan dijual seharga 4 juta rupiah. Gitu deh. Jadi udah clear ya, kejadian ini tuh murni tindakan kriminal pencurian. Bukan bentrok antar supporter Persib dan juga Persija, wargi Dahlia. Waduh, turut berduka lah kalau begitu ya buat korban ini wargi Dahlia. Dan semoga dengan adanya klarifikasi terbaru dari kepolisian ini, dari Karawang ya, Polsek Karawang, tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan antara kedua kubu supporter yang sempat mengira ini tragedi kerusuhan antara supporter.
2: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya, besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: dangdut Dahlia cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah kopi dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Adri mau nelpon ah. Adri mau nelpon Wargi Dahlia, ya. Lewat WhatsApp Wargi Dahlia jawab. Nanti yang paling cepet jawab, yang bener jawabnya nanti sama Adri mau ditelepon, ya. Hari Minggu nanti kita mau nobar lagi di pelataran parkir Radio Dahlia. Persib lawan apa, Wargi Dahlia? Ayo jawab. Persib lawan apa? Harus lengkap. Iya, kalau nggak lengkap nanti disangkanya yang di Kiara Condong lagi itu ya. Mudah-mudahan yang menjawab udah pada daftar ya Wargi Dahlia ya. Karena pendaftarannya sudah kita publish juga lewat Instagram. Ya, Wargi bisa cek di Instagram kita @1015 Dahlia FM, oke? Okay? Adius, salah kamu jawabannya Adius ya. Aduh. Ini udah ada yang benar. Adri mau coba langsung telepon ya. Ini ada yang benar satu nih langsung nih. Aduh, ini kayaknya bobotoh sejati ini ya. Bisa benar gini jawabannya, ya kan? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh. Perung ah, goyang.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Teh Yanti dari Cipati ke Adri.
0: Aduh.
1: Senangnya.
0: Teh Yanti Cipatik tuh di Soreang.
1: Iya, Jalak Harupat.
0: Oh, baiklah. Lagi apa Teh Yanti?
1: Lagi olahraga.
0: Uy, mantap. Waduh, enaknya ditemenin sama Kopi Dangdut ya.
1: Iya.
0: Bisa ngegogo?
1: Bisa dong.
0: Ayo.

0: sudut ah.
1: Aduh, ahnya Wargi Dahlia. Ahnya beda dari yang lain ya. Luar biasa ya. Teyanti. Iya, mau goyang buat siapa nih Teyanti?
0: Goyang buat Kak Adri ya. Semangat Kak Adri.
1: Siap.
0: Buat Taisar, Kang Genta, Adanu, Iman, buat semua wargi Dahlia deh Kak Adri.
1: Dikumin aja. Gocin buat ya. Siapa gocinnya?
0: Gocin buat suami sama anak tuh yang lagi main bulu tangkis.
1: Asik. Selamat ya. Olahraga ya, semangat ya.
0: Semangat Kak Adri.
1: Panteng radio Teyanti.
0: Panteng Dahlia, asik atuh prung ah go go go goyang.
1: Goyang lagi atur nuhun. Bener ya wargi Dahlia ini ya. Kalau dikasih pertanyaan seputar Persib nih kayaknya udah pada hatam ya. Sampai jadwal-jadwal sampai tahun depan juga kayaknya wargi Dahlia ini udah pada hatam semua ya. Kalau udah berhubungan sama Persib Bandung ya. Ini juga bener jawabannya duluan. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, frungah goyang.
1: Goyang lagi, Kang Edet Suherman.
2: Iya Kardi.
1: Langsung kita goyang Kang Edet. Tarik sis.
2: Langsung. Wargi goyang, goyang di kopi. Dangdut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, tut, hey.
1: Mantap. Nobar lagi gak nanti?
2: Kari gak lembur, Kari kerja.
1: Aduh, hari
2: Saya
1: Minggu.
2: Saya orderan, Kari.
1: Hari Minggu bukannya libur ya. Mangkir
2: banyak
1: aja.
2: Orderan, Kari.
1: Udah mangkir aja, kabur, kabur.
2: Takut mesinnya ruksa, Kari.
1: Kabur aja dulu gak apa-apa. Dari jam 5
2: ya,
1: sampai
2: ya,
1: jam 7
2: nanti aja lah, Kari.
1: 5 sampai 7, dari 7 sampai 9. Jangan-jangan-jangan. Ya itu bisikan-bisikan Saiton ya. Kang Edet, goyang buat siapa Kang Edet?
2: Goyang Kang Edet, Isar Ibu, Nda Gopi, Nelih Jalan Peta, Angis Sugi, Bunda Imut. Kali kata bang, beliau kata tapang, Wayati Jamur, ini Otik, Wai Enjoy, Ratna Kopo, Mahaji, Teimas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Memahika Cinta Asih, Ratu Kuruki, Mimisi Ubitai, Teh Elis, Teli Padarang, Dengan Tri Aryani, Bu Memes, Bu Arepan, Mimah Liris Ciwidai, Kang Suhana, Lukman Basada Baros, Pak Tatang, Dadan Cipta, Naman Abadi, Pak Agus Sibo, Arno, Asep Dapoca, Kang Hasan, Pandang Saya, Bunda Nina Ciwidai, Bahiwan, Mekangin Wargi Dahliatir, Cinta Sadayana, Kadri.
1: Gocinnya?
2: Gocinnya buat Kari, mudah-mudahan panjang umur, sehat, walafiat, banyak rezeki, nak.
1: Amin. Selamat kerja, semangat kerjanya, Kang Edet Suherman.
2: Ya, ini juga mau berangkat siap-siap.
1: Siap. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Pungah goyang.
1: Goyang lagi. Satu dari Soreang, satu dari Marga Asih. Indonesia. Abis ini ada Putri Barbie menggoyang wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Adri sekalian pamit ya, ketemu lagi besok pagi. Terima kasih OPP-nya ada Opal, Music Director juga ada Kang Diwan. Wargi yang sudah nemenin Adri di TikTok, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

awak waci ayah di mana-mana turunan atau jaisan nih aja teh ngarah terkenal aja ngarah terkenal sok-sok turut ada wa waci mah atau dah apa atau wa teh wa waci cantik selamat pagi ada mama Lilis hadir mama selamat pagi selamat pagi ya ada mama Raffi di Lembang juga sehat mama Raffi ayo bunda yang sehat gitu si bunda ada kamena wae kita berdua tara katinggal nganggo lancingan si bunda yang ayo rama bawa merenan kergering bunda cager bisa sahos-hosen si bunda teh tapi cang caya sih ketang si bunda sahos-hosen mahnya eh tapi udah kuat di kadek bunda yang seumah gana yang putri gogor awakan woy ya lama namun gogor awakan udah nyata cicing di kuburan kang Wawan ya gogor awakan ya kore siaran itu lamun tak kore siaran tak karek cicing lamun kertaun tak karek bebekan kerkacai kerkacai kerkacai kerkacai kerkacai kerkacai kerkacai selamat pagi aduh ada mami Indi Bumi Asri hadir ada si Tayo hadir abi mau ke mana-mana cantik ah badan ngurus ucing emang enggak atau teh aiknya teh aik mah ngurus ucing mangga Billy, ucing naon teh ayo, ucing naon ucing garong.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Aki tiba-tiba sok kadangukan ece cena dina radio. Masa sih cek? Aku marah melek saat galak soek. Ku dirawek-rawek saat sananya roek. Selamat pagi teteh. Dede aku lagi nonton Putri Barbie. Cena masa sih? Ya Putri Barbie tenang atau cek?

biasa ngadengnya suara nama sana si Cep. Info loker aja tuh, loker ke karosong tuh, tinggalin lomari loker juga. Pilih weh nomornya sabaraha. Mami Kiden hari ini ulang tahun, cerah yang dipang nyanyikan ke Putri Barbie. Aduh. Yang hari ini lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Aku akan menyanyikan satu buah langgam favorit ya, untuk yang sedang berulang tahun.

Aya ieu tinggalin Neng Dona. Punten ieu mah Neng Dona nya ieu bade ngawe ka saha dirinya Teteh Wince cenah Neng Dona manja stay tune cenah di Barongbong Garut. Awah ieu iya, Teteh Wince oge geus pindah ka radio tetangga seteh. Nenek Jean, kena Nenek Jean. Bunda Putri sadar-sadar. Rijal, selamat pagi. Ayah si Audi Karapatan, Karapitan, ayah Jenani Memori. Ayah Mamah Ika, ayah Pak Tatang di Cisaran dan Jongol Bogor hadir. Aduh, ada Nuna, terima kasih Nuna. Ayah Cisar tinggali area, ayah Cacing paling dinya tanya. Jadi apa paling dia mah naga. Cisar kena. Tapi helah cenah put nyangke ayeuna tos ieu bade sarapan. Mama Sri dan aya komot, aya Mas Gunawan, Mas Gun, sehat Mas Gun. Kericalana cenah itu tinggali aya Nuna. Nuna. Nyawer deui, Nuna moci nyawer deui. Ngopi put, sing loba tuh saya. RH Store Bandung hadir gemoy. Apa? Put aya Surabi teu eueuh di dieu mah. Andre di Junti selamat pagi. Mama Fiande, alhamdulillah lagi pantengin Putri Barbie sambil ngopi. Ngopi Pak Haji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo, Wargi Dahlia, saya Siti Badriah. Pantengin

saha atau iya tanya cing sabar wargi Dahlia kudu loba tambah kanu kawasa ya. Teteh boga coroge acan boga. Nuhun sami-sami Akang Mulyana ya. Salam buat Kak Eteh Eje cenah cantik Ecemel. Aduh acara eta tinggal si Raka meni resep di kedrokan. Hayu Raka.

naon sami-sami cenah tatambah kana kiai nya cantik. Ah, ulah ya. Ulah tatambah ka kiai jeung ulah tatambah ka tukang coet. Jelep perut unggul. Lah lieur. Lieur. Ulah tatambah ka eta naon teh ka kiai jeung ka tukang coet ulah. Aduh Mel. Salam cenah ieu dari Mel cenah tuh ya buat Eteh Eje cenah tuh Eteh ada salam dari Mel. Dijemputnya ku naon ku malaikat. Malaikat menyambutnya. Sak mere mawar ka hos hiji sugan ditarima. Au. Au galih.

Besok emang rampe sayang ya. Wargi, udah siap? Sekarang mau ditelepon sama Putri Barbie? Ya, kalau udah siap, hayo atuh ya. Langsung kirimin juga sekarang video. Sekarang Putri Barbie pengen video. Video, kirimin video di 0811-222-1015. Ngomongnya gini, Wargi Dahlia. Sekarang juga ngomong.

0: Video pendek sih, atau iman video jalur arai. Lalu dia makalah ngetik hah damu tuh. Nah, itu. Kak, aku punya radio Dahlia. Iya, makasih loh. Rupa-rupa wae naon. Info tiket Teh Haji, tiket di mana? Di Dahlia. Di Dahlia mah registrasi aja ya. Gretong gratis. Aduh, lauk lohan aki hudang. Naon atau aki seteh. Teh Putri, naon tos gaduh putra atos. Tinggal ini retem. Nges langsung tinggal itu. Langsung dong ini mana oge tinggal itu. Nih. Kela, ya tinggali, nges langsung loba, tinggali itu. Nih langsung loba, anu ngiringan nih resep. Aduh, jasa anti kopo, kita lihat.
1: Ada mutu.
0: Santi ada ngiluan kiki tuan, tapi Santi sok ditinggal ide itu, eta babah banget anak kok kemahaan.
1: Aduh, ada mutu.
0: Aduh, buah apa menigalis? Sok yang ngajual kayak gitu teh. Yo, yo.
1: Ada mutu.
0: Teh iya. Si nenek gusti. Iya, ratu, nah, ratu iya teh, teh iya.
1: Hai, damu.
0: Kang Lukman.
2: Ha, damutu.
0: Mama Chandra.
1: Hai, damutu, perbi,
0: perbi. Nah, atau mama kurang kerau atau mama teh. Ah, di, ya, Bu Memes.
2: Ada mutu.
0: Aduh, digalis Bu Memes. Digalis. Tas mangkal di mana Bu Memes teh? Ya tinggal ya.
3: Ada mutu nih mutu putri mutu.
0: Ah, nih so cantik. Sampai mangga ya, Yusta. Mangga tak Yusta dijual atas 1000-an. Mana ya? Neneng jebret.
1: Ada mutu.
4: Semoga kamu tuh.
1: Ada mutu.
0: Aja bide, Deli aja bide.
1: Ada mutu.
0: Mama Lilis.
1: Kalau
0: mana? Poho. Mama Lilis poho. Mama Lilis poho. Aja Ariani. Nah, lancar ya. Lain mutu, saya tak makan kerupuk di jatuh. Gusi, nah aku. Tapi anu mawa mutunya, hiji-hiji na anu mawa mutu, wargi dalianya, hiji-hiji na anu mawa mutu, ukur ece bide hungkul, nulai nama ewe, temarawa mutunya, padahal kan di imahnya, hari di imah kan merenan ayahnya mutu wargi dalianya, bener tak? Bener, orang telepon langsung ece bide, hayu, boro. Boleh diangkat ece bide, diangkat.

0: putri menican apa lah waka di telepon lah.
1: Nah, terus kudu kumaha tuh setah?
0: Menican apa kene wae atuh putri?
1: Bang susah kalau wadong gede deh nyama. Kenal atau cewide teh?
0: Ya agak nyetrika pagi-pagi libur nyetrika atau putri.
1: Di resepnya hari orang kaya mah wayah kieu teh nyetrika nya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Kumaha coba biar ngomongna?
0: Iya mutu, ayam mutu, ayam mutu.
1: Amit, amit, amit. Ya udah dunia teh. Sok-sok siap ngegoyang.
0: Ajan apa lah tuh putri yang meni goyang deh tadi puting kan nges.
1: Gak bisa itu. Ya gampang ukur kiungkul. Yang goyang, goyang, goyang, goyang. Seteh nih udah gampang atuh.
0: Sok cik bejaan ya.
1: Sok-sok buru langsung hayo. Hiji, dua, di goyang.
0: Sabar, sabar putri sabar.
1: Enggak usah sabar, tinggal sekolah baru. Ya oke, seteh. Langsung buru awarkan yang saha.
0: Yang pedagang Ujung Berung di pasar Ujung Berung, semangat terus. Buat ayang Beb Heri Brata yang lagi kerja.
1: Salaki
0: buat
1: ya, teteh.
0: Rafa, Rafa Surya, anak soleh.
1: Ya, cok. Salaki ya, teteh.
0: Inya tuh salah. Oh,
1: bisa salaki batur teh. Bisa salam-salam salaki batur. Dudunya teh.
0: Wah, ah hiji oge can saya putri.
1: Tebak-bak hiji oge lieurnya musingkeurnya.
0: Emang.
1: Cing sabar.
0: Ay, cukup hiji.
1: Hanya dicukup-cukupkan we, ya. Dibebas-bebaskan.
0: Bener.
1: Aca, salakina ka mana? Entah mengapa sebabnya. Baru awar kena yang saha.
0: Entah sakit lah. Putri yang lagamna lagam goyang dumang atuh putri.
1: Yang kayak ulang diputarkannya mun ingat. Mun teu ingatnya hayu sok.
0: Kudu ingat.
1: Panteng radio aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak lagamnya.
1: Dahlia.
0: Dahlia.
1: Prung ah.
0: Prung ah.
1: Go go go, go non, goyang, goyang, sate,
0: goyang.
1: Bangsa gulodog, ya ah, ada jual keceletot, go go go.

0: Bunda nantu bunda nih bunda tas serian wae ya dini nyampe. Hayang coet cina ulas ya nunggas-nunggas oke visual. Nunggas-nunggas oke visual napikan ka 8 bulan. Putna tuh nanyakan aku, ha kudu kumaha atuh nanyakan dirinya. Ya dini ya mada paling oke ker ka gunung kerta tambak ya dini ya mah kerta tambak ka gunung. Tunggu udah nanyakan. Ya udah kelamaan ya judoi wargi dalianya. Aduh, taik ya numbalkan budak tingali. Kan aku baru nonghol. Ya kenapa kamu baru nonghol? Request roti buaya. Buayanya udah kabur sayangnya. Takut. Bener dangdut Dahlia.
1: Asik-asik rum ah go ya.
0: Aduh, si nenek.
1: Ini alhamdulillah tumben ya menang.
0: Masa sih, Nek?
1: Iya sih, Bo.
0: Ah, tadi nama mau dimenangkan kepala mandainya. Dadah, Nenek.
1: Nah, atuh nih atuh ya teh.
0: Emong ah harem napa nenek mah harem aratel. Dadah.
1: Windu-windu sini emong abad-abad.
0: Emong dadah nenek dek di para mandai. Nenek. Kalau eta budak saha dirinya teh anu diasupkeun?
1: Naon eta budak Adi?
0: Budak Adi.
1: Incu-incuna Adi eta teh.
0: Teu menang kitu dirinya teh.
1: Nah,
0: eta tinggalin banget lain banget sorangan. Nenek teh anu dikirimkeun.
1: Atuh dan nenek teh siap nanti ditiung era.
0: Ada nenek mah da emang di luhurna teh ditiung di handapna kan diriung.
1: Ini apa?
0: Nenek makan kalau nggak ditiung kan handapnya nenek mah diriung.
1: Saruan sudah handap nolgi kudu di bunian.
0: Masa sih nek?
1: Ya sih boh.
0: Ya di bunian naon kabar oge lo balamat lancahan hoream.
1: Atau eta mah ari teh di tiungan nu handap mah eta mah lain deui waktuna beda.
0: Alamat lancah kamar oge aya leunyai alamat lancah. Nih. Uyuhan seke ngambeuna oge aing mah.
1: Nyawe nya da bala eta teh sadalaya.
0: Bala tara disapukeun nenek mah.
1: Oh nya ada nu disapukeun mah teh imah kamar eta disapukeun.
0: Sakrupan. Sak-sak bareng nenek siap ngagoyang.
1: Hayu siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja digoyang bersama Nenek Ica.
2: Goyang goyang goyang goyang goyang. Dan Ica digoyang.
0: Awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur
1: awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur awur. Buat teh Denok Jendri, Maeha, teh Esa Kacapiring, Eni Katapang, Bu Aan, Kang Genta, Bu Dede Bojok Mas, Yati Benita, Ponti, Mama Sri.
0: Nggak suka lo batoing, tinggalin.
1: Cinta deh, hanya Icu hayang
0: gajang. Matang deh, nggak suka lo batoing, saya tinggalin budak ngejigero yang di portas. Kok
1: gila mah, buat sama cinta nenek Ica aja ya?
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prung.

tingali ayah Vicky Noi cina teteh engke nobar deui nobar sok nobar engke nya hari Minggu tapi petingnya kick off-nya soalnya jam 7 jadi nanti kamu kesininya malam aja kalau bisa dari hari Sabtu malam lah ya kalau bisa sama ya sekalian manggulan panggung manggulan speaker ya ngalah mantuan gratis putri gratis tidak dipungut biaya apapun cuman registrasi aja warga Dahlia ya sok langsung registrasinya ayah Cewiwi Kartini hadir di Cibaduyut ayah Teh Ai Sugi hadir nyang ke Abi mantuan cus Teh Ai nya ke Teh Ai mantuan sok Teh Ai Ain bade, Teh Ai cenah bade monok teh ayeuna keneh, teh dinten ayeuna. Tiasa Teh Ai, tiasa. Sakalian sasapu sareng bersihan tower Teh Ai nya. Ari Wongso di Tegal hadir Putri Berbi selamat pagi ada Kakek Agus Cibo juga ya. Ada Ece saya teh. Ece Siti cucu Ranca Teis Batu Jajar cenah Putri Berbi. Aya Ce Dena neng Putri hayang di sampat Ce Dena. Ce Dena cageung. Ya Kang Ahmad tingali. Tadi pagi saya ke dokter gigi tapi enggak ketemu Arman Maulana. He, terus naon hubungan Nana seteh? Arman Maulana mah Ben. Lain dokter seteh. Mun didinya pangi jang inul tah. Insya Allah giginya bakal gigi tekan. Halo Ariska, aduh Ariska. Ariska nyawardai. Teteh yang disemangatin dong, cenah lagi kokoren Ecelia. Selamat pagi Ecelia. Ada Bu Amni Cipedes hadir, Mamah Galuh ya. Ada Ki Buyut Ireng cenah ngacung hadir. Ada Ruli di Ciwasra ya. Selamat pagi Putri Berbi, Teh Yati di Kopo, ada Abdul Jelani hadir. Ada Cewiwin hadir Putri Berbi di Cibaung. Mong Manung oi, Mong Manung oi, Mong na ayo di Manung. Teteh yang dilebatkan atau dilebatkan ke mana itu didinya teh? Ya si Kabayan tinggal itu. Teteh yang dilebatkan ke mana? Kana karung. Oh, temahi dirinya teh. Kakang KMP, selamat pagi. Dibebetkeun sana saha anu deui. Sana yang dibebetkeun atuh. Kita harayang teh ieu aing mah dibebetkeun teu naon. Teu naon dibebetkeun. Lain gelas. Ada Nuna Mochi, selamat pagi. Abi mah ka studiona oge rek Minggu pagi menang Bu Enjoy. Sakarian nyeseuh di dieu Bu Enjoy menang. Putri, halo Restu, boleh. Cahaya Mandiri gajihan sekarang, well, Rian. Di resep. Abi kemarin dicabut wawas ke dokter gigi, cenah Alipek itu ayah pulangan, yang kepaksa we gigi abis dicabut teuingnya, bahaya atuh. Bahaya tuh Mang Idon. Bahaya tuh Mang Idon, sugan atuh gigi inanya, alinggas dicabut loba ama atuh. Jadi gancang kolot, nak. Putri Ari naon ayah tapi lain di dia boy. Kita dia tetangga boy ya. Bu Arpan hadir, Bu Arpan selamat pagi. Ada Kang Suhana. Ngedangu wae dina radio Ari ningali aslina cenah astagfirullahaladzim naon atau restu sate.

0: lihat tadinya lewat jalur rarai. Nama orang jalur ngetik 12 jari sayangnya. Siap wargi, siapkah? Hayu cenah Putri Barbie, orang ngetik 12 jari. Enggal, cenah geus teu kuat hayang ditelepon ku Putri Barbie. Oke, siap deh kalau gitu mah. Sekarang juga Putri Barbie mau nelpon wargi Dahlia ya. Mau nelpon wargi Dahlia, mau nelpon wargi Dahlia. Mau nelpon wargi Dahlia yang sekarang juga ketik wargi Dahlia. Ketik tiga benda. Tiga benda anu sok aya di hajatan. Are di dieu tebisa-tebisa atuh da kudu diwawa di 0811-222-1015. 0811-222-1015. Di dieu tadi kan ku abi ngasih barang nyaho tah ieu. 0811-222-1015. Tiga benda yang suka ada di hajatan. Sebutkan tiga benda yang suka ada di hajatan. Apakah kira-kira? Tangusnya. Ayo ah. Urang langsung disambat anu kahiji. Pang kahiji-hijina. Aduh, ya diheuli. Ce Siti cucu rancati is sendok piring son cenah. Kang ieu ce Yeni. Kursi mikbok, kemana tuh mikbok? Sius, piring gelas meja. Piring sendok garpu, Cik Isar, ya Alan. Naon, bunga tenda janur. Piring panci sendok, senang ningali katel nasi susuk. Janur kuning, kursi pelaminan. Ujung meja parasmanan, cenah. Sendok piring son, kemana tuh son? Bangku, kotak amplop, meja pengantin, cenah. Sate, mustopa, sayur sop, sadar sih, eta mah dahareun lain barang. Laler, sirum, cacing. Tejarunun sih, ah. Yuh, numpang memetina, Ce Siti. Sendok, piring, ujung son. Boro, Ce Siti, angkat! Kursi, speaker, panggung, kursi, wadah duit, piring, bener. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dangdut Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Rung ah.
1: Rung ah.
0: Go go go. Ah. Goyang. Aca.
1: Yo.
0: Aduh, Ce Siti di mana Ce Siti teh?
1: Di mana nuju kuli ya teh?
0: Nuju kulinya, kuli di mana atuh Ce Siti?
1: Di konveksian berkas wargi.
0: Alan, ini resepnya naon eta teh? Naon? Ya naon?
1: Ngada mal kerudung.
0: Oh, ngada mal kerudung. Oh gitu. Ya, atau ayo aja ayeuna keur ngajahit naon Oce?
1: Abi nuju ngajahit kerudung.
0: Iya, nah naon iya pasmina iya, pasmina atawa naon teh Paris?
1: Hijab sport.
0: Oh hijab sport. Meni resepnya. Nya sok atuh sing kekenginan sing loba nya Ece nya. Nya Ece siap digoyang Ece bisa ente.
1: Bantu sana.
0: Nya sok hayo atuh buru digoyang. Yang goyang goyang.
1: Goyang goyang goyang.
0: Dahlia digo. Sekang sekang sekang sek. Bandung goyang. Ah, kamana karap sate kece, ah. Sok-sok baru awarkan yang saha.

0: Tinga kay tate. Tras yang mo ano sa kajarayit. Tayrat kang opa aja. Sing sehat sa tras. Sukses po ko ano sa Dena.
1: Oke deh kalau gitu mah. Panang radio.
0: Radio Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Rung A.
0: Rung A.
1: Go, go, go. Goyang. Terima kasih, Josity. Tinggal utama nama tusuk sate sarang piring kotor. Nah, akang punten, akang eta, akang mah tukang cuci. Cuk, tukang kukumbah wadah. Maran akang mah. Panganten domba jeung MC, cenah sadar sate. Bongkar kamari aya nu deuk kawin jeung domba cenanya lamun lamun eleh itu lamun Jakarta eleh cenah cacing mana cacing awah ye geus dicaplok ku hayam teh ku manu merana canteng hayang telepon deui boleh 7328 7311 10 hayo. Ayar disambah cenah ya restu dimencut lagadar marga asih cenah lencut lencut restu naon atusan rasta ay sakilo sabaraha cacing ah pekwe mere ya anu nomor hiji nama amplop amplop atuh da Aladin apa atuh Aladin ah nih ganti ngaran jadi Aladin tadi nama dek ALM eta teh jadi Aladin. Di depan kuota masih banyak tapi kok enggak bisa ditelepon. Aneh banget ya. Ya yang sabar ya sayang ya. Belum rezekinya ya. Halo, Bandar Dangdut Dahlia. Aing nih hoream jelema burung ieu mah.
2: Arek atuh yeum.
1: Kana yang sia jelema burung?
2: Nah, jelema burung pan wiwoge kabawakeun ku penyiar na ieu.
1: Aing abi mah andalemi ieu geulis seperti Putri Solo.
2: Lebih di mana iya?
1: Aku mah
2: kita karena dirimu.
1: Aku mah gelis seperti Putri Solo di dunia mah di dunia mata junun.
2: Gelis, nggak asli, nggak kapal ke di serba berewek kanana iya.
1: Oh iya, aku mah tuh hitut di dunia mata hitut yang bukur bukurnya.
2: Tuh sama modal iya.
1: Gelis si Danu. Dedenya teh, bangsa saya gulo dong dedenya mah.
2: Dedenya salah lain ya.
1: Bawe, ya. Dedenya teh, bangga dedenya. Saya sapa ngajakan si Kiman. Rea.
2: Saya asal wala pengajakan Utma Utmi, we.
1: Oh, ya, itu teh sarwa, we. Jangan Utma Utmi. Dedenya teh, sarwa mangkal.
2: Sesama suung, sangat kali pada hului.
1: Dirinya tuh bisa didudut, bisa didudut. Kaling saya ting, ah, sok-sok buru dirinya tadi goyang.
2: Yang goyang, goyang, goyang, goyang.
1: Asik. Wur, awur, awur, wur, awur, awur. Wur, wur, wur, wur, hey. Awurkan.
2: Dia awurkan anaknya, Kang Putri, salah si Dede Ryu, si salah Rehat.
1: Amin.
2: Terus dua nama, Iron Man sama?
1: Cesiti.
2: Oh, Cesiti, ya, Cesiti. Salam kenalnya si Raja Ngakak. Sama Iman Riung, Mbak.
1: Raja Ngakak, Raja Singa sama.

0: Joaquin.
1: Joaquin nak kongsi cantik jelita yang tiada tara. Lala bebe.
0: Sadar ya dunia teh. Ambil dosa. Gue lo udah umur di dia mah. Patang radio.
1: Patang radio yang enak langan jadari. Bro, aku yang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda.

lain. Si Bunda tengah linya ngirim-ngirimkan video gule. Ganeng si Bunda kur ngirim-ngirimkan hungkul. Sadar deh nyate. Nyeri hati tapi asa beki langsing wae. Ngarah teka tingali. Ece sok. Ece mau ninya mau nyaho pan. Masalah abi kumaha. Ya kan. Putri hirup kami senang wae. Seserian wae si Putri mah jika nutup boga masalah. Amin. Ya anu gerut mah ya teka tingali mun loba masalah teh. Wargi Dahlia cenah ti kuring tati si Restu ta. Salam cenah buat Wargi Dahlia semuanya cenah dari Restu Tamini. Bae teletik jelemana. Lamun jelemana gede berarti ngaranna Restu ta gede gitu nya lamun mini. Putri kenapa ke puncak Pangkas Ciwidey ngeresek? Aca meren eta radiona dekat ka resek meren aca. Senam kenal dari Cicukang Uber. Halo Uber. Cai ya. Ya kompor tapi cokot kadil ah nih ai. Engke Bunda bari jeung ka itu bari jeung ka dapur langit engke tanggal 6 Juni. Salam dari Cianjur. Mun hayang ada Kang Ismet. Ayah Haji Jeprut, ayah Haji Jeprut keur cicing keur mikiran jigana Haji Jeprut teh keur mikiran kumaha carana mikiran ngirimkeun kompor ka dieu merenannya. Cien kapangih ku pamajikan. Cien kapangih ku pamih mawar. Cina lamun ngirimkan kompor ka Putri Barbie. Cien kapangih aing mah aku pamih.

sosmed dan ke orang. Udah gak mau bisa ngawinkan. Ngawinkan domba. Kita makin cantik aja ya gitu weh. Terharu deh dikasih hati sama Marwan. Marwan yang nama nges iya si Marwan nges. Nante ngesibuk ete ya Marwan ete. Tersibuk. Tara karaokean. Karaokeana ayo nama Marwan tara di dia. Di bumi nah. Aduh, ayah naon putri ini rame kia, atuh cenenan atau cekartika di Majalaya, awana naon, oce kantun bumbu nahungkua. Terus Allah bahasa tahun nama oce, sebeak tinggal itu, oce mada datang na telat, atuh. Hayang dipoto barang jeng putri, ngan ka dia, sok, hayang panggi cenen jeng putri berbi, ngan ka dia, karena dia udah liat jalan Burangrang nomor 28 Bandung, di teh. Langsung ka dia engalnya damwal diusir atau isuk nanteh oe minggu lawan PSM Makassar wargi Dahlia ya kita nobar di sini. Jadi buat wargi Dahlia yang belum registrasi sok registrasi dulu gratis nggak putri gratis cuman registrasi doang ya mana udah para banana teteh oh bukan suara ketungguannya isuk soalnya ya nama mau di playlist nah. Kayak isuk udah paraban, udah ngasupkeun. Registrasinya di mana? Di dia yo. Ayah di Instagram, tinggali di Instagram lo mentu ngawawa di Radio Dahlia. Ya, engkau ayah etana, ayah lingna, ya registrasi gratis, gratis putri, gratis. Yang nyanyi hela bisa ente bisa. Soalnya hari Minggu dari jam 1 sampai jam 3 Karmilaan dulu wargi Dahlia ya. Kita Karmilaan. Karaoke Minggu Dahlia bersama wargi Dahlia. Oke. Okay? Ya sudahlah, hampuran ucan bisa kasarambatan warginya. Soalnya ayeuna geus kudu pamit ya. Abis ini ada Kakak Ricky Luven yang siap menggoyang wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan dari jam 10 sampai jam 12. Oke. Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prengah. Gegege. Koyah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dale FM Bandung, goyang sik-asik alala hihi. Semakin asik semakin juara, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Lumpen di Dale Indonesia Pilihan dengan langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya Wargi. Dan satu jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin, brungah, go go go, goyang.

nuhun buat wargi Dahlia yang masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia pilihan barang sama Ricky Luven. Dede gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan teori kucing gitarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Oke wargi Dahlia, sekarang waktunya Ricky Luven mau ngundangin wargi di hari kejepit gak sih? Hari kejepit liburan ini ya kan? Ngundangin untuk request langgam-langgam pop Indonesia yang pengen digupingin hari ini yang dimana sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Yes, betul sekali. Langsung saja line requestnya dibuka wargi Dahlia ya. Bukan cuma IP yang dibuka tapi line request juga dibuka. 0811-222-1015 atau memasuk lewat line telepon request on the air di 7311-710 atau 73028 bisa. Memasuk lewat WhatsApp call bisa. Mau datang sendiri ke Jalan Burana nomor 28 Bandung juga boleh lebo. Tinggal pilih salah satu pengen requestnya lewat yang mana wargi Dahlia. Tapi ngomong-ngomong ya, kita mau ngegosip dikit wargi Dahlia. Kalau kemarin-kemarin lagi heboh ngomongin soal apa namanya berita tentang cerdas cermat wargi Dahlia ya, yang menterinya ya you know lah ya, takut nanti aku bakal di kalau sekarang lagi pada heboh ngomongin soal mantan menteri pendidikan kita yang akhirnya tiba-tiba mendapatkan tuntutan hukuman yang sangat tinggi dan denda yang tidak masuk akal wargi Dahlia. Banyak yang mencibir tapi banyak juga yang membela wargi Dahlia, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan hukumnya tidak akan tumpul wargi Dahlia, mudah-mudahan akan adil tentunya seadil-adilnya karena kenapa lagi dilirik di seluruh dunia wargi Dahlia. Oh tidak, tapi bukan cuman itu doang ya wargi Dahlia, ya ampun. Tapi juga ngomongin soal kemarin ini kan ada konser nih, konser Afgan diadain di salah satu mall. Ada ibu-ibu riwa wargi Dahlia, langsung di lantai berapa ya, lantai 2 atau lantai 3 gitu kan, bawa speaker sendiri, bawa mic sendiri, jerat-jerit dan akhirnya terjadilah rusuh risih ya. Bagaimana itu, aku bingung. Apapun itu wargi Dahlia, berita-berita yang bikin menohok, bikin stres kadang-kadang ya, tapi mudah-mudahan hari ini gak akan bikin stres. Jangan lupa minum dulu Hydro Koko-nya, soalnya dengan minum Hydro Koko membuat kita refresh lagi, semangat lagi, mau ngejar self-healing, self-reward, obsesi, cita-cita, mimpi terbesar yang pasti mah bahagia tiap orang memang berbeda-beda. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi, acara kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kesia Lefronka yang judulnya adalah Tak Ingin Usai. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Lufa di Dahlia Indonesia Pilihan. Mau. Yang baru bergabung ya, Ricky Lufa nemenin sampai jam 12 siang. Apalagi buat para wisatawan-wisatawan ya yang lagi datang

konten Radio Dahlia yang terbaru yang ada Rebekanya, warga Dahlia ya. Rebekanya sedang menggatal soalnya. Baiklah kalau gitu sekarang kita ketemu dulu sama request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Wow, sudah banyak sekali. Langsung kita mau bacakan saja kalau begitu. Gak usah pakai lama-lama. Yang pertama datang dari Kang Lukman di Pasar Baros. Hadir, pengen di absen siap. Terima kasih banyak. Udah gitu juga, halo buat Mbak Yati. Aku lagi mangkal di teras, jemur jahe merah. Mangkalnya langsung di teras, untung bukan di atas pohon atau juga di atas rumah ya. Boleh ditunggu nanti Cinta Birunya bakal diputerin, oke? Selamat pagi Kakak Riki, selamat menjelang siang dari Malang Bonggar. Hadir pengen langgamnya naif posesif, aw meong congkok. Buat semua warga Dahlia sama Riki Loven, suara lucu imut dan sejuta pesona. Miau, miau, miau, miau, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Nunu dari Nugraha, pengen request langgamnya Payung Teduh yang judulnya Wanita Yang Sedang Dalam Pelukan. Terus udah gitu juga ada Kang Suhana di Permata Biru, pengen Utopia Serpian Hatinya, boleh ditunggu ya. Digoceng buat seseorang yang ngerasa aja, ngerasa apa? Ngerasa gatal atau ngerasa nyam nyam nyam nyam nyam. Mama Lady Cici Widay pengen langgamnya Alama, boleh sebentar lagi ya. Digogonya buat Mama Bayu Cecalengka, Yani Sukamana, Bu Am, Teati Jamu, Teati Sugi, Gus

Lalu ya, terima kasih banyak Mas Tanto. Pengen langgamnya dawai, boleh ditunggu. Buat Iki, semoga sehat selalu, bertugas sampai tuntas. Buat kawan-kawan yang lagi kerja juga, buat warga Dahlia semua di Kuming jadi satu. Ada Mama Zidan di Ciwidey, selalu hadir pantengnya Radio Dahlia. Thank you, baiklah. Kalau begitu, sebelum Riki putar rekesan langgamnya, Riki cuma mau kasih buat warga Dahlia ya. Daripada pusing liburan cuma wacana ya, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja. Periode 11 sampai 24 Mei 2026. Cus, buruan tiket weekdays cuma 100.000 dan weekend cuma 135.000. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekdays karena harga tiketnya cuma jadi 250.000 aja untuk bertiga loh, alias cuma 83.000-an per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiket langsung klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor.

masih live on air dari kawasan Buraran nomor 28 Bandung barengan sama Ricky Loven, Dede Gemesi kamu. Dan sekarang kita mau buka line telepon request on the air. Udah pada siap belum yuk masuk ke sini? Lewat WhatsApp call-nya atau juga lewat 73028 atau 73117010 kira-kira. Yang mau masuknya lewat yang mana ya? Kita angkat dulu line teleponnya. Langsung di depan kira-kira ada siap pose. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Mau. Selamat siang.

0: Eh, Teh Isar jangan ngomong-ngomong ya.
1: Hati-hati Pak Kri. Masa berikutnya siapa tahu.
0: Meoncongkong. Baiklah.
1: Jadi sasaran.
0: Eh, bukan cuma tawar, kadang-kadang semak belukar juga nanti katutuhan dia langsung disantap.
1: Aku pemangsa segala.
0: Eh, aku kan omnivora, iya.
1: Segala dirarat. Sesehan batu dirarat kabeh.
0: Oh, barakuda. Baiklah, mereka seragam apa sih yang hari ini?
1: Siang hari ini mah tak ingin sendiri aja.
0: Tak ingin sendiri kela dari siapa itu teh? Tak ingin
1: dari
0: sendiri.
1: Dari pohon
0: deui. Kela sebentar tak ingin baginda bukannya?
1: Tak eta bener.
0: Tapi kan barusan cinta birunya baru diputer yang sama juga.
1: Naon atuh?
0: Apa coba yang lain?
1: Eta deui we atuh.
0: Janur kuning.
1: Rela.
0: Merpati, oke okay, oke. Okay.
1: Soalnya kan janur kuningnya buat TBK aja. Ini biar jongjon, biar ada yang ngaku.
0: Oh, bisa. Soalnya masih belum sold out ya.
1: Dia teh lagi meraba-raba rasa. Tompelnya pindahkan atau kena iya tidak?
0: Jangan, tompel itu merupakan mustika, you know.

0: semua-muanya. Hanya Wak Uci, Danu, IRB, Kang Genta, Mbah Iwan, Kang Deden, Teh Eli, Mbah Yati, Santi Kopo, Isiba, sama semua warga Dahlia tercinta.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Tanteng Radio.
0: Tanteng Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia, promo Google ya.
1: Goyang balik. Oke, barusan request on the air tentunya disponsori oleh Hydro Koko warga Dahlia. Don't forget warga Dahlia yang sedang melakukan aktivitas apapun, lagi kerja, lagi belajar, lagi sekolah, ya lagi nerekel, lagi panjat tebing, lagi menggali sumur, menggali tanah sampai kedalaman kerak bumi sampai 37 km. Self-healing dan self-reward tiap orang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga emang berbeda-beda wargi. Tapi walaupun berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seperjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

mengatakan menghormati putusan tersebut. Namun putusan itu tidak menghentikan proyek, melainkan memperkuat dasar hukum dan tahapan pembangunan yang sudah direncanakan. Persib Bandung dijatuhi sanksi berat oleh AFC berupa denda fantastis 3,5 miliar rupiah dan 2 laga tanpa penonton. Sanksi ini dijatuhkan akibat kericuhan oknum supporter saat laga kandang di ACL2. Pihak

0: Ahmad Muzani resmi memutuskan babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat diulang. Keputusan ini diambil setelah video polemik penilaian juri viral memicu sorotan publik dan komplain dari peserta. Namun SMAN 1 Pontianak yang menjadi korban menolak untuk mengikuti kembali lomba tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: vivir.
1: Itulah Langgam Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.
5: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia.

Barusan Wargi lagi kupingin nangkapin Evan Seven ini. Jangan paksa rindu sama Ricky Levan yang udah request tadi sama Dike diputer ya. Kita mau baca lagi request. Terima kasih banyak yang udah pada stay tune. Langsung aja gak usah pakai Lambretta Lamborghini. Ketemu Ricky Levan sama requestnya dari Tedewi Pasco. Selamat siang. Katanya, hai kucing antariksa dede gemoynya aku. Ingin memeluk dirimu dong. Boleh ditunggu ya digoyangnya buat semua Wargi Dahlia aja. Gocen! Buat Ricky Levan, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Terus udah gitu juga ada Bu Dede Konveksi Bojong Mas hadir. Katanya, Kak Ricky goyang-goyangnya dong. Buat Bu Nene Ica, Teh Isar Andin, buat sama Wargi Dahlia aja. Hatur nuhun. Bye Cibai, katanya hadir musang cantik, pintar dan seksi. Katanya digocini buat keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Ya, sejalan kaca piring, pengen goyangnya buat Kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, Oping, Dene Ica, Dedein spesialnya. Buat sama Wargi Dahlia aja. Terus lanjut lagi, ada Teh Isar katanya, hai kucing setengah warna. Aku bukan setengah warna, kalau aku setengah gila kebetulan. Udah gitu juga ada Mami Paulina Martinez, terima kasih banyak. Lanjut lagi ketemuan juga sama Mr. Ius, pengen cinta ini membunuhkunya, boleh ditunggu. Katanya Uya cinta Ius ke A.A. Denos. Kak Riki, sama kan Adri dua kali kasmaran ya kak. Nah, Eta gak ngerti ah. Pokoknya buat sama Wargi Dahlia, gue cini buat Teh Isar happy birthday, oke. Okay? Lanjut lagi juga ada Uwa Uci, di Jalan Suci hadir. Silaturahminya buat Isar Ibun, Danu Ayu Sugi Cucu Gerlong. Satu kopi Arnoldikum buat semua Wargi Dahlia Nunga Brodol. Gocin buat Gang Ganteng aja kucing gemes kucing gemoy. Terima kasih banyak. Ada Ali di Ciberem, pengen langgamnya batas senja, boleh ditunggu buat sama Wargi Dahlia. Super gocinnya buat istri yang makin seksoy. Buat Riki Lepun semoga sehat selalu dan juga makin sukses. Terima kasih banyak, sebentar aku siapin dulu ya. Batas senja, batas senja. Batas senjanya tadi udah diputar belum ya? Udah. Yang belum keputar yang ini nih. Ingin memeluk dirimu, kalau gitu jangan kemana-mana, masih bareng sama Ricky Levan. Iya, aku juga mau ngasih tau buat Wargi Dahlia nih ya. Wargi Dahlia, siapa yang gak tahu sama Hot In Cream. Hot In Cream selalu nemenin kita tiap hari buat redain capek, pegel dan nyeri otot. Hot In Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hot In Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal berdasarkan Trop Brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot In tersedia dalam beberapa varian. Ada Hot In Cream Original, ada Hot In Cream Strong, ada Hot In Cream Aromaterapi, ada Hot In DCL untuk redakan rematik kesel, nyeri otot dan nyeri sendi, ada Hot In Koyo Aromaterapi, ada Hot In Balsam yang extra hot, ada Hot In Go, ada Hot In Tip ukuran 30 gram, ada Hot In Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegang krem langsung hilang, ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks, pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya ya, di @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn.

0: Waktu sudah menunjukkan 25 menit lepas dari jam 11 siang, masih digoyang barengan sama Ricky Luven, Warigi Dahlia. Ih, udah mulai pada penuh ya kota Bandung, udah mulai banyak banget namanya liburan orang-orang luar kota kesini, bahkan orang luar negeri. Daripada pusing liburan, cuman wacana, Warigi Dahlia mending langsung aja ke Trans Studio Bandung liburannya. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals. Warigi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja periode 11 sampai 24 Mei 2026. Tiket weekdaysnya cuma 100 ribu dan tiket weekendnya 135 ribu. Kalau mau lebih murah, datangnya bertiga di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma 250 ribu bertiga alias cuma 83 ribu per orang. Murah banget kan? Jadi ayo liburan di Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei. Pembelian tiketnya langsung klik aja websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Oke, okay, kita mau buka lagi line telepon. Request on the air-nya boleh masuk ke sini, mau lewat WhatsApp boleh, lewat love request on the air boleh, mau datang sendiri juga boleh. Langsung kira-kira di depan sana udah ada siapa ya? Sebentar, halo Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia
0: Indonesia Pilihan itu. Selamat siang, Bapak Gadang lagi di mana ini?
1: Lagi istirahat kerja.
0: Oke, pasti sebentar lagi mau Jumatan, Em?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau gitu mau request langgam apa sih? Kalau boleh tempe?
1: Pengen Rafa Afar.
0: Rafa Afar yang mana?
1: Yang Tundukkan Pandangan.
0: Tundukkan pandangannya langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyang buat Kak Iki, artis konten kit.
0: Lebay.
1: Aku pengen request itu sama si Deda.
0: Ih, nanti dong, satu persatu ya. Aku lagi bikin konten hari ini. Sukses
1: selalu, pokoknya mah konten-kontennya seru ya.
0: Thank you.
1: Sama usahanya juga lancar. Aku juga pernah itu ke wah mantap Kak Iki.
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Sayur asemnya juara itu.
0: Cucok.
1: Sukses ya, aku selalu buka bersama suka ada di sana.
0: Terima kasih banyak. Buat siapa ya, lagi?
1: Buat Mama Andin, buat Teh Cici Gerlong, buat Mang Nana Teh Cibai juga Pak Ponti ya, dan Teh Nado juga, Kang Geri juga, Teh Isar juga, Wauji. Bunda yang setelah juga Kang Baros dan semua warga dari ya tercinta.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Iki.
0: Panteng radio.
1: Dan lagi kena pangamnya dari ya perung aku gugu ya.
0: Goyang balik. Oke, sebelum diputar langgamnya nih, ada Rafa Afar yang Tundukkan Pandangan. Aku cuma mau ngasih info lagi buat warga mau bikin baju satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi kaos polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa. CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan Dekertawigana nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak!

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Yang request gak mau sama Ricky Lukman udah diputerin ya Wargi Dahlia ya. Sebentar lagi bakal ada langgamnya Asmara yang Ricky bakal putar. Eh Wargi Dahlia, selama bulan Mei ini jangan lupa Braga City Walk lagi penuh sama event-event seru loh. Ada Braga Weekend Market di mana banyak banget tenan-tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga Lokal Dep yang datangnya beragam lokal brand fashion yang keren-keren dan sesuai banget sama fashion yang Wargi cari. Gak cuma puas kulineran dan belanja, juga ada banyak event seru yang bakal Wargi datengin. Nih besok ya 16 Mei ada event music dari Rumah Musik Hari Rusli. Tanggal 17 Mei-nya ada event olahraga Pound Fit with Wellness. 24 Mei-nya dance festival di Atrium Braga City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa. Gimana seru banget kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan nikmati berbagai event seru cuma di Braga City Walk, Bandung. Jadi, so don't forget, meet me at Braga City Walk.

0: dengerin Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Hanya di 101,5 Dahlia FM.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
0: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia, barengan Ricky Luv.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10
0: dipersembahkan oleh
2: semakin juara. Nggak kerasa banget di jam 11.57 menit dan Ricky Loven harus pamit dulu. Terima kasih udah pada nge-request. Maaf ini yang nggak sempat kegoyang-goyang lagi semuanya, tapi mudah-mudahan semua langgam dari Kiputer semuanya pada disuka. Kita ketemu lagi besok dan selamat berlibur. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasrih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihuddin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tuned.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: 1 jam non-stop dangdutan.

0: Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bebol. Aduh, si Bubul euy.
1: Abah ada Abang Mbah.
2: Alhamdulillah, Bul. Seperti biasa Abah mah ieu
1: mah. Mani asa kasep abong tos Jumatan panginten abahnya.
2: Eta mah babasan hungkul.
1: Tapi da emang nya Abah. Sok aura-auran, tak aura-auran gitu, Mbah.
2: Lain Abah mah eta ngan mempersiapkan sesuatu eta, Bul.
1: Naon Abah rek naon?
2: Mempersiapkan pertandingan Persib ngalawan Makassar.
1: PSM.
2: Nya PSM Makassar.
1: Dinten Minggu.
2: Heeh, Minggu peuting.
1: Didangga aya di nobarnya.
2: Mempersiapkan ya di dieu di Burang Rang.
1: Warga dalem bil bade nobar mah sampai ke Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung. Tapi ulah hilap daftar heula nya kumargi kuotanya terbatas Abah.
2: Daftarlah online ya.
1: Laras.
2: Daftar online. Ya tuh biasa we bu. Kita kumaha ayeuna poe ieu naon ieu?
1: Naon?
2: Permasalahan-permasalahan sudah selesai belum?
1: Alhamdulillah Abah tos rarengse Abah. Ayeuna mah kari.
2: Kari?
1: Si dengdangna Abah. Ngarangan wargi dale di dale tetar Sunda ayo nama waktu setengah hibur ayo namanya
2: berhibur-hibur
1: tapi olah hilap wargi dale ya sambil panteng sambil request oge langgam-langgam pop Sunda nanya
2: tapi itu warginya
1: gimana Abah?
2: Seperti biasa WhatsAppnya
1: ya
2: 08-222-0-5 gitu.
1: Kalau mana di 7-3-2-8-7-3-11-10 nanya
2: tapi itu wargi nu bade di antosan sok sekarang aja jangan nanti-nanti ah.
1: Iya, pokoknya mah dugian kata butil ongkenya.
2: Tah gitu warginya panteng radio.
1: Panteng dalinya.
2: Enya kana kelanggamna.
1: Iya.
2: Rungah go go go.

0: RSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCR. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalau panunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ke WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu.
2: Tos saeup sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya, Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 107,5 di FM Bandung Goyang.
1: Sik asik. Wah,
0: ieu. Abah.
1: Oi.
0: Ini neneng mabah upami.
1: Kadangkeun
0: langgam ieu teh meni. Sok asa emut kapungkur pas waktos neneng nuju babaran urang kali anu mimiti Abah.
1: Aya carita, Neng.
0: Aya carita jadi neneng teh kapungkur teh nya. Dipirak pas waktos nuju bubureuyeungan Abah.
1: Aduh, eta pedah naon bari dipirak amun aya sabab musabab na beureunan.
0: Nuju hoyong panginten caroge teh tapi neneng teh da.
1: Segitu mudahnya.
0: Ya, mata. Geus tanggeus nah urang mambong bong deui ka didinya. Tanggeus.
1: Kisah kitu dungkul.
0: Rag-rag.
1: Rag-rag talak eta teh.
0: Neneng teh nepikeun ka Gusti Abah. Bari lulumpatan neneng teh bari slow motion lulumpatan teh kitu.
1: Mudak tukang COD.
0: Bari ceurik teu. Bari ceurik Abah.
1: Kabayang.
0: Teh bari ngahulang bari rembai cimata gitu.
1: Kabayang nih perih
0: ngadanyakeun langgam ieu bentang manglayang Abah. Dan neneng teh nganggo ieu nganggo headset ka punggung.
1: Nya nya.
0: Nepikeun ka tega eta caroge ka neneng bari bubureuyeungan beuteung.
1: Jadi memang aya carita eta teh nya.
0: Aya.
1: Dodoh teuing.
0: Nepikeun ka nyeri.
1: Nah, atuh lan bebeja ka Abah lamun dininya teh di jengkunya salaki teh atuh dinyeri teh.
0: Kan Abah neneng teh ka punggung teh Abah mung nepikeun ka tadi nanya mau nepikeun ka rumah tangga teh ancur tapi tungtungna teh anger we ancur Abah.
1: Oh, tadi rek
0: bebeja ka sasa.
1: Mun bebeja
0: hayang diheum-heum we ku sorangan.
1: Kabayang ka harti ku Abah, ka harti
0: eta mah. Ka Abah. Pas harita pas rek ngajuru neneng teh nepikeun ka cirambai bari ceuri.
1: Aduh.
0: Mikiran salaki eueuh banget ting ku hayang.
1: Gusti.
0: Tadi bere nepikeun ka lulumpatan salaki nepikeun ka ngarag-rag kental. Abah. Neneng kan, Abah, neneng rek ceuri ka.
1: Ceri. Enggak ceri kena.
0: Kalau Abah sekali.
1: Oh, ayah kene hal sok atuh. Sok Abah di bonusan sok sakai dia jaring ngaburu sakai dia di bonusan sok. Ebel.
0: Geus Abah.
1: Geus sakitu wae cukupnya.
0: Eta mah masa lalu mah biarlah berlalu. Lebih baik kita membuka lembaran baru.
1: Memang
0: untuk menyongsong masa depan yang lebih baik Abahnya.
1: Bener kan nunggus Bang Geus. Tapi da memang orang kudu jadi pandangan naon teh motivasi eta neneng eta teh.
0: Pandangan motivasi.
1: Motivasi orang teh sangkan lamun milih pisah laki engke teh untuk bikin kaki tu deui kudu asak-asak lalampah gitu teh.
0: Abah da sanunya atuh naon maksud teh hate jelema. Hate teh emang deket Abah mun di sentian mah paling geus beras senti tapi kan aring ngaranna hate mah Abah teh bisa diteleman Abah.
1: Jika lagu eta Abel Jatika teh kitu tah. Tersangka.
0: Ari lautan mah jero. Jero tapi mun diteleman bisa.
1: Ari
0: hate mah Abah sanunya.
1: Tapi orang teh kudu jaga-jaga we ka hareup lamun milih pijodoh teh kudu urang teh kudu taliti tah neneng tah jiga ningali urang kahirupan sabepoe kudu taliti lamun misalkan urang milih barang-barang nya hal-hal anu pikahayang ku urang kudu taliti kudu saluyu jeung awak urang gitu tah ieu cenah ieu nyari awak tapi ubarna beda eta sok kitu tah. Kudu saluyu
0: nyari awak Abah kudu kumaha kitu.
1: Ya aya ubarna atuh Abah mah geus satia moal ka itu ka dia make hot cream tah neneng ye.
0: Emang alus Abah.
1: Ih sok teu apaleun ye hot cream teh geus kapake sajalabria sa Indonesia ye. Kangge ningkatin kabereskeun cape jeung pegel komo sok olahraga mah dia sok olahraga jadi tara.
0: Oh sok Abah.
1: Naon beklen?
0: Lain ih.
1: Naon
0: sok runas rendos. Aku kan pedagang lotek Abah.
1: Dagang lotek juga teh tatat kitu nya. Tapi soal Abah teh geus mere naon teh long kal naon teh kabiasaan ye. Di mana urang teh mun ngahotin kitu sababaraha varian tinggal urang pilih we rek anu milih original pe kadinya teh. Rek anu strong heug pe aromaterapi heug anu decel ge aya lamun keseleo tah lamun milih barang-barang anu ieu anu alus nya hotin kitu loba ye. Hayang koyo aromaterapi bisa, extra hot bisa, cenah ieu. Cenah we neneng cenah ieu dipakean ku aplikator capi jatna aya. Ditambah anu baru nu anyar ye triple size 10.000an nganti 20 gram aya. Lamun praktis temen kerek ngarendosnya make hot spray hot tin hot spray tak gitu capek pegel kram sing si Remon langsung leungit taneng. Lamun rada tiis tiisar rada meusan aya make hotin naon ye cool gel nya sok aya mah sok diangge wae soalna geus kapake ku konsumen Indonesia teh hotnya krim teh hotnya pas innya ke dalam gitu ta sok neng geura dibuka eta Instagramna @hotinkrim.id atawa TikTokna hotinkrim.idn tah kitu da eta teh kumaha pilihan jodoh urang lamun urang hayang ngeunah mah hirup teh sok neng gitu ta
0: neng mah engke ari kamari kamari makan neng teh nya lamun hareup milih jodoh teh dicabak abah
1: dicabak heula
0: lamun badag ku neneng dipilih mun leutik aku neneng tarik rejekina
1: badag kahayangna badag rejekina
0: tapi sabaraha lain eta sih abah kan warga da ngarti we nya jadi neneng memilih teh nu baradag gitu tapi badag rejekina warga da lia heeh
1: bener eta kudu we urang teh da geus dewasa heeh
0: da sabaraha mah eta ngalawarti dirinya oge nya mah gagong
1: heeh bener maha we rezeki mah kitu burung we
0: orang tapi apa kalau
1: biasa sok atuh jeung sok atuh
0: dalia tatar sunda
2: asih
0: atuh mah kok ya abah matang mau kapil hidup dikepikin ke ira oge
1: letik ieu mah atuh eueuh
0: ieu mah mun cabak oge abah
3: abah abi bade rujuk ku yos
1: rujuk jeung saha jeung baskom
3: neneng atuh eta neneng
1: badai
0: tong sok kitu ieu kos sok kos kos norek kabiayaan we didinya teh
1: anon anon si neneng mah pilihan atau mah selektif si eta mah mah juga didinya
3: teh abi pisan ta mah
0: ah ni embung atuh araan ni ya karek nanya heula bae
1: sok
0: anu ari didinya balangsa kene
3: sa balangsa ieu
0: ani embung kamari geura abah abah ngomong kieu ka neneng teh neneng akang mas nadaek ka neneng nah non akang mah daek di bawah sangsara heh akang we nadaek di bawah sangsara da neneng mah embung nya sorangan abah neneng mah pedikur manikur oge sampai teh 5 juta ari didinya ieu gaji oge ngan ukur sebera ratus ribu sabulan.
1: Ah panjang carita nak.
0: Hah nyaritakan baheula keur neneng di pirah ku carogen mimiti. Nah,
1: waduh.
0: Teuing sia aja perut, ah geus beuri tinggal heula.

0: cek cek si magegeng oge satong dae ka si Arnold mah segede cinggir cenah.
1: Tuh gitu.
2: Cinggir naonna?
0: Cinggir abah. Oi. Cinggir mah gedenya sih mah segede korek kuping mah abah. Kalau
2: segede marmot.
1: Jiga katembah teh dinya teh.
2: Tapi paten.
0: Lain. Paten di mana sih ayo?
1: Begitu mah ngeleketek ngeleketek henteu meureun teu bebenahan di dinya mah.
2: Yeuh nang nang redah mah.
0: Agak ada sih ya, ngobrol jeng dedinya masalahnya ngobrol jeng nujak perut, ya nggak seru aja, gue yang nyasa ya.
2: Langgam lah ayo, tetap jeng imut.
1: Tetap jeng imut, jeng goyang ke sana.
2: Goyang na, kan gak apa sih. Memang bisa selalu banyak job. Nah di atas video nanya.
1: Di video naon sih,
0: Tato. Iya.
1: Video.
0: Tamit sih, iya lah lah, Jok.
2: Nonton hati.
0: Mesti ada yang atong dibahas, ah. Ngirang, ampun, jangan sadar deh goyang.
2: Saya ada nama di dalam ya.
1: Sok itu.
0: Goceng kamu sah.
2: Bucinnya mah buat kamu-kamu weh.
1: Aduh, di kamu-kamu kan weh.
0: Enggak, itu kan pantang.
2: Siap, marah.
0: Siap, enggak minggunya.
1: Siap.
0: Pantang radio.
2: Pantang dahlia, enak-enak lah. Enggak dahlia, enggak gugup-gugup.
1: Goyang. Goyang. Halo.
0: Halo.
1: Datang teh Jumaah teh Jumaah berkah lain Jumaah musibah itu ya dukari wae.
0: Abah
2: musibah
0: Abah. Abah biasa namanya sanekalak kieu sok dicarangcang Abah.
1: Atuh kudu menyumput.
2: Lain kada di alalapur.
1: Bisa Satpol PP sateh. Heeh.
2: Satpol PP nang ieu.
0: Mani Abah neneng masuk hoream ari ngobrol jeung si Danu teh Abah.
2: Betul hoream neng bulan mah.
0: Sok ngomong kieu.
1: Lain sempat pada hoream geus sing di imah lah
0: kamu teh. Abah, euy, ngabahas suung-suung sia ieu. Dirinya sia cinta segi suung.
1: Heeh. Lain segi tiga.
0: Cinta segi suung.
1: Aduh. Aduh, ya ta.
2: Geus bebel.
0: Eta mah mana di gue dan.
1: Jinggal.
0: Jinggal.
1: Sok kata. Tatar Sunda.
0: Oh, Danu. Oh, neneng teh ngabahas zaman baheula
1: keur zaman baheula.
0: Neneng dipirak pas keur bubureuyeungan beuteung.
2: Ah, ieu teh teh era ieu deui, bareung deui.
0: Lain baheula ieu keur
1: nyaritakeun.
0: Nyaritakeun baheula keur zaman ku si Pipit. Lain baheula teh nya.
2: Heuh, ada abanya rek teh ieu kumana? Ieu nana kalakuan
1: anak. Lain da si Bobo mah beda anak beda salaki, si eta mah teu.
0: Lain dah. Jameh heula ieu teh si burung si dasar si murukusono. Batur keur ngomong teh kieu. Danu baheula teh nya. Saeuh meureunnya abahnya. Salah neneng meureunnya ari neneng teh baheula teh kan ari milih nu ngaran ngaran nun milih caroge teh dipilih teh lain bibit bebet bobotna tapi dipilih teh nu badag henteu.
1: Nah, dengekeun.
2: Oke digepret atuh da apa?
0: Indah.
2: Hayu mama itu mah enak. Eta tukang anu duduk kuy.
1: Lain.
2: Anu di sawah.
0: Ah, gak tau apa. Ya, pijen apa. Salah lagi anu memetua tukang bilik. Sia, ya. Nanya tukang duduk kuy sandala. Besi celemak je perut.
1: Pijen apa pongpet. Itu macam nanti teh.
2: Lah, apa?
0: Aja perut apa ah ngobrol jeung sieun mah ah. Ngareng ah.
1: Aduh.
0: Mana sok asa leungit wibawa jeung sieun mah apa.
1: Bener.
2: Istilah
1: mana
2: enak.
1: Ieu
0: nana
2: neng
0: gue
2: mana
0: dahar. Oh, nyakeun. Haram sih. Dirinya sia dasar si tulang India sia. Buru ini gue yang nyosa. Anggir ama.
1: Sadayana wargi
2: tahlilnya.
1: Sadayana wae. Jumaah musibah di dinya maksud teh.
0: Di mana-mana oge yeuh ngunu ngaran ririwa mah yeuh ngajumah sok di iya dipencet abah kuno kawasa
1: di sintruk
0: pencet
1: mungkin oh disepencet dari sintruk deui
0: ulah
1: kawan mana bari ge pokana kita beuteu sonten beresan teh nya siapa dengeran radio
0: enak
1: kada kelanggam
0: perunggah
1: go go go

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tokaya bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.

0: tahun.
1: Kumaha karaos kamu?
0: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalindu biru-biru badan teh seluruh badan.
1: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nun biru-biru na tos tos aya sing sireumeun. Alhamdulillah ina teh damang, darah tinggi normal alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160 ina alhamdulillah 120, 100 ina teh.
1: Alhamdulillah.
0: Pun alhamdulillah mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawaya nu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alfa Polis. Alhamdulillah ya karaosna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Mending asa reg-reg-reg-es gitu, Pak. Hari hatna reg-reg jeung reg-es tanaon, Pak?
1: Reg-reg-reg-reg teh nyata urang teh ngarasanya.
0: Bunga.
1: Nyante reg-reg gitu ta. Kabunga aya
0: asa bunga gitu.
1: Reg-reg teh sahampir sareng jeung jongjon lah reg-reg lah.
0: Jongjong. Henteu neneng mah dinten eta mun asa bunga, Mbak. Kumargi salah sawios pencipta langgam 37 B ayeuna nuju nonton.
1: Ayeuna teh
0: live TikTok.
1: Salah namina teh.
0: Wajalak namina teh.
1: Wajalak?
0: Wah, insyaallah. Ya. Insya Allah enjing bade sumping sakadahlia
1: lah mudahannya. Baktos kita abah gitu. Bejakeun.
0: Orang undang abah kali orang ngobrol orang guar ngan anti lu 7B.
1: Eta teh penciptana atau anu nyanyina ongkoh deh.
0: Penciptana, penciptana.
1: Penciptana.
0: Oh, Allah. Anu nyanyina mah The Bodor
1: sorot
0: abah.
1: Oh, bener.
0: Ieu teh langgam 37B ieu teh nyaritakeun Rini Otik. Bu Citrek, Bu Dayut. Burete
1: beteko
2: Rini Otik pisan we abah
1: ieu eta teh
2: Rini Otik
1: bareuh tapi na teh
0: bareuh abah hay mani badis we ieu mah nyaritakeun Rini Otik
1: nyepeles pisannya berarti saeutik teh anu nyiptakeun teh
0: Wajalak.
1: Wajalak teh berarti eta teh cincurning
0: inspirasi teh teh Rini Otik
1: menginspirasikan Otik eta teh
0: Bu Citrek, Bu Dayut bareuh beteng bencenur Rini Otik
1: Burahol.
0: Abah orang aus-aus kan.
1: Oh, sokatu.
0: Haturan Kang Losita di Jati Handap Cicalem abah nuju panteng.
1: Oh.
0: Warung Iteung di Cikutra.
1: Cikutra.
0: Aya Mama Bayu SMK Gunadarma Cicalengka.
1: Mama Bayu. Oh, sokatu.
0: Terus

0: Ayah Dery di Kiara Condong, Abah nunjuk panteng.
1: Waduh.
0: Mister Ius Oge Abah selalu panteng.
1: Alhamdulillah.
0: Mama Lilis, Ciwidey Damang Mama.
1: Oh, syukurlah.
0: Halo Neng Bu, Master Abah siang. Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey, Ba.
1: Oh, syukur atuh.
0: Ayah Ciao di Karapitan. Kakek Agus Cibo. Ba, Neng Bu, gua Cedimaniun.
1: Nah, no,
0: Cedimaniun Cipong Porang Katapang.
1: Oh.
0: Cedi. Nah, nih ya, iya ngaran Cedi. Coli meureun nya.
1: Di Kerdimadiun meureunan.
0: Cedi Maniun di Cipong Porang. Amel liar ah.
1: Keur manyun meureunan.
0: Teuing Abah. Aya Mama Eli di Padalarang. Kang Suhana Permata Biru Abah.
1: Permata Biru.
0: Mana apem?
1: Nah, wajar lah kena apem.
0: Candi kumbah abahnya.
1: Oh.
0: Tidak mah, tinu peyem apem teh.
1: Ayo, itu ada hasum-hasum teh ayah tak ada.
0: Peyem, itu apa?
1: Bisa gitunya. Iya nanti.
0: Ayah Rustika dua genep. Neneng salam sayang buat suami di MBG Sarinagen.
1: Cena. Oh.
0: Aduh, ayah Sarinagen.
1: Sarinagen.

0: pamit sih ya. Iya.
1: Sah, ibotik itu teh.
0: Lain.
1: Oh lain.
0: Teh Isa.
1: Syar. Ima
0: ti palihan ma Jakarta ranca Bali hadir. Saya Afi, saya tetangga urang.
1: Boa-boa. Eta Isa
0: ranca Bali ma Jakarta.
1: Isa mah burusut meureunhan.
0: Ajal maja perut atau apa?
1: Muting burusut. Tiga teh tau teh. Cari aja neng.
0: Ari nu neneng sang apam hasem teh. Nyadi mama nong ya apam hasem. Abangnya dati lu peyem apa?
1: Tapi warna-warni neng anu hijau itu di warna.
0: Ari neneng mah sok resepna nu kayas apa?
1: Nu kayas heeh bener-bener beda-beda warna itu teh.
0: Neneng meni sok cantik eta saneng bua mah abah. Ya kumaha abi we atuh Kang Nanang meni. Mun dedenya teh pantes da dedenya mah lalaki dan neneng mah kana awe.
1: Matak gumuli sok gamya.
0: Mitamit. Aya bibi gemoy.
1: Bibi gemoy.
0: Anu neneng mas na geuneukna apamna. Iya nya heula da meureun geus teubal teu didahar meureun nyabanya.
1: Geus geus burukan.
0: Heeh pantes teh. Nah, bibi gemoyna neng bobel abdi pamit payuna. Aya oge nah bat ayeuna ceritna neng bua mah kan ngadenge langgam abahnya jadi mengenang gitu abah.
1: Oh, aya sejarah
0: ya, teh. Sejarah gitu jadi pas inget kejadian eta teh nenek Gusti Agung.
1: Eta teh sejarah pahit mun bahasa urang mah.
0: Abah mah teteh meni asa mun inget di eta teh abah.
1: Kasuat-suat bereneh.
0: Asa siga diturih ku hinis diperlukan ku ya abah. Gusti Agung.
1: Di besed ku naon
0: maksudnya? Ku hinis
1: abah. Di besed diperlukan uyah.
0: Tapi kan kak Gusti, beneran salah ki abah.
1: Wah,
0: ku tega-tega na.
1: Bener.
0: Ku batur mah urang teh dirawuh.

0: teh masih jika isar teh bejalan lalakoh itu teh cenah ku tukang panggul eta cenah panggul batu alam eta cenah bejalan teh
1: si lukanya mana nambah
0: gosip nak itu cenah
1: segar ini otik oge pada dipirak sa abah sekedap
0: eta teh petah naon
2: liar jeprot sarini otik.
0: Alah,
2: gusti.
0: Sok atuh aki orang maja di jam kaduanya warginya. Kudu cing sabar we hirup mah isar itu kotik. Pandang radio. Pandang radio. Kena kelanggam dah. Perugah go go go.
2: Kayan.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung berpeluang menjadi contoh nasional penanganan Zero Dose. Zero Dose jadi tantangan kesehatan di Kota Bandung. Bank Indonesia diharapkan jaga stabilitas rupiah dan ekonomi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Zero Dose atau anak-anak tidak pernah mendapatkan vaksinasi membuat tubuh mereka tidak terlindungi. Jika tidak ditangani dengan cepat, Zero Dose akan menjadi masalah di kemudian hari, antara lain kejadian luar biasa atau KLB. Hal tersebut diakui Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono usai kunjungan lapangan dan media briefing Zero Dose di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya Indonesia masih menghadapi ancaman serius akibat tingginya jumlah anak yang belum tersentuh imunisasi. Pada tahun 2025 terdapat sekitar 2,3 juta anak di Indonesia masuk kategori Zero Dose karena belum mendapatkan imunisasi campak, polio, DPT maupun imunisasi dasar lainnya. Wamenkes menilai Kota Bandung memiliki peluang besar menjadi contoh nasional dalam penanganan anak Zero Dose melalui inovasi pelayanan kesehatan, penguatan posyandu, serta kolaborasi lintas sektor.
3: Zero Dose itu anak-anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi. Mereka tidak pernah mendapat imunisasi campak, polio, DPT, sehingga mereka tidak terlindungi badannya. Kalau kita tidak melakukan imunisasi secara cepat, Zero Dose ini tidak dilakukan dengan cepat, maka ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Turun sedikit saja, langsung timbul KLB. Kalau kita bisa imunisasi, angka kejadian penyakit-penyakit yang bisa dihindari itu menjadi kecil, anak-anak bisa tumbuh dengan sehat, bisa optimal, tidak gampang sakit, dan kalaupun kena, misalnya terkena campak, dengan kondisi yang lebih ringan. Kalau ini berhasil, akan jadi satu percontohan di Indonesia bagaimana penggerakan. Nanti akan kita lihat di posyandu-posyandu dan puskesmas bagaimana ini bisa dilakukan strategi-strategi inovatif di Wali Kota, di Kota Madya Bandung.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Kota Bandung menghadapi sejumlah tantangan kesehatan, antara lain Zero Dose atau anak-anak yang belum pernah menerima satu pun dosis vaksin imunisasi dasar rutin pada tahun pertama kehidupannya. Padahal imunisasi merupakan langkah awal memulai hidup sehat dan aktif, terutama untuk anak-anak agar mereka tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa yang produktif. Menurutnya ada sekitar 6.700 anak-anak di Kota Bandung masih Zero Dose. Angka ini berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 8.000-an anak-anak. Oleh karena itu, setiap kali turun ke lapangan, Farhan mengaku selalu mengajak posyandu didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah agar menangani masalah terkait anak-anak termasuk imunisasi.
4: Kalau di Kota Bandung, sejak 22 September 2025, kita kan turun ke lapangan. Dengan adanya kerja Zero Dose ini, maka kalau saya lagi prakarsa, siskamling, itu maka saya akan mengajak dari TP posyandu, khususnya yang 6 SPM. Nah, selama ini pun kita sudah didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah pada setiap kali kita turun ke lapangan, karena di setiap RW di Kota Bandung itu pasti ada masalah dengan anak-anak kita. Itu yang kita lakukan.
2: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung berhasil menorehkan prestasi pada ajang National Firefighter Skill Competition tahun 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Diskarmatan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yang berhasil meraih prestasi pada ajang tingkat nasional tersebut. Selain Kota Bandung, prestasi juga dicatatkan oleh Diskarmatan Kabupaten Bogor, sedangkan juara umum diraih oleh Diskarmatan Kota Bekasi.
5: Pencapaian ini merupakan bukti nyata dari kerja keras, profesionalisme, dan semangat juang yang luar biasa dalam meningkatkan kapasitas serta keterampilan di bidang pemadaman dan penyelamatan. Semoga pencapaian ini semakin memotivasi untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi, serta memberikan pelayanan terbaik dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Muhammad Farhan, wali kota Bandung, ingin menghimbau info yang sangat penting. Hari Sabtu, 16 Mei 2026, Kota Bandung akan makin meriah karena ada puncak kirab budaya Milangkala Tatar Sunda. Acara kirab budaya ini bakal dimulai hari Sabtu, 16 Mei tahun 2026, pukul 19.30 sampai tengah malam. Rombongan akan mulai bergerak dari Kiara Artapak di Jalan Jakarta, lalu melintasi Jalan Supratman, dan akan berakhir di Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Hayu atau yuk, kita di tuan rumah yang keren dengan tetap tertib di jalan dan ikuti arahan petugas. Sampai ketemu di Milangkala, Tatar Sunda.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Jawa Barat. Apresiasi disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menghadiri pengukuhan Junanto Herdiawan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat menggantikan Muhammad Nur. Gubernur berharap Bank Indonesia sebagai lembaga independen dapat terus menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas ekonomi, juga terus memperkuat sinergi juga kolaborasi antara Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8: Ya, harapannya sinerginya terus berjalan, memberikan support tentang dua kebijakan. Satu, distribusi keuangan harus merata di seluruh Jawa Barat. Dua, membangun ekosistem ekonomi berbasis ekologi sehingga terjadi harmoni manusia dengan alam, terbebas dari bencana, kemudian berkeadilan.
2: Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Jiwandono mengatakan pergantian pejabat merupakan bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan di Bank Indonesia dalam menjalankan peran menjaga stabilitas dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Thomas mendorong Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang baru untuk memperluas dan percepat digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran, termasuk digitalisasi UMKM dan ekosistem ekonomi pesantren.
9: Pertama, lanjutkan sinergi dalam pengendalian inflasi bersama tim pengendalian inflasi daerah. Koordinasi yang telah berjalan baik perlu dijaga konsistensinya demi stabilitas harga di tingkat daerah. Kedua, dukung implementasi program-program prioritas pemerintah pusat di daerah. Ketiga, perluas dan percepat digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran, termasuk mendukung digitalisasi UMKM dan ekosistem ekonomi pesantren. Inovasi digital akan meningkatkan produktivitas, inklusi keuangan, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.
2: Polisi menangkap seorang pria berinisial TOH 37 tahun karena merupakan pengedar narkotika jenis sabu yang menjadi target buruan polisi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu seberat 81,61 gram yang disembunyikan di wadah penyimpanan beras. Dalam menjalankan bisnis haramnya, tersangka menggunakan sistem tempel di lokasi yang telah ditentukan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah.
10: Di mana yang bersangkutan diamankan di Lembang terhadap kepemilikan 81,61 gram, yang mana tersangka menyembunyikan barang-barangnya atau sabunya itu ke dalam beras. Keuntungan dari tersangka Toh atau TOH ini kurang lebih mendapatkan keuntungan 60 juta rupiah.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rih raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Teteh Rohma di Garut.
3: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami teh kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka terus kemana-mana, terus capek.
3: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, terus cerewet gitu ayeuna mah, terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge, jantan tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polos Subang dong.
5: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polos Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
4: CV Kaos Polos Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081-313-3333.

0: euy.
1: Langgam ieu spesial kanggo Bibi Gemoy. Sora teh nya hoyong langgam ibarat raheut.
0: Bibi Gemoy.
1: Namina Bibi Gemoy ngan.
0: Oh.
1: Ah, beungeut tamanya kitu teh we Abah kulangan. Abah.
0: Ongko Gemoy cenah teh.
1: Gemoy teh awakna, ieu.
0: Oh, bener.
1: Beungeut tamanya kitu teh we Abah kulangan. Abah.
0: Sauyunan pokona beungeut teh nya.
1: Prihatin.
0: Ulah kitu lah berarti dia mengenaskan.
1: Hatur nuhun
0: kang WhatsApp neng.
1: WhatsApp orang ngaoskeun bah.
0: Sok.
1: Hatur nuhun kang teh ya ti kopo. Teras aya Abah kadé neng dedah merecet di handap. Jerik teh kitu ijad si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwastra. Padahal ya, abis sok pulang anting ke Ciwastra tara panggi.
0: Atuh kudu kongkorong ok di dieu kitu bejakeun atuh. Hayu bade bareng teh.
1: Ijad. Iya, neneng sok bolak-balik ya ka Ciwastra.
0: Tegeni
1: balik di jalan kadinya, iya. Baneng buah mata randa sana supami randa kerasa ka abi. Iya, abi mah hoyong naroseulah kagungan naon.
0: Cok, minimal urang teh boga imah netep lah nya,
1: minimal imah perusahaan, minimal usahana teh batu bara kitu banyak hoyong.
0: Minimal.
1: Hoyong mendapatkan madu dari yang aku hasilkan itu minimal ya batu bara.
0: Betul, daripada batu akik.
1: Gak mau, batu ginjal aja.
0: Batu ginjal.
1: Haturan kanggo neneng Gemoy bade nyonken langgam. Gue cenama kanggo neneng Gemoy sarang Abas.
0: Ya, genwe.
1: Anak gadis nuju panteng di luhur apartemen. Ayo Wildan di Cibaduyut. Nah ngaran Wildan, iya nah anak gadis, iya. Ayo neng gue mah, Abas sarang budi di konveksi di Bojong Emas.
0: Bener.
1: Teras ayah bu sate Mama Ika Damang ulah diparosotkeun wajala mun kadahlia oh si Uwal
0: wajala
1: eta wajalak eta wajalak teh pencipta sareng penyanyi 37 B apa
0: ya bener
1: insyaallah enjing bade
0: on air
1: di dahlianya mudah-mudahan aya dina kesehatan gitu banyak.
0: Heeh, mudah-mudahan we eta teh ke Abah nitipan nanyaan ah. Inspirasinya ti mana gitu teh nya.
1: Ke urang tah.
0: Ku neneng di wartoskeun.
1: Dewe di paskon yang bobo sareng Abah Nin.
0: Aduhun.
1: Santai di kopo. Abah Burayut Bu Citrek eta teh lain. Naon si Santi? Oh,
0: Santi kopo.
1: Aya Mama Fiandi hadir ujung siang.
0: Ujung siang.
1: Abah ujung baru ngejo panteng Dewi Zain.
0: Dewi Zain.
1: Aya Yani Gemas di pasar Serang Oge. Neng Bobol Abah Damang salam baktas di Maeha.
0: Alhamdulillah.
1: Aya Bu Empoy di situ Patenggang. Aya Mama Jidan Jikri manteng teras mangga.
0: Aduh.
1: Neng Aryani. Neng Bobol mah gara cerik deui bunga.
0: Kadi.
1: Hal yang ngabetan Abah kan neng buah-buah mah mun cerita sok bari bebetan Abah.
0: Ya bener segala
1: jadi
0: biji.
1: Jadi gak mau. Ya. Ayah Abah neng lea gua-gua. Iya
0: bul-bul.
1: Iwan Mekarwangi nuju panteng. Abah Abi Yudi di Legok Kangser nuju panteng.
0: Kang Yudi.
1: Teh Mimin. Si neng buah mah Abah Nien mama Raffi di Lembang Haji. Oh siap.
0: Siap nuhun.
1: Abah hari neng buah mah seksi tuh. Iya seksi.
0: Tak apa lun.
1: Dan neng mah nganggo lancengan ge sajuirnya Abahnya.
0: Ih.
1: Nggak sajuir bola na tengan bola. Ketinggal bola kungkulnya banyak.
0: Teka bayang rasok. Penasaran batu juga dah.
1: Oh baru penasaran wargi dalam sumpeng gak dalia. Mangga bila bari di parasotkan. Oke maka. Aya neneng Teh Isar aya Teh Isar aya gorowokeun atuh
0: sah Isar mun di gorowok sagala atuh
1: Cece eta neng bua mah ngetikna salah
0: kitu
1: oh Cece di Maniun teh Maniun Cipongpora
0: daerah Maniun nya
1: Maniun Asep Saifuddin di Majalaya hadir panas-panas ngarujak aku yakin aduh mantap lagu nama aya
0: oh
1: kitu lagu aya
0: aya deh.
1: Aya cacing pegat dari Deden Marza.
0: Cacing pegat.
1: Apam si Bobo Mamarun. Nah, si garing sekuat. Aya singgong keju sejalo Abah, popotongan si buah mata si Juhri. So gagabah, iya mani awewe jeng awewe.
0: Oh, itu berenan kumaha, itu berenan.
1: Tekengeng, paman.
0: Tekengeng, awon, itu teh.
1: Aya teh dewe mikocok. Ah, mani hayang mikocok. Aya hoyong ngobar hari jalanan teu apa bah.
0: Gusti.
1: Ka radio Dahliana jemput ku nenek. Oke. Ka dijemput ku Sang Maha Kuasanya. Aki.
0: Heuy.
1: Aki ngaranana
0: teh Olid. Ki Olid soreang.
1: Heeh.
0: Bener.
1: Aya Arif Afeiro. Hati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey.
0: Batu Ciwidey.
1: Yang neng bawa mah cantik Abah Momo. Ah, ngaran teh ieu.
0: Abah Momo.
1: Haturan kanggo Astriani. Bonjoy guys, ini ku aing sia.
0: Naon bonjoy teh?
1: Bonjoy sia. Foto dedenya sia rek disebar-sebar sia tumah.

0: shock gituan.
1: Mm-hmm. Ya mama pamit abinya anak Pajero balik nikah mau sana.
0: Lain ku Pajero lain si bu mama.
1: Neneng mah kedah minimal 5 jam abahnya.
0: Iya bener.
1: Lamun ukur 5 menit mah
0: kayak. Ah batu nanaon.
1: Rujit abah.
0: Usaha 5 jam.
1: Usaha 5 jam teh ya.
0: Udah kudu lu atlet kesang
1: bener. Mun ngan sa ukur 5 menit mah. Rujit.
0: Neneng. Ari eta wargi urang teh anu anak dina teh anu eta rek ulin moal teh jadi moal.
1: Saha bah?
0: Saha teh eta teh si Pipit?
1: Si Clara
0: jadi moal ulin teh cenah.
1: Nah, abah ieu usum panas jeung usum hujan oge abah.
0: Ulah
1: hariwang.
0: Ulah hariwang ieu pan bisa di jero eta di ulinna bisa
1: ulin indoor. Bisa di jero abah?
0: Si eta mah nya ieu di Trans Studio Bandung Amazing Deals tah. Iya, si Pipit, si Clara bisa jongjone, mau apa panasan, mau aku hujanan.
1: Aya diskon tuh,
0: Pak. Nyanya tuh, aya diskon tuh. Pokoknya mah duitin ke 50% diskonnya. Pokoknya mah tiket lebat tuh, 80 ribuan, wae. Duitin ke 24 mah itu, gede masukinnya panjang, libur panjang itu, weekend. Tahilah mau misalkan tiket weekdaysnya 100 ribuan. Tanya weekend 105 ribu. Lebih murah lamun misalkan tiluan didinya si Pipit yang si Clara pek wae jadi 250 ribu itu tiluan gitu tadi kita. Jadi kaitung udah 83 ribuan per jami murah pisannya. Jadi sok langsung ke Trans Studio Bandung Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei taneng tah. Pokoknya mah lamun rek didinya rek daftar yang si Pipit yang si Clara tanya langsung ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, we be with you, unique world class indoor theme park. Besok neneng, kebayang tak?
1: Maybe, mana?
0: Maybe with you, maybe. Si
1: apa tadi we?
0: Oh, bener salah panon.
1: Abah orang sampai di telepon.
0: Oh, siapa itu? Halo. Halo.
1: Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia
0: sih kata
2: perut
0: agogogo
2: ya.
0: Cua, emang jauh.
2: Kenapa dia bolong?
0: Ya tuh amni.
2: Kalau ayah kata tuh bisa burayut burite. Ayah kata kenapa nafin toren ni 11-12 jin toren.
1: Ibu tu sok gagabah. Ia tong sok gujuru di dinya teh. Ia.
0: Itama cosplay wah cosplay.
1: Kasih. Ia. Abah nanya. Ia ni ia ngajakan wek gelut abah.
0: Kayak iya mah abah rek nyokot iya rek nyokot bedog jeng peso sok cenah pasnya kadinya
2: apa? Hei payong naros yo
0: pek
2: ari eta anu hanapin torennya tarung-torennya eta kemarin gitu
1: eta galeng nyetong segujrun meni hareak apaan nih maksud jeng nini mah benang pedora kaun elewirang abah nih mung ah
2: otik pajar cendek cenah burayut burete kita ari eta naon.
1: Eta gabah yeuh eta mah panyeni yeuh.
2: Oh panyeni. Oh pantesan jadi tami seksi, tami gelis pentenya neng bol-bol.
1: Gane, ngamun ngomong jeung nini mah lieur abah.

0: bro. Gue yang jam sa.
1: Kemarin
0: tahun mah. Amin.
1: Udah ada namanya kalau cari ibuan mama ya ada. Ain sungi sampai air nan ada dolar Kang Lukman Pasar Baros Danu IRB Bebet Dery Kang Genta Cucu Gerlong Kang Eri Paso Kang Yun Cupu sering grup EBS nah Andin Mama Juli Nenek Isa Nenek Bayu Umi Mila Umi Yuna Mbak Yati Jamu Ma Haji Eha Mama Farida Mama Juli Santi Kopo Nagopin Teh Dewi Pasko Kaisi Bay Neneng Jebred Arno Kopi Tehnya Banjaran Doain Kang Aji Kang Lanbolo Mama Lili Ciwidai Atar
0: Adun
1: Dokip
0: Gocin
2: Gocin
1: Gocin nama Kang Lo Anu Gelis Nge Seksi
0: Pokoknya Tak gitu Atu iya di dunia teh Tongsok ngayana wah
2: Kudu ngadukung Atu Eta gerdi gitu deh gitu deh
0: Penyiar terhormat gitu iya
1: Oh iya penyiar terhormat di bawah toren kemarin toren
2: pokoknya tegas kadinya dewa siwa
0: radio
2: panteng
1: Dahlia
0: enak-enak
1: langgarnya purung
0: gogo
1: goyang assalamualaikum
2: salam
0: bayi jadinya apa
2: besok atuh assalamualaikum
3: waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh
2: ini gak ya kepala MBG
0: Kang Lana
2: siap Tahu nak syukur itu
0: dah. Kang,
3: lah.
0: Aneh teh tadi teh meni asa emut gusti.
3: Tuh meni pabun terang wae terang wae uji teh.
2: Tahu sih wae mengan mimitian.
0: Lain iya ngobrol ngobrol jeng nini mah beda. Menang kadon pidosaun, ele kadon wira.
2: Abah mati bisa melerainya bingung kudu kumaha.
0: Abah cicing abah dah. Lain lain lawan.
2: Dah abah memang merungsing kan abah wae teh sebenarnya liur kumau si wae mah abah teh.
0: Tapi apa beki ka awewe?
2: Sakedeung.
3: Bere kartu merah gerabah.
2: Kabar kartu merah gua bangalikeun.
0: Dedinya bade Kangna kudu bere bandara koneng bade dedinya mah ieu.
2: Dijeung dina hareupeun dreum nya. Bendera koneng leutik. Bendera koneng daluh dreum tah. Langsung ditoa masjid teh ini sok diumumkeun gini kan.
0: Sakumaha abah ditoa ditoa anak kumaha?
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebayang.
0: Sok atuh ah, mangana jeung lalawang.

0: Mang Nana dirinya mau dijodohkan yang mau Uci daek tak?
1: Tuh.
2: Kurang. Nah, enggak atuh saudara.
0: Ah, saudara ah, timang dah. Abah mau Mang Nana ngajodoh jeung Wak Uci. Dan yang madaek jadi biduana.
3: Abah. Ah, abah mah jadi abah jadi tecei satpam lah abah pek bae lah.
0: Jadi iya babinsa,
3: babinsa
0: abah. Jadi babinsa.
3: Jadi keamanan.
0: Nenek mah jadi beduan sesuai dengan potensi
3: skill
0: nenek.
3: Bener.
0: Rek ngagu sebujur bangkai engke lamun si Wak Uci jeung Mang Nana ngajodoh
2: abah. Sebujurna bangkai.
3: Lain. Lain abah rek rek nyumbang rek pakaulan rek ah judulna keramat.
0: Kerah.
3: Kagok teuing. Alah.
0: Mana ada satu mana ada deung hayang masaha.
2: Hayang lagama.
0: Hayang naon?
2: Karangawuk.
3: Karangawuk. Aya kabagian moal ning.
0: Aya.
3: Oh sok atuh.
2: Ni goyangna sanggo abah terang neng bulmanya. Lalu banyak rezekinya, banyak jobnya.
3: Banyak.
2: Ngawa Uci teh Isa reneh. Nenek Ica, Umilila Umiyuna, Bu Warpan, Kang Genta Kang Danu, IRB, Heli Padalarang, Maji Eha, Mas Tanto, Rukman Pasar Barot, Teng Aing Sugi, Teng Aing Jebet, Teng Suger, Teng Cucuk, Teng Wicibai, sama Sadayana, we Wakidah Lia.
0: Gocin sama sahabat.
2: Gocin nama Kanggo Abah, we Serang Neng Bulma.
3: Oh, siap lah, gitu
0: macam. Aturan panteng radio.
2: Panteng Dahlia nak enak lagamnya Dahlia Prumah Gogo Goyang.
0: Abang yang lagi
3: panteng radio.
0: Panteng Dahlia.
3: Enak lagam
0: Dahlia
3: Prumah Gogo
0: Goyang.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hidrokoko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidrokoko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidrokoko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidrokoko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidrokoko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
4: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
6: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Lepangkeun sareun papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahunna meureun. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yeung biasa ya yeung ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ieu nganggo landung naon, Pak? Alpapoli. Alhamdulillah karaos lambung mah geus daya bae. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis tos F 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpapropolis ieu, Pak? Enjing geuna tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah, meser meser tilu gerus karaos karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: WhatsApp nu no tersisa abahnya.
1: Oh, sok adinya.
0: Neng Bol mah abis tuang nasi kotak tapi tapi tependak sareng tantrinya.
1: Oh, tantri kotak meureunan.
0: Oh,
1: kadinya maksudna mah.
0: Tuh, ini terarti. Neng Bol mama ageung ku awak para bot mah. Lah nyawanan sia geus. Wih cibat.
1: Sakitu dibawa parabot ku kol buntung teh di haur waduan.
0: Hese di. Iya kentenya banyak.
1: Oh parabot teh.
0: Mami gida nuju ultah neng buah-buah cing hayang dipangnyankan lagu ultah. Hayang didoakan ku abah sing kengin jodoh doi. Sabah. Sok doakan
1: bah. Sya, sya, sya, sya, sya.
0: Mami giden.
1: Mami giden, kange mami hidup ilajang ulang tahun. Oh, dibilai minasya. Wah, ges, tah. Didoakan ku abah.
0: Mudah-mudahan, cing. Cing ayah jodoh deh.
1: Tak dipura ku abah gitu.
0: Kang Lukman di pasar Baros.
1: Lukman
0: pasar. Ayah api, api hade damang api.
1: Pi, kumaha balong aman pi balong.
0: Mm-hmm, si api.
1: Iya.
0: Ini resepnya. Yeah. Badewok Power Ranger berem di Banjaran hadir.
1: Car maot Power Ranger berem eta?
0: Tuh. Singkong keju si Jalu dedat suantana meni seksi pasti tukang kuli panggul.
1: Eh, lalawan atuh.
0: So gagabas. Ih, singkong keju si Jalu mah abah meni sok pika sebelun kana neng teh abah.
1: Puguh tukang melester tembok
0: sia teh. Nembok abah ning mah.
1: Di plester.
0: Neng Bo emang kuat 5 jam kuat dong.
1: Kuat atuh.
0: Aku mah dasok di anestesi abah.
1: Oh, atuh pingsan.
0: Sok disuntik heula jadi kuat. Neng mah kulimaan oke kuat.
1: Mau atuh da sare meureunan
0: kuliah. Di anestesi.
1: Kuat sare.
0: Aya Nanang Hidayat. Ari neng Bo mah berat badannya segadeng sih ah. Neng Bo si pepet orang gadikan mbong ah.
1: Kena pisik
0: sih. Neng Bo salam ka Uci di Ti Cahya.
1: Oh,
0: aya Bunda Novi. Naik karanjang Mang Nana. Naon atuh teh isa?
1: Karanjang Koneng meureunan.
0: Oh iya. Rek urang jodokeun Mang Nana jeung Wa Uci.
1: Oh cekot cek karanjang Koneng geus bejakeun.
0: Heeh. Eca bobo dog-dog. Nah, abi Ridwan di Arca Ciwide abah ari bobo tos lanyet. Sok kagak abah da sok digelang.
1: Lalanyet jeung.
0: Da sok digelang abah.
1: Masih gelang kada nyieun kue da digelang atuh teh kudu.
0: Abah ka dieu cek abah api hade.
1: Siap bah ke.
0: Siap gede. Urang ngusep abah.
1: Siap lah. Abah mah beupan meh bangenannya.
0: Abah meni teu karaos.
1: Geuning neng itu lepere panjang teh ieu nepikeun ka poe Minggu itu neng ieu.
0: Nya nya.
1: Libur panjang.
0: Libur panjang wilujeng liburan wargida tapi kanu kanggo wargida nu kedah lemburnya teu nanaon cing sumanget teh pakana mah.
1: Ingat isukan Sabtu eta kirab Tatar Sunda eung sareng Minggu Persib tah kada
0: tah. Tah omat wargida nya nya.
1: Nya.
0: Yo dah tuh abang kita berdua pamit ya abang.
1: Nuhun pisan wargi kana raperhatosanana Banteng Radio.
0: Banteng Dalia.
1: Enakeun langgam
0: Dali.
1: Program Go Go Go.
0: Kuy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia. Salam bakta sampurasun. Mugia sararehat dinten ieu. Alhamdulillah urang tiasa tepang di ngalanggungan dongeng Sunda ti Dahlia. Maneh saban wayah kieu. 701.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling. Urang keur yeuh deui dina dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia.

0: adalah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawat teh dina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah teu kunang ieu alhamdulillah geus botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mabit na teh diabetes, dumi 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang, kitu kantun jagi-jagi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Dahlia sadayana satajan urang ngeureuyeuh deui sareal si konseling bawe raos mangga diantos deui lalebet deui ngalangkungan live TikTok Sim Kuring sareng live TikTok Dahlia mohon urang ngeureuyeuh deui sapertos tos manco teh Bah Jajang sareng Haji Inyang Aris Cisompet tuh Mbak E mik mah ulah dialungkeun moal mohon tuas. Mohon sok ngatur Mbak E ngalung-alung ke naon atau kadinya. Siap Mbak E atau nuhun insan biasa kang Enti sadayana.

Lantas Mararanco siap. Nusanesna mangga diantos TP player sareng bade ngalungkeun naon-naon mangga. Aduh hatur nuhun nuhun nuhun pisan. Bae nuhun insan biasa hatur nuhun pisan. Mohon urang gerieuh deui. Bawera os kamari teh. Rasoma sareng Suntana nepangan ka Ibu Ningsih. Urang lajengkeun serial si Koncleng ngaralana dina jajar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resepati.

Pihak ki jalur ampan harita pangheulana ngadeukeutan ka lebah tegalan lemah beureum teh. Perisan anu dipingpin ku si Golang ti kajauhan kene geus katingali. Bendera panji pamarentahan kompeni anu ngelebet ka tebak ku angin, ngandung pamor hawa maut. Setek, trek, srepet, gurilap. Gobang anu nyoloy greng dina cangkengna si Golang harita dipesat ngegurilap cahayana. Katojo ku sinar panon poe. Reg, tali kuda ditarik. Si Golang neutup ka hareup ka tegal lemah beureum anu bakal jadi medan laga. Arung tawuran mangrupa wilayah. Wates antara wilayah kakawasaan Kipalguna Jaya jeung Ki Jalur Rampang. Gero, si Golang ngagero nita siap-siap ka sakabeh barisanana. Awas siap-siap dulur-dulur. Urang sakabeh dina waktu ayeuna geus tiba ka tegalan lemah beureum. Anu geus moal salah deui bakal jadi medan tarung. Ogolan pikeulan pati. Jadi ku ayeuna kitu awas masing ieu teh jeung hati-hati dina ngalakukeun gerakan jeung dina ngagunakeun pakarang. Lantaran lamun kurang wisit jeung kurang rikat tangtu di urang ngan bisa balik ngaran ieu teh. Awas siap-siap kabeh. Urang tinggal nunggu kedatangan si Palguna Jaya. Anu jadi musuh orang sarerea. Cek si Golang nitah tatan-tatan kasakabeh barisan anu aya di tukang nana. Trek serepe barasat kurilap kurilap. Bedog pedang jeng parang diparesat kaluar tira sarangka. Muhuh pating gurilap matak paur ningalina. Leungeun anu maresat pakarang andelanana.

atur hati bari tetap ngulinkan kobanga bari terus maju lalaunan ngatur kandali kudana. Atuh geus teu bisa dihalangan deui, harita tegal lemah beureum jadi medan tarung tawuran. Dua kekuatan upang hareupna geus teu bisa dihalangan deui, harita bantrok tepung diadu.

Adengnya suara-suara jalma nuting jalerit nahan kanyeri sarta nyebrot na getih tina beheng beteng sarta anggota awak nu lain. Anu kabenangan kasabat ku pakarang seget atau katubles ku anak panah lawan.

anu roboh dina tonggong kudana, ti pihaki jalur rampa gugur jadi pahlawan anu kumantungkeun hirupna ka pamarentah kompen. Sedengkeun ti pihaki Palguna Jaya gugur salaku pahlawan dina ngemban tugas suci. Ngabela kabeneran, ngabela lemah cain, gugur jadi salaku pahlawan sajati anu mardika. Ati sahid dina jalan kabeneran. Gerak pesat pangkarang suket andalan sewang-sewangan. Hayo, maju, serbu! Hendra Soma teleh sora. Alita mere parentah jeng semangat ke pasukanana baru. Gondewana jeng anak panahna dialungkan. Setrek semet! Gancang narik. Gadik tina balik bajuna. Gadik pusaka nugus kamasur kemampuanana. Kali kuda dari tarik kan tulah saat kuda lompat tarik naker. Harita dan Rasoma amuk asor di medan laga. Tebudu loba korban anu ngajarungkel antaran kehebatan daya serangan dan Rasoma dina ngagunakeun badik mautna.

0: Pan. Kalah nuju tarung jampuh, kalah eleh. Leres mbae. Kang Aceng maju. Asep Cece serbu, ayo perang perang. Tis, ayo pendekar ule gara datang mohon leres Kang Tis. Alah, Ocin maju Ocin. Kasnorati nuhun pisan. Aduh, Abdul Tupel wakil hidup konseling hidup lah. Siap Coki Nada. Mancot rasa turun Kang Coki. Nuhun atur rumah. Atur nuhun pisan. Kang Tis nuhun. Mangga dialung-alungkeun atuh. Naon we lah nu aya. Yono macare oge mohon atur nuhun. Teras asa deui cobi insan biasa aya keneh. Mohon. Mohon mangga di tetep layat tuh aya insan biasa mohon bae atur nuhun kopina katampi aduh seger banyak kieu. Mohon. Tara ke kantun mohon cokin ada hatur mohon pisan. Oke insan biasa mancok siap siap cepet pelayar helatus pados nonton gampil ngabsena tak itu hatur mohon pisan hatur mohon teras oge ayo sahade anu nge-WA hade oge satus gabung mohon bae hatur mohon cokin ada hatur mana oh iya Aya Marla di Jalan Budi Selalu Mancu atau Nuhun Astriani ge Wildan Sibai Santi Kopo teh cucu Gerlong oge Mamah Lilis atau Nuhun Isari Ibun Mayang Cilame Heli Kekei Pedalarang Esti Dago Kake Pujangga Lukman Pasar Baros Ciau Karapitan Misari Ius Cahaya Dewiki Is Cibai Wa Uci Ama Aman Bah non Wa Uci atau Nuhun teras Kang Uum sareng Teh Tatat dan ya sareng Mbah Oyon atuh nuhun pisan warung Dahlia manco teras sadayana insan biasa aduh nuhun pisan katampi es krimna aduh warga iki mah nuhun pisan alah sing barokah kegentosan di alah jabaya nasi padang deh aduh atuh nuhun Astriani atuh nuhun nasi padangna katampi pisan aduh ah nih ngarepotkeun nih sok atuh hari kita nuhun insan biasa jazakallahu khairan atuh nuhun Muhammad Rahmat Astriani mohon atuh nuhun tos di posting ulang teras oge eta sawahnya didinya kata wis dinya Mohon sadayana Marla Jalan Budi atuh nuhun pisan. Teras oge Bu Ajah Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina Manco teras sareng-rengan ngador 27 oge Marranco sadayana Pak Sony Bu Ajah Oo mohon komplit padang kopi es lah atuh nuhun bae katampi. Kang nuhun kana laguna tiasa atuh nuhun cokin ada sami-sami tiapinya nuhun pisan. Teras mohon Pak Sony teh SMBC Lengkong Burangrang atuh nuhun pisan. Oma weekend di dadali wajagur sadaya nuhun pisan pokona mah sadaya anu ngadarangukeun dongeng sudah ngalakukan live streaming radio sawang-sawang anu tanpa live TikTok sim kuring live TikTok Dahlia atuh nuhun pisan apunten sami mereka kirang ngelapatan insyaallah enjing tepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio patang Dahlia ini kirang kalangnya Dahlia kurung ah go goyang
1: wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
2: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

kambing. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis.

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

pilek gitu ya, menyusahkan orang lain, wargi Dahlia, dan menyusahkan diri sendiri, makanya jaga kesehatan ya. Boleh, minum yang dingin-dingin, yang seger-seger boleh wargi Dahlia, tapi jangan terlalu ya, terbatas. Aduh, kamera naonnya, ser kamera itu ya Allah, nih di mana-mana kamera, situ kamera, sini kamera, situ kamera, ini kamera. Itu juga ada CCTV kamera, ya Allah. Kenapa Mama Ika dihapus lagi, Mama WA-nya, Mama? Kenapa, Mama? Hah? Ada masalah kah di sore hari ini? Terima kasih banyak, wargi Dahlia, sudah goyangin WhatsApp di 0811-222-1015, ya. 0811-222-1015, itu.

kalau nggak salah tadi orang Garut ya. Ih, terima kasih banyak Nafisha. Ih, udah ngasih aku mawar. Nuhun sayangku, cintaku. Angkrek jatuh patria ya kan. Oh iya mah yang duda araban. Terus pada larang digoyang Dahlia. Salamnya buat Ayang Minul. Ah, Andini, terima kasih. Ada Oki, Oki juga ya. Terus ada si Nilam. Sia-sia mengharapkan muntung atau matakna. Tong diharapkan, tong diharapkannya. Oh, pengen tasuge, pengen langgamnya ada bayangmu. Siap, ada bayangmu. Nuh gitu kan. Malinda, Melinda jadi Malinda. Ada Agus Muhyiddin juga sore, Ayang Minu sore lah. Nah, teing, taya, teing, sahaya, abi kudu nyebutna naon. Ada Ismet, Dian Ismet. Ay, Mas Yono, ada Tenjah juga ya. Makasih banyak, kata non pesan. Mon kem, mon kem, mon goyang bareng Ayang Sayang. Enjang Sulaiman juga selamat sore. Ya, hatur nuhun. Oh, sugete orang Cianjur ternyata ya. Bunsal juga, apa kabar Bunsal juga hadir. Neng Karina juga TKI hadir ya. Terus juga Garut ternyata ya. Mr. Agus Suherman, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Asik, asik si Ken, Ken masih di situ kak Ken. Pananang Atik juga ya, Tegal hadir, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Nilam, kamu udah digoyang belum sama aku? Anissa Dewi Lestari juga ya, halo sayang. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Mari kita goyangin 73028, satu lagi 73910. Om Bagas di Palih Kawaluyaan, Hayong Kicau Mania, Cina Wargi Dahlia, bagaimana ini? Apakah ada yang mau juga kicau? Kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania. Asal disepil we burung-burung nasok mangga keku abi digoyangkan ya. Dipuihin lah. Waalaikumsalam. Ada Osim juga ya, Osim Supriyadi. Nah, ada Jajang Antapani juga, asik. Ya udahlah, apa sih yang enggak? Kang siapa ini? Kangkung Bandung Lobak Garut Anu Pundung Sok Cemberut. Hei, tekenging Cemberut. Ada Mama Dava juga hadir nih, goyangin buat Zakwan, jangan main HP terus ya, nanti matanya linu. Nah, Mama oke, okay, saru Mama Dava.

udah nge-give aku ay. Usma KBM acan ta. Yuk 73028 7311 710 ya. Ada cincin Nyimino. Nyimino pakai nyimas atuh. Da aku mah keturunan darah biru. Ya sabangsaning darah biru teh naonnya wargi Dahlia. Darah biru teh itu tuh wargi Dahlia.

0: dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
1: So, goyangkan buat siapa, Wendy?
0: Ada goyangnya biasa, buat semua warga di Alia. Soci.
1: Buat siapa?
0: Soci buat yang minul aja.
1: Banteng Radio.
0: Sama Frida.
1: Banteng Radio.
0: Panik dia kayak enak-enak banget.
1: Asik. Goyang, makasih. Iya, siap Kang Rayman. Apa sih yang enggak ya? Itu yang gak apa-apa yang kayak gitu kan, langgam gak apa-apa yang kayak gitu kan ya, yang ada nangis-nangisnya itu, siap lah. Apa sih yang gak buat

0: aduh anak cowok-cowok anu ah bikin aku ayanya tidak.
1: Sayang
0: sehat. Asa hayang kabur ya teh. Opang ah ieu siaran tuluykeun abe hang balik ah nih. Nu kahiji si Black anu kadua Mang Nana geus tinggalikeun. Ah mene tiada berdaya aku teh Gustin Magung apa?
1: Jangan begitu dong.
0: Kenapa?
1: Jangan kabur segala.
0: Aku mau kabur.
1: Kabur kemana?
0: Ke hatimu.
1: Aduh.
0: Kok aduh sih? Harusnya seneng orang lain seneng. Ya aduh astagfirullahalazim. Aduh nama atau dirinya. Kenapa Mang Nana ada masalah? Ah?
1: Ya?
0: Ada masalah kalau aku kabur ke hatimu?
1: Ya iyalah masalah.
0: Kenapa?
1: Buatku mah.
0: Kenapa masalahnya di mana? Kamu tidak suka sama aku?
1: Bukan tidak suka.
0: Kenapa? Merepotkanmu?
1: Tidak mau.
0: Kenapa tidak mau? Takut
1: punya
0: ada masalah?
1: Hah? Punya orang lain.
0: Cek saha.
1: Kata dirimu.
0: Ah, didinya mah ngadi-ngadi we. Enggak sari embung mah geus tenan naon putus sampai di sini saja. Sok langgamnya naon? Lain seri didinya teh. Kesel eke mah.
1: Sebening embun.
0: Nah, naon langgam? Langgam ieu mah sebening embun. Langgam ieu mah. Lain muji-muji aku, langgam ini mah. Mau langgam apa?
1: Ya pengen langgam sebening embun.
0: Oh judul langgam. Nah aku iya. Kira kamu lagi menggoda aku.
1: Yang digoyang digoyang.
0: Iya sora Gusti. Ini alusan kena jangkrik ah.
1: Krik
0: Langgamnya apa Mang Nana?
1: Ya sebening mood.
0: Oh iya lupa. Goyangkan buat siapa?
1: Goyangnya buat Ayang Minor. Semoga sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya. Anowa uci teh ita umili la umi yunana ita kamu sadayana wewar kita liat.
0: Iya siap lah Mang Nana. Nah Mang Nana ayo nama misok buru-buru. Kenapa Mang Nana GR ya?
1: Kamu teh uci bay.
0: Hanya ke satu panteng radio.
1: Kandeta kandang WRB. Bebeb Dery.
0: Udah panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagomnya Dahlia Bungal go ya.
0: Asik, makasih Mang Nana, makasih. Nih tadi ada yang minta ada bayangmu nih. Siapa nih? Masih ada kak kau di sana, kau di sini. Aku melihatmu. Oh, kamu melihatku, aku tidak melihatmu. Yang pastinya lagi bergoyang barengan ayang yang digoyang yang. Jangan lupa kalau mau ikutan on air di 73028 73111 ya. Kang Raymond, jangan dulu kemana-mana kan.

sudah digoyang bersama-sama ya, Yayan. Kang Yayan, selamat sore Kang Yayan. Oh Kang Yayan, aku melihatmu Kang Yayan sepertinya bunga gembira tidak punya uang ya. Sombong sekali ya, tidak punya uang kok bilang-bilang ya. Tenang Kang Yayan, masih ada teman di sini. Buat seseorang yang ada di Cimahi yang punya warung nasi Padang, siapa tuh Bima? Ih kamu teh, harus jelas dong ya. Berkah jaya teteh. Iya berkah jaya, apa kabar? Iya Nilam, sama-sama sayang, cantik, gelis. Terus tadi teh ada itu tuh, ada Bah Oib ya. Denny, oh Dani, waalaikumsalam, selamat sore-sore disalamatkan pula ya. Makasih, Abah Oyib, Asriani, hai. Hai Sugi juga. Wih, bagus dong kalau begitu, makanya nanti mah persediaan belinya yang banyak ya, Hai Sugi ya, sayangku, cintaku ya. Kang Raiman, jangan dulu kemana-mana, kan langgamnya belum dipuhin sama Ayang Minul ya.

atau Ningsih Cina ya. Semoga dia lagi pantengin Dahlia gitu ya. Beli sabunnya kasah Kak Eke ya, mau buat gina. Iya sok atuh Abah, hari Minggu kan bakalan ada nobar kembali Abah. Iya mah malam-malam nobarnya jam 7 kan mulainya versi Mente. Nah Abah tah, ayo mah datang ya jeung si Cintana, kadia jeung si Genahin. Tapi teh nu mana nu Genahinana.

Duh. Kang Suhana di Permata Biru juga, apa kabar Mama Aji? Pak Yati Kopo Marot Resno. Pak Yati Jamu Marot Resno ya. Langgamnya Bukit Berbunga. Bui. Wah Uci kepengen tak berarti bagimu. Boleh. Nanti dipuihin sama ayang ya.

Abah mah, janganlah Abah lah, jangan ya Abah ya. Aku suka takut duluan Abah. Takut nanti jatuh cinta sama Abah Momo kan bahaya. Hey. Ujes Tanjung Sari juga, selamat bergoyang sore hari ini. Om Derry, apa kabar Om? Mama Arul juga, terima kasih Mama doanya Mama. Doakan ya Mama ya, biar Ayang Minul bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Ayang tadi kamar itu sebenarnya mah udah mulai menabung, tapi kacau cengwai atau daku hayang lotek. Lotek teh tatat, lotek Mama Ija. Ada Tante Ciao. Ayang Minul anggamnya goyang dumang. Aduh, kalau gak kepuihin mahab. Pokoknya langgamnya buat Ce Isar boleh. Terus juga ini siapa ada Teh Elis di Jalan Peta ya hadir. Terima kasih banyak. Ini buat Wargi Dahlia nih, digoyang dari Ijad si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwastra.

laki ganteng si Anti Rungkat Cahom teh wargi Dahlia ya. Aman Abadi, selamat sore. Ada juga Mr. Iwan Mekar Ruangi selalu panteng Dahlia. Alhamdulillah ya. Rida juga hatur nuhun yang seret ya. Jangan pura-pura. Bayangin buat semua wargi Dahlia, gocenya buat Ayang aja yang lagi jualan juga, semoga laris manis. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Semangatnya mana wargi Dahlia? Mari kemonkan lagi 73028 7311 710. Goyangin lagi wargi Dahlia. Ayang nih pengen digoyang sama wargi Dahlia. Ih. Beneran dah. Ah nih. Kamu beran pahalodo panas kiamar ini otik si gana manggas temake baju si gana batiris wae oke okay, baju nanti aduh ini sara rempit nih karunya pisan tepokan baju baju udah anak nanti adinan dipakai Kang Nana. Oh Kang Nana, Kang Nana kemana aja Kang Nana Permana? Eh ya teh Kang Nana Permana kan Kang Nana Cicalengka kan ini teh ya. Kang Nana sehat ya Allah Kang Nana. Aduh, ayang teh meni kangen sama Kang Nana. Alhamdulillah Kang Nana ternyata ngegoyang sore hari ini ya. Nobar lagi, Neng. Nobar lagi, Bu Enjoy. Gaskeun Sri Kandi. Oi. Kita cari mangsa. Ayang galau sendirian pokona mah nontonannya. Ayang ayo Bu Enjoy jeung bari Gidalianu lainna.

0: nangis juga. Kenapa harus di hujan-hujan ngomongnya?
1: Ya sama, kan atuh sambil ngahujan ayangku.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Uci ayangku.
0: Oh, Wak Uci memang ngomongnya seperti ini ya?
1: Enggak juga sih.
0: Ya, masa sih?
1: Ini mah kan Wate kan lagi gogoleran.
0: Oh, jadi di hujan-hujan gitu ya?
1: Jadi sambil ngangkat badan gitu, jadi asal ngahujan.
0: Digoyang, asik, goyangkan buat siapa.

0: Berat kopi Tania Banjara doain tangai kangen bola mama dari Ciwi deh.
1: Asik.
0: Buat ini aja ini buat ayah
1: Panteng ya. Panteng radio.
0: Sehat selalu pokoknya. Amin. Panteng radio Panteng dah lihat dah enak enak langgarnya perungah go go go ya.
1: Asik. Terima kasih Wauji.

0: Makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

Namun putusan itu tidak menghentikan proyek, melainkan memperkuat dasar hukum dan tahapan pembangunan yang sudah direncanakan. Persib Bandung dijatuhi sanksi berat oleh AFC berupa denda fantastis 3,5 miliar rupiah dan 2 laga tanpa penonton. Sanksi ini dijatuhkan akibat kericuhan oknum supporter saat laga kandang di ACL2. Pihak manajemen

0: Ahmad Muzani resmi memutuskan babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat diulas. Keputusan ini diambil setelah video polemik penilaian juri viral memicu sorotan publik dan komplain dari peserta. Namun SMAN 1 Pontianak yang menjadi korban menolak untuk mengikuti kembali lomba tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih Wargi Dahlia di jam kedua. Yang Minul juga masih muncul ke permukaan. Jadi buat Wargi Dahlia semuanya, gak usah ragu, gak usah khawatir, gak usah bimbang Wargi Dahlia. Wih, masih ayah geningan penjara, masih ayah tuh Wargi Dahlia. Kan belum selesai dunia pergoyangan ini, Wargi Dahlia masih berjalan dengan lancar dan terkendali ya. Nanti kita goyang lagi di 73028 73111010. Prunga, go go go, goyang.

gara-gara Danu sih, Danu. Gara-gara kemarin kamu ya, minta janda 7 kali. Awalnya kan aku dimarahin sama musik director Dahlia. Akhirnya dia mencoba untuk memberikan langganan janda 7 kali versi yang baru. Ah, makasih Kang Diwan, musik director Dahlia memang yang terdebes deh. Ah, I love you Kang Diwan, sejari-jari cinta binti jangan dirabah, asik. Capek oke wargi Dahlia ya. Kalau denger langgam dangdut tuh goyangin wargi Dahlia. Jadi badannya tuh gak kaku, badannya tuh bergerak, badannya tuh kejikar jadi sehat gitu ya wargi Dahlia. Tapi kalau udah capek gini, berkeringat gini, pengennya minumnya yang segar-segar. Hati-hati jaga kesehatan wargi Dahlia ya. Oke.

jadinya kudu nyawer. Asup bola ka TikTok dah lihat terus nyawer. Cikole hujan, wah badak pisan, sabadak badak naoge tuh udah mau kosi dedah badak naoge tuh meren ada meren nyareri, meren ketinggangan badak gitu mainnya hujan sekawasi dedah, aduh ampun. Bang Ocin, apa ini siapa Ocin? Bang Ocin, makasih ya. Ekemon 73028731710 ya. Ada dari Kiara Condong juga. Makasih ya Kang Ujang. Kang Ujang Pecai juga. Uya Gatsu hadir ngegoyang. Asik. Bunda Imut. Bunda gimana sabunnya Bunda? Ayo Bunda. Mini centil ayang ya.

0: Ya.
1: Nenek, janda 7 kali.
0: Bom.
1: Nah, nenek, iya enak kan nenek, janda 7 kali. Oh, iya nenek, nah, atau emang ujung-ujung embung, makai jenguk segala ini nenek.
0: Masih dah nih, ayam pertanyaan nenek itu.
1: Eh, pertanyaan apa?
0: Janda nenek janda 7 kali, nenek itu.
1: Oh gitu ya. Jadi intonasinya tuh berbeda ya nenek ya.
0: Berbeda.
1: Oh, jadi nenek tuh kaget gitunya.
0: Ya kaget atau rawa sama sekali nenek. Ya.
1: Nenek. Ya. Ini langgam janda 7 kali loh nek.
0: Ah, upami gitu mahnya.
1: Benernya ya. Guru mah bisa aja, guru mah pintar, matangnya jadi gurunya warga Dahlia ya. Guru tuh harus digugu dan ditiru warga Dahlia ya. Bener enggak, ya, Nek?
0: Hari gurunya yang bener mah ya.
1: Yang bener baik dan juga
0: pasti itu jujur pangkalnya.
1: Jujur kacang. Nenek padahal cuma nuang rangginang tapi mini asa kamerkaan nek.
0: Rangginang pisah.
1: Ah ya nu masih nek rangginang.
0: Alhamdulillahnya mini arahan kan yang ngayang.
1: Alhamdulillahnya ya ada penyiar solehot mane kumaha gitu nya
0: alhamdulillah. Soleha
1: gitu. Oh soleha sana solehot ya.
0: Tong di peleset keun eta mah.
1: Oh tekenging warga Dahlia ada abi mah atuh mah ema. Nek atuh da jauh ti soleha mane mun solehot mah insyaallah.
0: Ya tuh harus neng sayang.
1: Harusnya harusnya nih ya. Gimana niatnya nih ya?
0: Nah,
1: yang penting ada niat dulu. Nah, begitu geningan wargi Dahlia. Ya udah tuh nenek, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Atosanya.
1: Udahan nih. Emang ya, nenek mau apa tadinya?
0: Pengen istana bintang.
1: Tidak, itu untuk jam pertama, nenek.
0: Oh, anu entre-entrean mah.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Iya, iya, anu kumah.
1: Ah, nenek. Yang entre-entrean jam segini mah.
0: Masih kena yang digoyang-digoyang-yang.
1: Sok atuh nenek goyangkan buat siapa?
0: Digoyang buat yang ayam minggu, sehat selalu, cantik selalu ya.
1: Makasih nenek.
0: Buat teh denok, teh esak, kaca piring, juhri, dendri, maeha, buah am, erni, katapang, bunda yansi, budede bojong emas, kang genta, ponti, mama sri, tayi mati mama, ya mbah oyip, teh senyum lisna ogenya, mbah teh ani baso, mamsi, teh tibonita, dan muiman, andin, ya banjaran, umi yuna, umi lula, papake, wa uci, kang deden, bunda dinda, Ang Nana, Teh Angi Sugi, Mamah Bayu, Rini Gotikum buat semua warga daya tercinta.
1: Siap nenek sayang.
0: Ikuti nama selalu buat kesayangan
1: kamu. Aduh, siapa nenek kalau boleh tahu?
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go.
1: Curiga. Nenek curiga. Curiga ayang mah nenek. Pokoknya mah ah curiga ayang mah nenek. Ah, nenek. Ah, nenek. Yang digoyang-digoyang yang dangdut Dahlia asik atuh prung ah. Go. Goyang. Oke, sama siapa ini?
2: Nenek Putri.
1: Oke, nenek langsung digogo nenek.

0: aduh.
1: Nah, hey. Nenek makai jeng kikikikicuk. Nah, nenek makai jeng ayah kikikikicuk. Awan nenek. Gak ada yang kikikikicuk. Ah, nenek masuk goyangkan buat siapa? Ah, ribu ah.
0: Ayah,
1: ngobatin. Terima kasih nenek. Sehat nih.
0: Alhamdulillah. Angorat nak opo ngililat neng isa nana isa. Alis petabun layan tu saya alis neng nado isa ribu mau uji neng gebet tu.
1: Dah tanda boga incu atu nini ker gering kita mami itu kudu ditah on air atu dininya teh ta kusorangan atu. Karunya, nenek putri karunya.
0: Eta
1: deh,
0: eta nanti musiknya
1: enu
0: kamari
1: noena kamar lo. Ambo, aku mah abi, weh tu mending atur mending yang dicium deh dinya teh.
0: Nyar-nyar.
1: Gak tauin.
0: Asa dayana weh cena
1: nenek. Nenek, sehatnya neneknya tong batuk-batuk weh tuh nenek ah nih. Matakna menaya permen teh bagi-bagi tong di kolom sorangan. Banteng radio.
0: Banteng radio, banteng dari enak-enak langannya dari bro go go go.
1: Asik. Si Uya teh kenapa sih Uya kamu ih mini ngatur aku ih kamu cinta sama aku kamu tolak aku nolak kamu, kamu jadi begitu sama aku ya. Awas Uya ya. Apa atuh Akin ini nelponan wae. Dede juga kita goyang lagi maehang. Come on goyang, bro nggak go go go.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin. Yorogun, sarangyo.
1: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
3: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
0: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
3: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
0: Caranya super simple. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
3: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame. Jadi yang paling paham,
0: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

kasarin kita, kasar balik lagi. Jangan bisanya nangis. Hei, sebagai perempuan itu ya, asal jangan kita duluan deh yang nyakitin orang. Ini mah kan membela diri, Wargi Dali. Aku kurang setuju nih sama langgam ini.

apa? Harenong. Oh, harenong tuh apa? Ripu langgamna ditindas emberan, migo. Ditindas kok diem aja, gak apa-apa. Jangan ya.

dia sangat luar biasa ya. Estay juga. Black Mama juga nih ya. Ada siapa lagi nih? Dewi udah disapa sama aku ya, masih ada Nilam. Oh, Mama Lilis juga ada.

Enriansa juga. Wow, galalaunya sore-sore mah ya udahlah nggak apa-apa ya. Biar apa? Biar tidak terlalu mijah wargi Dahlia. Bentar lagi kan juga bakalan apa azan maghrib ya. Ada Wiwin, Teh Wiwin, Teh Wiwin Cimaung juga hadir. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan ya. Ai, waalaikumsalam. Ai, Cibuntu Tahu hadir Rizky Putra Sun.

Barat, maksudnya gitu ya. Bona juga orang Cimahi. Ocin. Ada juga Iman Cikole hujan. Badak pisan can wargi Dahlia ya. Kang Roheng di Lengkong. Kang Roheng nuju naon. Kang Hasan juga ya. Selamat sore. Terus juga Maeha tadi udah digoyang. Amar juga Permata Biru udah digoyang.

Mungkas di sore hari ini yang digoyang-digoyang-yang ya. Mohon maaf lahir dan batin Mama Juli, mie ayam Alen Cicalengka juga. Aduh semuanya, terima kasih banyak. Haturun pesan, mohon maaf ya wargi Dahlia, langgamnya gak bisa kepuhin semuanya. Orang Tasik juga terima kasih, Use juga terima kasih, semuanya terima kasih banyak. Haturun pesan, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung a, go go go go ya.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 여러분, 안녕하세요.
1: Sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso.
2: Annyeonghaseyo Wargi Dahlia. Demam K-pop ya hari Jumat barengan sama aku Arin MJ Wargi Dahlia sampai jam 8 malam nanti. Jangan lupa ya WhatsApp-nya ditungguin sekarang juga di 0811 222 1015. Arsa, ini langsung aja langgamnya spesial. Go.

warga Dahlia. Gak apa-apa, walaupun sekarang di jalan lagi agak-agak padat, agak-agak macet-macetan warga Dahlia, tapi jangan sampai lupa pantengnya Demam K-pop dong. Sampai jam 8 pastinya ya. Bisa live streaming juga warga Dahlia di aplikasi Radio Dahlia FM dan juga live

merchandise dan juga video kamu Samira Kumawa ya wargi Dahlia BTS ya yang kemarin baru aja world tour ya dan kemarin itu yang heboh itu adalah minggu kemarin juga Arin bahas ya wargi Dahlia ya karena mereka ini disambut besar-besaran banget di Meksiko sana dan mereka konser 3 hari di Meksiko wargi Dahlia gitu ya ini ngomongin tentang BTS ya wargi Dahlia ya yang udah pada comeback akhirnya finally gitu wargi Dahlia ya di bulan ini brand reputation dari para idol ini gimana sih ayo kita spill dulu yuk ya brand reputation di bulan ini untuk para idol karena di Korea sana ya wargi Dahlia ya reputasi ataupun ketenaran dari idol ini memang ada tiap bulannya ada rankingnya gitulah wargi Dahlia ini mempengaruhi tentunya sama karir mereka tawaran iklan-iklan dari klien dan sebagainya gitu wargi Dahlia ya ada beberapa ya ada 30 tapi ini Arin bakalan bacain 10 besar aja ya wargi Dahlia ya di posisi 10 ya brand reputation bulan ini nih wargi Dahlia di bulan Mei ya dari 14 April sampai dengan 14 Mei kemarin wargi Dahlia ya surveinya di posisi ke 10 ada Eyelid wargi Dahlia terus juga masuk ke posisi 9 ada Enhypen di posisi ke 8 ada Big Bang di posisi ke 7 ada Lisa Ravim di posisi ke 6 ada Twice di posisi ke 5 ada Cortis adiknya BTS ya wargi Dahlia terus juga di posisi ke 4 ada Seventeen di posisi ke 3 ada Blackpink di posisi kedua ada Ivy dan di posisi pertama ada BTS wargi Dahlia emang ya yang namanya idol King of Idol gitu wargi Dahlia group ya boy group gitu King of boy group gitu wargi Dahlia ya

average gitu ya setiap weekend selama bulan Mei. Terus juga ada local dip ini yang dimana apa ini namanya Braga City Walk ini mendatangkan beragam lokal brand fashion yang keren-keren dan juga sesuai banget sama fashion yang warga Dahlia yang cari gitu ya. Dan gak cuma itu, ini di tanggal 16 nanti ada event musik juga dari Rumah Musik Hari Rosli. Di tanggal 17 ada event olahraga Pond Fit with Wellness.

yang pengen nonton Idol bisa. Ini juga kan Dance Cover ini Idol-Idol Wargi Dahlia. Pokoknya gimana, seru banget kan pastinya. Makanya Wargi Dahlia bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan juga nikmati berbagai event seru cuma di Braga City Walk Bandung. So don't forget meet me at Braga Wargi Dahlia. Ih, seru dong, seru. Nanti kita ketemuan di sana, nonton-nonton ya Wargi Dahlia. This is ada Ivy dulu, Azenio Special. Prrrr.

0815. Rasa. Arin mau sapa dulu nih yang udah live ya di TikTok, Kamsamida. Ini Arin ketemuan sama siapa di TikTok? Banyak banget ya. Pokoknya jangan lupa tap-tap love-nya ya. Rasa. Boleh dong request ya, boleh langsung aja. Yang lagi live di TikTok, yang lagi live di Facebook juga ya, boleh request Wargi Dahlia. Kalau gitu sambil nunggu requestan, kita goyangin dulu yang udah masuk nih WhatsApp-nya ya. Arin ketemuan sama Anyong, selamat malam. Ada Ponti, Anyong, Ponti hadir. Pengen langgamnya Blackpink. Goyangin aja buat Esti Dago, Iman RB, Danu, Genta. Buat banyaklah Rokip, Neni, Memori, ya, Rini Otik. Ada juga Andin, Bunda Dinda. Gue sini buat Karin aja yang lucu. Kamsamida, kumawayo ya. Terus juga Arin ketemu lagi sama siapa? Anyong, Karin. Ini sama Nana Permana Cicalengka. Kamsamida, Kang Nana. Ya, gue ingin aja buat Mama Siti ya. Mama Siti bener ya, Rini. Terus juga Dery Bungsu. Kang Genta, gue sini buat Karin aja. Kamsamida, kumawayo. Ada lagi nih Mom K-pop, Karin MJ, Anyong, Aman Abadi, Jati, Ninja hadir. Gue ingin aja buat semua warga Dahlia, gue cini buat Karin aja. Semoga sehat selalu, amin. Banyak rezekinya, banyak jobnya, amin. Semakin sukses, amin. Dan sebaliknya ya, buat Kang Aman Abadi, Jati, Ninja.

saja. Happy birthday. Aduh, sangi cuka Hamira. Sangi cuka Hamira. Selamat ulang tahun ya buat Rugi Dahlia yang hari ini ulang tahun pokoknya ya. Terus juga ada siapa ini? Kang Ari Wongso, Kamsamida, Kumawoyo udah ditoong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada siapa ini? Jajang Dijalak, gue yakin aja buat semua warga Dahlia gocinnya. Buat Nani Memori aja. Buat Arin, terima kasih. Sama-sama Kang Jajak. Aduh, Nani Memori mana nih? Memori salon apa memori?

Gocin ada malah di Cilame, pengen langgamnya BTS aja, gocinnya buat Kak Arin aja, sehat-sehat. Amin. Sehat-sehat juga ya buat kamu ya, Mala ya. Kalau gitu buat warga Dali yang belum WhatsApp, Mas Arin tungguin, masih banyak waktu di Mom K-pop sampai jam 8 malam di 0811-222-1015. Arasa, arasa, arasa. This is love language. Perengah. Go, go, go. Go ya. Yeah.

0: Okay.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Demam K-pop bareng Arin MJ.
2: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit. Sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

Bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya, yang dari tadi gak sabar pengen dibacain ya. Selamat malam, ini buat mie ayam Bunda Ale ya di Cisupan Cinang, Kak Ujung Berem, Indonesia. Gain aja buat semuanya yang lagi pantengin gocinya buat hari ini aja sama ayah yang lagi jualan. Ih, semoga laku ya mie ayamnya ya. Ada lagi Anyong, aku pengen IV aja. Salamnya buat Dive Bandung dan se-Indonesia aja dari DPD, Dewan Perwakilan Dive Jawa Barat. Luar biasa ya. Terus juga hari ini ketemuan lagi sama siapa ini? Gini, misi kak, katanya gitu. Awalnya gitu, Wargi Dahlia, misi kak, gitu. Misi kak, minta tolong bacain pesan ini, katanya. Dari Bang Beni, katanya. Atau Bayu Asmara Cilegon. Buat Ambar Kasih, yang tinggal di daerah Cimahi, yang punya warung nasi Padang. Pakai goyang nasi Padang nggak nih? Canda, maaf. Ini agak serius ya, Wargi Dahlia. Ini agak serius ya isinya ya. Katanya gini, Ambar, mas tahu kamu berat, mas tahu kamu gak bebas, tapi ingat satu hal, mas tetap ada di sini. Akun mas masih yang lama, nama mas juga masih sama. Mas pengen kamu juga bahagia, bebas dan tenang kayak keluarga mas di sini. Tetap kuat ya, mas tunggu kamu pulang. Ah, bingung gak Wargi Dahlia? Ya semoga ini apapun lah hubungannya masalahnya ya, semoga cepet beres Wargi Dahlia ya. Ya ampun, gak kerasa udah mau jam 8 Wargi Dahlia. Terima kasih loh buat Wargi Dahlia yang udah mantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini setiap hari Jumat ya. Kamsahamnida, kumawo yo. Terima kasih juga buat Wargi Dahlia yang udah live streaming via aplikasi Radio Dahlia FM.

ya aduh ya, terima kasih loh ini yang udah pada apa ini panteng ya, terima kasih katanya. Iya aku juga radio. Oke, oh, kamu juga sama-sama orang radio. Ih, jangan lupa ya nanti minggu depan masuk lagi, kita gibah lagi. Oke. Terima kasih warga Delhi yang udah pantengin Demam K-pop. Ya, happy long weekend. Ya, semua orang se-Indonesia datang ke Bandung. Jadi harap bersabar warga Delhi, hati-hati di jalan. Kalaupun macet, dinikmatin aja sambil pantengin Radio Delhi FM dong pastinya. Kalau gitu hari ini pamit warga Delhi, sampai ketemu minggu depan hari Jumat ya. Jangan lupa, this is special Jam Blackpink. Prung!

0: depan jangan lupa pantang lagi ya acara Demam Kepo.
1: Demam Kepo.
0: Semua akan kepo pada waktunya.
2: Annyeong. Dahlia.
3: 101,5
4: Dahlia FM.
3: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Panteng terus ya, meskipun ada yang harus masuk kerja hari ini. Harbitnas kan ceritanya wagi semua, atau masih bisa nikmatin liburannya karena long weekend. Bandungnya siap digoyang buat wargi semua ya, barengan sama Riri pokoknya di KIB Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Go go go, goyang.

semuanya baik-baik aja wargi semua ya. Sambil pantengin langgam-langgam yang enak, langgam-langgam yang pernah ngehit. Kasih tahu diri pengen pantengin langgam apa malam hari ini, langsung aja WhatsAppin ya. 0811-222-1015. Nanti WhatsApp onet juga biar langsung digoyangin langgamnya, atau ke nomor telepon 73028 sama 73117710. Ditungguin pokoknya di KIP Dahlia sampai jam 10 malam.

0: setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah. Free wisata Taif, free test rih raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Bos, kita masih belum berubah wargi semua ya. Masih di WhatsApp 0811-222-1015 sama onernya juga 73028 atau 73.11.710. Kita ketemu dulu sama Wina di Batu Cajar, pantengin sambil kerja. Tadi ular berbisanya udah ya, digocinnya bos mau wargi aja. Terus ketemuan juga sama Jaden RX King. Oh gandeng atau kamu peperepetan ya. Di konveksi Mas Rahman di Babakan Tanjung Majalaya, pengen langgamnya digoyangin bos semua wargi aja deh. Ada Doni aja di Uber.

0: Ajeki Sunda. Dan acara ini diprakarsai oleh Pemprov Jabar. Warga semua dijadwalkan dimulai jam 19.30 dari Kiara Arta Park menuju Gedung Sate. Sementara konvoi kedua itu sifatnya tentatif dan kultural ya. Konvoi terlaksana jika Persib menang melawan PSM Makassar dan Borneo kalah oleh Jepara pada tanggal 17 Mei nanti. Jadi kalau diperkirakan nih, kalau hal itu terjadi, puluhan ribu bobotoh akan tumpah ruah ke jalan berkonvoi ria untuk merayakan gelar juara Persib Bandung di musim ini. Kita lihat saja nanti ya. Nggak ada konvoi juga di Bandung masa Sabtu Minggu. Macet terus warga semua ya. Kita angkat dulu onernya, ada siapa penglaris pertama kita malam hari ini. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa, Dagovin?
1: Dengan Cici Gas yang sahabat jatuh cinta.
0: Digocin buah?
1: Gocinnya buat Teriris, buat Cianolo dan karyawan sate takung saja ya.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, sumpah, gede-gede.
0: Belakang Dagovin, siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Kemeriri.
0: Siapa? Halo.
2: Selamat dari Indo ya, dari.
0: Sama siapa ini? Teh halo. Menghilang. Coba lagi ya, 0811-222-1015 nya. Halo. KIP Dahlia. Langsung aja kali gitu, pengen goyangin langgam. Boleh deh ya. Kang Suhana Permata Biru, mat malam ya, pengen langgamnya buat

0: Coca-Cola. Gini nih Dahlia, hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo Wargi Dahlia, saya Judika.

0: Juli deh ya kalau judikannya udah ya. Terus ketemuan juga sama Cep Soma di Cipahit. Pantengin terus langgamin digoyangin buat Lili Sarang Wargi Dahlia Sadayana. Ada juga Teh Santi di Kopo. Selamat malam, pengen langgamnya digoyangin buat Lili sama suamiku tercinta aja deh ya. Kita angkatin lagi ownernya. Ada siapa? Halo KIP Dahlia. Sama siapa ini? Langgamnya apa?
1: Pengen dari Nikita Willy.
0: Nikita Willy yang mana?

0: Berikutnya, KIP Dahlia. Mbak Yati.
1: Rindu, Kak.
0: Apa?
1: Rindu.
0: Agnes. Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Kak Riri cantik aja sama Bibi ya, makasih.
0: Sama-sama, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya prung. Ah, go-go-go-go ya.

0: Saya Nikita Willy, pantengin terus 101,5 Dahlia FM, makin juara.
1: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Wargi Dahlia, panteng terus ya Radio Dahlia. Radio nomor 1 dan paling asyik.
7: Asyik kami nih.
6: Wali.

0: sudah jam 9 malam, Orkidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

DFM. Kasus kematian pelajar SMK di Karawang yang ditemukan meninggal dunia di bantaran Sungai Citarum, Batu Jaya, mulai menemui titik terang. Pelajar tersebut sempat diduga dikeroyok kelompok supporter karena sebelum kejadian ia pamit untuk nobar Persija versus Persib. Faktanya, korban

0: Abi. Sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Saatnya wah bibir.
3: Wadidalia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

masih pantengin Riri di KIP. Kita baru masuk di jam yang kedua, wargi semua ya. Masih lanjut sampai jam 10. Kita buka lagi request on airnya 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73117-10 ya. Tatang di Saranten dengan langgamin

udah tadi di buah bibir ya. Mama Fiandi juga terima kasih WhatsApp yang malam hari ini. Kita cek lagi teleponnya ke IP Dahlia. 73028, halo. KIP Dahlia. Satu orang lagi. KIP Dahlia. Masih terputus. Langsung aja kalau gitu kita goyangin langgam requestannya Kang Tatang yang pengen drive ya. Gina Batu Jajar juga terima kasih. Pengen langgamnya terpukau. Boleh deh tungguin di gocinnya buat Riri sama buat Gina aja yang lagi kerja. Bro, go go go, goyang.

0: Wargi Dahlia, pilihan Anji ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia!
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 101.5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: kendaraan hati.
1: Oboy di Balai Mas, selamat malam. Terus juga ketemuan lagi sama Teh Imas Elsa di majalah ya. Diki di Binong langgamnya buat Riri yang ditugas bos mawarginya lagi panteng. Ada Teh Eli pada larang juga walinya udah banget tadi ya. Ada Ardian Pasir Kemir, terima kasih banyak.

0: Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan pas jam? Ciwide. Di mana?
1: Cicalengka.
0: Cicalengka. Alamatnya apa?
1: Nikitirta.
0: Nikitirta yang mana?
1: Indah Cinta.
0: Boleh digasih buat siapa?
1: Buat Dewi aja.
0: Udah?
1: Udah.
0: Gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih teleponnya, Pak Neng Radia.
1: Dahlia. Ini Neng Radia, Dahlia. Buku-buku-buku.
0: Belakang Iwan. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Jajang di Calak.
0: Jajang di Calak, langgamnya apa?
2: Punya lagunya. Iya, langgamnya baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, tadi walinya udah, ada yang lain? Tadi udah, air langgamnya ada yang lain?
2: Ya udah.
0: Apa ya udah apa? Ah, suka gini Jajang Maya emang sok aneh. Belakang Jajang deh, KIP Dahlia.
3: KIP Dahlia.
0: Sama siapa ini? Sama siapa ini?
3: Sama Bunda Lisa Raconde.
0: Pengen apa sayang?
3: Pengen sakit apa darah cinta?
0: Tadi udah walinya, astagfirullah ya. Harus berapa ribu kali ngomong? Gocin aja. Gocin langsung.

0: Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: 101,5 Dahlia FM.
9: Yang asik-asik.

Bandung wargi semua, Ahmad Dewi selamat malam. Ada Atang Karmana di Singaparna, Yusuf Arisandi di Ujung Berung Cijambe Kulon. Terus juga ada lagi sama siapa ini? Teh Wati di Sukamandi ya. Terima kasih Kang Deddy Kurniawan di Nagrak, Mamah Ika

Kasih banyak satu orang terakhir You on airnya. Ada siapa? Kak Ibe Dahlia 73028. Halo Kak Ibe Dahlia. Satu orang terakhir Kak Ibe Dahlia. Masih terputus. Langsung aja kalau gitu kita goyangin lenggam enak berikutnya wargi semua. Wargi jangan tidur dulu ya. Masih ada waktu 15 menit. Masih banyak lenggam-lenggam yang enak yang bakal digoyangin di depan. Jadi pantengin di sini aja di KIB Dahlia. Sampai nanti jam 10 malam.

0: Morgi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop. Muah.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
2: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
3: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Dahlia, kami
1: Armada
0: Panteng Radio,
1: Panteng Dahlia.
2: Udah ambil jam 10, kita pamit dulu wargi semua. Terima kasih sudah pantengin selama 2 jam ke belakang Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

101.5 dari FM Bandung Gengsi Kasih. Ketemu lagi dong seperti biasa barengan Cik Ida Pat-Pat Gulipat. Kita bergoyang sampai jam 12 malam di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut. Prung. Gugugug.

malam hari ini. Dan alhamdulillah ya, ada hujan di hari ini. Cik Ida sangat bahagia ya. Rambut Ece kembali basah sayangku. Rambut Ece yang panjang sepanjang tol Purbalenyi ini sayangku kembali basah. Dan siap membasahi wargi Dahlia juga sayang. Jangan lupa WhatsApp-nya ya, di 0811-222-1015. Yang ada di TikTok Cik Ida, selamat malam, nanti digoyangin sama aku satu persatu. Gimana liburnya? Kalian bahagia ya? Selalu harus dong sambil pantengin Ece ya. Yang lagi di jalan juga selamat bergoyang sayangku. Yang lagi berlibur bersama keluarga juga harus tetap semangat ya. Pokoknya sayangku, aku mau menyapa ini yang lagi pantengin. Ada Jim ya, Jim di kawasan Kota Metro Lampung hadir ya. Jim roti bakar, mana lagi? Brung ah, go go go, goyang.

BPJM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis.

kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sarang ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos alami, Pak?
4: Ah, tos alami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: 101,5 Radio Dahlia FM.
7: Banteng terus, mandi maju.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

makin juara tentunya Radio Dahlia gitu loh, warga Dahlia. Ini satu langgam ya, spesial buat warga Dahlia. Janda 7 kali Kang Ismit ya. Ngomongin janda aja kamunya gimana sih ah? Ya udah aku kasih langgam buat kamu tuh, janda 7 kali ya, spesial ya Kang Ismit sama si Ison yang demen sama janda ya. Ison, mau janda yang kayak gimana Ison? Kayak Ece mungkin ya, yang luar biasa montok montok bahenol nerkom, yang memiliki rambut panjang sepanjang tol purbalenya. Oh, selamat malam buat semua warga Dahlia yang sudah gabung WhatsApp-nya. Thank you di 0811-222-1015. Cida, halo, apa kabar? Ada Cep Soma di Cipahit, pingin langgamnya kopi dingin, gocinnya buat Cida, makasih. Buat para penjahit topi se-Bandung Raya, Cida, halo, apa kabar? Aku digoyangin dong. Oke, siap. Ada Agus Oce di Marga Asih. Gocin langsung buat Cida aja yang paling cantik. Oh, masa sih? Pingin langgam kicau mania? Boleh. Boleh, ada Kang Jajang di Jalak ya. Goyanginnya buat siapa? Buat warga Dahlia semua. Gocin buat Nani. Ya, Nani Memori katanya begitu ya. Rini, apa kabar? Pengen langgamnya cuma kamu, goyangnya buat warga Dahlia aja, Cida. Gusti, ayah Kang Deddy Kurniawan. Kenapa pengen langgam apa kok? Emang ada ya? Yang ada itu langgam cintaku sekuat yang listrik, sayang. Bukan cintaku sekuat yang tawar, sayang. Kade iya bisa dibaledau ke Ece, gara iya sadar didinya maji karena kurang ngopi merennya. Tengku naon, ada didinya ngalindur merennya. Kang Deddy Kurniawan gustinya yang dikeleketeku Ecenya ini resep juga nanti dirinya mau dikeleketeku Ece mamurnya basah seawak-awak segananya. Malam apa kabar, gak ada di TikTok Cida, ada Nino, Nino Arga, hai selamat malam. Terus juga ada siapa lagi ini, si Ison, enggak si Ison, si Ison apa pecinta janda-janda ya seluruh apa ini seluruh dunia ya. Ada juga Teh Ani, ada Igo, ada juga Melawati, semua yang ada di TikToknya Cida, terima kasih ya. Kita goyangin dulu sayangku, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya, di madi-madu. Nanti Oce bakal telepon warga Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, daripada pusingnya liburan cuma wacana, mending langsung aja liburan di Trans Studio Bandung. Apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals, Wargi Dahlia nih. Wargi bisa main dan menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% Wargi. Jadi, harga tiket masuknya ini mulai dari Rp80.000 aja untuk periode 11 hingga 24 Mei 2026 ya. Ini untuk tiket weekdays-nya juga cuma Rp100.000 dan weekend cuma Rp135.000 aja. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekdays karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk bertiga alias cuma Rp83.000 per orang. Murah banget kan? Jadi yuk liburan di Trans Jawa Bandung dan dapetin promo Amazing Deals sampai tanggal 24 Mei 2026 ya. Pembelian tiket langsung klik website www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park.

Ada yang saya baru guys yang asik. Selamat malam, apa kabar? Ada emput di darah ulin, pingin langgamnya eheknya. Cedang gocin pokoknya buat anak-anak di TAF 21. Super gocinnya buat warga Dahlia semua. Aku mau telepon siapa ya malam hari ini? Hey, kok bisa sih? Siapa ya? Ramai banget nih TikTok Ece. Ya ampun, pada ngomongin apa? Ngomongin si Astrid Cimot ya, merenanya meni resep. Dia ngomongin si Ison, dia ngomongin si Ilham tinggal liur. Ah, pergi Dahlianya. Cobaan. Oh, jika na iya sinyal nak merenya. Anu iya ah. Kadang nyawar kita lihat ya, sinyal itu kadang tidak ini sebentar. Coba yang ini ya. Gusti, ini resep. Halo, mandi madu.

0: Sadar. Batur mah apa bogohan teh malam Minggu. Ya malam naon ieu teh?
1: Malam Sabtu.
0: Malam Sabtu. Bobogohanna malam Sabtu.
1: Iyalah, tiap hari juga bobogohan.
0: Oh nya atuh dan jeung salaki meureun nya.
1: Ya inya mah nya salaki batur.
0: Salaki batur. Aduh. Nya geus atuh urang basa-basa heula eceuy basa. Yuhu.
2: Basah.
0: Seluruh. Kan susurian nih ternyata kunaon ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bapak Ustaz.
2: Kumaha kabarna baik?
0: Baik atuh Bapak Ustaz.
2: Alhamdulillah jag waringkas.
0: Suanten lah meni asa halimpu. Ya ini ternyata tukang sinden. Meni halimpu lalaki-lalaki suarana. Ya?
2: Iya mah Bapak Dalang.
0: Oh baik tuh. Iya suarana beda soalnya ya. Buruk ya yang langgam naon ya dua sejoli teh.
2: Langgamna oyong dia weh. Namanya teh.
0: Ehek.
2: Eta we lah pokona mah.
0: Nya geus atuh sok digoyang heula.
2: Digoyang kanggo cidonya sehat selalu. Mentah rezekinya makin ageung jobnya. Semoga makin sadayana ageung bareng
0: sadayana. Pak Ustaz. Pak Ustaz tinggalin Mamah Aji, Pak Ustaz cenah yang dicara mahan ya.

0: ya.
1: Eta mah gampil.
0: Kumaha?
1: Eta mah digeprek ku beureum ge.
0: Jibura we ieu ku cai uyah. Itu ya sadar cenanya. Kasep gocin lah kanggo saha ya.
1: Pokoknya mah digelo kanggo warga Dalia sedayana nya. Gocin mah kanggo istri we ieu sareng teu ida nu cantik mah.
0: Mun hatur nuhun ya. Panteng radia.
1: Dia panteng Dahlia, asik-asik agamnya pun atuh aku go-go ya.
0: Kayaknya.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon, bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus tae. Singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
3: Ibu nas te, atau seep seberapa botol, bu?
2: Nemehi.
3: Lebih hiji, alhamdulillah. Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakak usah sihat nembunya.
2: Saat dinten genep tetes, sekali ngaleut gitu, tiluk kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

kasus kematian pelajar SMK di Karawang yang ditemukan meninggal dunia di bantaran Sungai Citarum, Batu Jaya, mulai menemui titik terang. Pelajar tersebut sempat diduga dikeroyok kelompok supporter karena sebelum kejadian ia pamit untuk nobar Persija versus Persib. Faktanya, korban

0: Di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM.
4: 101,5 Radio Dahli FM.
5: Banteng terus. Mandi maju.
6: Dahli FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahli.

di interval kedua ya. 10 menit lepas dari pukul 11 malam aku mau menemui dulu sama Ramadan Alfarizi ya. Selamat malam, salam kenal Ci Ida Gusti meni hayang panggil jeung Ece cen hayang ngajambak buuk Ece ya. Tapi kakak tukang cenah sadar ya. Didinya ngajambak buuk Ece mal bisa. Buuk Ece mah buuk goib ya. Sok weh mun bisa kira mal bisa ya. Ada siapa lagi? Hai, ini dari Mas Gunawan. Ya, pengen langgamnya indah pada waktunya Ci Ida. Goyanginnya buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Juga buat wargi Dali yang lagi pantengin aja ya. Ada Yani Gemas di Pasar Sadang Serang hadir. Pengen langgam pertemuan Ci Ida. Terus juga ada siapa lagi ini? Ada Yus ya, pengen langgamnya bisik-bisik tetangga ya. Goyangannya buat wargi Dahlia semua. Terus gocennya buat Teh Isar. Happy birthday, katanya selamat ulang tahun Teh Isar. Oh, ulang tahun yang keberapa ya? Ulang tahun yang keberapa sih kalau boleh tahu? Terkesima dong Ce, langgamnya buat Uya nih di Gatsu. Goyangnya buatnya lagi pantengin aja. Ini gocennya.

Halo Cu Ida, ini dari Mas Tanto. Apa kabar Mas Tanto? Digoyangin sama langgamnya suratan diri aja dari Ria Amelia ya. Terus juga ada Kang Hasan hadir, digoyang buat semua warga Dahlia aja ce. Langgamnya apa nih? Dukung aja begitu ya. Baiklah, prung ah. Go go go.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara hidup.

0: Bilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu, sumangga konsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, mandi maju.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

Selamat malam, ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Selamat malam, digoyangin sama Ece ya. Digoyang pengen langgam tor monitor aja ce. Terus juga, hai Teli, selamat malam Teli. Tadi langgamnya udah keluar yang Nela Karisma itu, gak apa-apa ya. Terus juga ada siapa ini, Kang Lukman di Pasar Baros ya. Sehat, absen nih, langgamnya dukung aja aku kasih nih ya. Arjuna Buaya biar

0: ampun, Orkidalia, ya. Kalau punya Arjuna tapi buaya, gimana rasanya ya? Tinggalkan, we, sayang, ya. Cobaan ayah nama, ya. Nukarari itu dikukut ulah, ya. Meni mikiran nukarari itu, Orkidalia Gusti, ya. Coba, ya. Aku mau menelepon siapa malam hari ini. Ini yang masih on jam segini ya, kira-kira. Oh boleh, Wargi Deli mau telepon aku juga boleh, silakan ya. Di WhatsApp maupun biasa, di telepon biasa boleh sayang ya. Coba ya. Jangan malu-malu kalau mau telepon atau ditelepon Maya, jangan malu-malu ya Wargi Deli ya. Gustinya, sok kadang era-era tapi gak boleh kalau malu-malu ya. Halo, Mandi Madu. Mandi Madu.
1: Hati-hati punya dangdut bunga.
0: Bu ya. Sama siapa ini? Halo? Halo? Halo? Ketalan meren teleponnya ya. Cobain lagi sayangku ya. Coba aku mau cek ombak dulu ya. Yang masih on jam segini. Selamat malam buat security yang bertugas nih ya di kawasan Bandung Raya ya. Juga buat Wargi Deli yang lagi pantengin di manapun berada. Halo, Mandi Madu. Mandi Madu.
2: Mantap di hati mesti kira lu.
0: Trung A.
2: Trung A dulu gue ya.
0: Sama siapa ini, Akang?
2: Kang Edet, Ida.
0: Kang Saha?
2: Kang Edet Suherman, Ida.
0: Di mana, Kasep?
2: Di Lagadar, Sida.
0: Aduh, kumaha damang.
2: Alhamdulillah.
0: Gusti, bisa tebasa-basa.
2: Oke, belajar, Sida.
0: Aduh, meniru.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik tentu ada di sini.
2: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Nasriya.
5: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu.
4: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
4: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
5: Ibu teh tersep sabaraha botol?
4: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ye harampang.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi

0: memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, mandi maju.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

aja. Hai, ada orang cariin. Ada Kang Doni Rizal. Pingin langgam keong racun atu ah. Buat warga Italia semua. Ya. Si Ao juga sehat. Kang Suhana di Permata Biru. Ya, tadi langgam Rita Sugiarto udah aku goyangin loh ya. Gusti. Gak kerasa, udah hampir jam 12 malam. Cik Idanya harus pamit sayangku, maafin gak bisa kegoyang semuanya. OPP yang bertugas, OPP Tommy, terima kasih banyak. Maafin gak bisa kegoyang semuanya. Sehat selalu warga Dahlia. Ketemu lagi nanti di Minggu malam Senin. Sehat selalu, Ece pamit. Pateng Radio, Pateng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Perung, ah, go-go-go-goyang. Selamat malam.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Betul banget wargi Dahlia yang gak bisa tidur, yang hese bobo gitulah ya, yang gak mau tidur di malam hari ini. Tenang Tommy temenin sampai jam 3 pagi nanti di Begadang hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Di 101,5 FM, Dahlia semakin asik, semakin juara, prungah.

0: Cuci coroknya.
1: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
2: Begadang.

0: for security. Pokoknya mau digoyang sama Tommy ya. Sampai jam 3 pagi nanti langsung aja di WhatsAppin pengen digoyangin langgamnya apa, judulnya apa, dari siapa gitu maksudnya.
1: Abis minum apa?
0: Gitu Wargi Dahlia ya. WhatsAppnya di 0811-222-1015. Teleponnya juga sama. Kalau misalkan mau telepon WhatsApp juga boleh. Nomornya sama di 0811-222-1015. Ataupun telepon on-airnya di 7311-7310. Gitu maksudnya ya. Agak belepotan karena mungkin belum minum nih. Minum air putih biasa. Iya dong. Biar agak cenghar. Minumnya air putih. Apalagi kalau misalkan air putihnya tuh diguyurkan kanurarai gitu ta. Supada serada cenghar gitu Wargi Dahlia ya. Bapak nama diantos. WhatsAppnya sekali lagi di 0811-222-1015. Prungah. Goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Begadang.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Dahlia.
4: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
5: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
4: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
6: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
1: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: sini 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sing-asing masih di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy dong. Jangan sampai salah. Ketemuan dulu sama Om Rikin Dahlia nih yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Teh Dewi di Banjaran, hadir lagi Kang Tommy, siap. Teh Dewi, terima kasih banyak sudah hadir di Begadang malam hari ini ya. Teh Dewi pengen dengerin Siti Badriah yang ketemu mantan. Udah ini barusan nih, pokoknya langganya digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Warigi Dahlia, salam kenal semuanya juga. Spesialnya atau gocin di sini mah tuh Teh Dewi, jangan sampai salah ya. Gocin di sini mah, kalau ono mah di sebelah sono gitu. Gocin ya buat Kang Tommy, gak lupa buat suami tercinta yang baru pulang tugas. Siap atuh, salam buat suaminya Teh ya. Insya Allah lah nanti kalau ada waktu Tommy main-main ke sana. Udah lama gak ketemu sama Teh Dewi ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu bisa main ke sana dan bisa nyicipin lagi masakannya gitu. Hai, apa kabar Kang Asep, Jatinangor hadir. Kang Tommy, pengen dengerin Jakarta Hongkong boleh gak? Boleh. Dipantengin aja sampai jam 3 pagi nanti ya. Pokoknya digoyangin buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Gak lupa juga buat Wargi Dahlia yang lagi pada ngupingin, lagi panteng di sini mah tuh ya. Terus juga buat yang lagi pada jualan, ada Kang Aan Nasgor di Ciparai. Terus juga Gocin ya, buat sendiri aja nih yang lagi ngelamun. Ah tuh Kang, jam segini mah jangan ngelamun Kang. Daripada ngelamun, mending bari ngopi gitu ya. Kalau misalkan masih ngelamun, coba kopinya ditamasin gitu ke rarai. Ditamasin. Aduh, angkatin telepon dulu ah. Di 0811-222-1015 atau di 73028 7311710. Ada siapa coba? Halo, Begadang Dahlia. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Mana coba ini nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, burung aku, goyang.
0: Sama siapa, Kang?
1: Kang Eden Suherman atau Mi?
0: Sama siapa?
1: Eden Suherman.
0: Kang Eden?
1: Eden Suherman.
0: Paling mana, Kang Eden?
1: Di Jalan Cakak Lagadar atau Mi?
0: Lagadar teh paling mana?
1: Marga Asih.
0: Marga Asih, Kabupaten Bandung?
1: Ya, Polsek, dekat Polsek.
0: Oh, lu usum naon, Kang, paling dinya, Kang?
1: Ah, tuh sebenarnya naon Tommy dia kalau ya Tommy.
0: Wah, kok tadi mah hujan tadi mah Kang Agung.
1: Hujan tadi mah teh kalau do Tommy hari lagi itu ya.
0: Tacana ya hujan ka balik dinya?
1: Tacan.
0: Ah, bade dikirim jadi ya hujana.
1: Ya kirim ya Tommy. Hari dangki atuh da
0: ya. Ada rada harudang gitu nya.
1: Ya, Tommy harudang ya.
0: Aduh, digogola siap.
1: Ya, siap.
0: Kang Eda digogo asik.

0: Doi Suman atau Mi Mumun.
1: Mumun?
0: Lagu Sunar lah atau Mi.
1: Mohon sok siapa nggak saham Mumun atau digoyangin ya.
0: Kalau Taisar Ibun, Nagopin, Elis Jalan Peta, Aisuki, Bunda Imut, Erni Katapang, Bulia Katapang, Bayati Jamur, ini Otik, Bu Enjoy, Ratna Kopo Emanuel, Mama Haji, Taimat Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asi, Ratu Kuruki, Mimi Siwidai, Teh Eli Padalarang, Rintri Aryani, Bu Memes, Bu Warpan, Mama Lili Siwidai, Bu Mpoy Situ Panegang, Kang Suhana, Lukman Pasar Baros, Pak Tatang, Deden Cipteng, Pak Aman Abari, Abu Sibo, Arnold, Asyata Posa, Pak Hasan, Pandang Saya, Pak Iwan, Kang Jajang Jalak, Kumbe Kang Iwan Kita, Yatir, Cinta Sadayana Atom.
1: Iya, betul. Pandang Radio, Kang.
0: Gocina
1: ya. Oh, gocina siap atuh. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagi benar Dahlia tunggah go-go-goyang.
1: Digoyang kembali. Terima kasih banyak buat Kang Eden Suherman. Ya, di penelpon pertama di pagi hari ini. Coba deh siapa lagi di 0811-222-1015 ataupun di 7328-7311-710. Siapa nih? Halo. Begadang Dahlia. Halo. Nah teh suaraan itu ditos diangkat ya. Teh nomoran teh namian ya. 0852 223 sekian-sekian terima kasih. Teh suaraan atau kumaha ieu teh. Sinyalna atau sok kirang saya sok keluar heula geura sok. Can kalah HP-na keluar nya Kang, Akang ngantar bi teteh ieu teh. Can keluar HP-na. Sabari ngacung gitu tan lapor. Ya manawi sareng manawa sinyalna aya gitu ta. Cobi aya saha deui, Begadang Dahlia. Alah, rarese pisan ieu. Nah, atuh ta can da mangke ne?
2: Acan
1: itu. Ah, iya mah.
2: Dari cepat bujurna meureun.
1: Ulah atuh itu. Posisi di mana posisi?
2: Ciwastra yang naroskeun.
1: Oh, di Ciwastra?
2: Mun Pak Dedi, Tibra kata Pak Dedi nang.
1: Ah, Pak Dedi, Pak Dedi nuju Tibra.
2: Tibra tuh.
1: Kieu. Kang, iya bade namina Kang Saha ya kelam.
2: Ah, Telangkung.
1: Telangkung sok kieu. Kang Wildan.
2: Bulan.
1: Ka penggerela ka dapurnya. Iya, lagu kendala iya mah. Nyanak iya nyanak centong sangu, terang centong sangu.
2: Terang-terang.
1: Tah. Aya panci kan dirinya di dapur takol. Ya,
2: lu luar beureun. Kira bae keluar kali sewa.
1: Ya nuju naon di Ciwasa Kang Wildan?
2: Ah, biasa we nuju ka Mandoran.
1: Oh, nah tuh nah biasana kaburang-rang amandorana.
2: Siapina kan sebagian tugas.
1: Oh, aya ya tugas ayeuna.
2: Wah.
1: Aya.
2: Aslina
1: tugas ayeuna sampai ka besok.
2: Nah, teu ngabar siapi teh.
1: Ah, meureunan bosan.
2: Hareureun.
1: Hareureun cenah. Aya ieu deui ieu deui cenah kitu. Aya ieu biasa aya. Aya asistenna biasa di dieu.
2: Pak ya,
1: ngotoy. Ya, tak gitu.
2: Video odoy.
1: Di goyang ngelah tuh siapa? Ya.

0: Langgamnya apa langgamnya?
1: Ayo, Cinta Berawan.
0: Hah, Cinta Berawan?
1: Musi Rita Sugiarto.
0: Oh, tapi engkainya jam keduanya?
1: Siap, pada di acara itu ya, bios.
0: Di acara obsesi. ulah itu ya, teman. Goyang nak kang usaha.
1: Kangge Kang Tommy sehat selalu, banyak rezeki banyak jobna.
0: Amin. Sangwan. Tah gitu sangwan heula atuh.
1: Jag-jag waringkas.
0: Ah gitu. Apa keneh ya?
1: Hafal
0: atuh. Siap. Kecaletot. Ulah. Jangan. Bahaya. Sok, buat siapa lagi?
1: Ini nama teh Kang Edes Herman. Ini Jamil mah videre mah maafnya Bayu Aldo Nana kene Nado, Tesaribu Nanu Iman. Teratna, Gita Garut, Teririn, Tereni, Teli, Suma Haji, Bunda Ale, Bunda Imut, Ma Ika, Teri Pada Arang, Meta Roki, Tai Sugi Kang Aira, Tina Sinuno, Poci, Acep Aris, Dudu Nugul Boncel, Abuy, Ablang, Cidago, Kalian Citeng, Kreatif Jamu, Kang Sherman, Kang Suhana, Mang Nana Syabudi, Syadenya.
0: Tuka,
1: atau Syadena lah dikumpit.
0: Oh, siapa tuh?
1: Kayak Goceng.
0: Gocina buat siapa gocinya?
1: Gocina mah kayak Kang Tommy we, dan buat yang merasa aja kalau masih bangun itu juga.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio enak-enak langgar-langgar radio. Ya.
0: Aduh digoyang kembali pokoknya mas. Salam kanggo Pak Dedi ya, bukan Pak Dedi gubernur itu, ini Pak Dedi orang Ciwastra. Sama Ibu Watinya dari Kang Tommy. Tuh, pasti tererangen lah orang Ciwastra mah. Ya bumi yang tahu gue gitu dah. Jangan kemana-mana warga Galia, nanti kita balik lagi. Kita lanjut lagi nanti. Begendangnya masih sampai jam 3 pagi nanti barengan Tommy di 101.5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik.

Yang masih di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti masih barengan Tommy. Yang nemenin warga Dahlia yang gak bisa tidur atau yang lagi tugas jaga malam di pabrik-pabrik sekota Bandung, atau lagi jualan di pasar-pasar sekota Bandung, atau mungkin lagi persiapan mau jualan atau mau belanja ke pasar di pagi hari ini, ya tetap hati-hati juga. Barang bawaannya jangan sampai ketinggalan nanti warga Dahlia. Terus juga dompetnya jangan sampai ketinggalan. Kan gak lucu kalau misalkan mau ke pasar terus dompetnya ketinggalan, mereka udah lihat tuh. Dan dicek dulu kalau misalkan nanti mau ninggalin rumah, dicek terus listriknya, jangan sampai ada yang nyolok. Biasanya nih yang suka luput adalah casan yang masih nyolok di terminalnya. Nah itu bahaya tuh. Bahaya banget warga Dahlia kalau misalkan kita tetap apa sih namanya nggak dicabut si bekas ngecas HP tuh ya, colokan casannya tuh harus dicabut warga Dahlia kalau misalkan udah nggak dipakai. Terus dicek dulu tabung gasnya, ya kali aja bocor gitu maksudnya. Kan harus diperbaiki juga warga Dahlia. Takut tadi terjadi apa-apa atau mungkin kebakaran warga Dahlia. Apalagi kalau misalnya kebakarnya tuh, aduh, bisa menghanguskan barang-barang yang kita punya gitu maksudnya ya. Ada nih, satu kebakaran, kejadian kebakaran di Lembang warga Dahlia. Ini kebakaran melanda kandang domba milik salah satu warga di Kampung Ciraten, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Itu yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dari dalam peristiwa tersebut itu sebanyak 30 ekor domba dilaporkan mati terbakar. Dan kerugiannya itu ditaksir mencapai 200 juta warga Dahlia. Waduh. Kebayang loh, 30 domba tuh kebakar. Itu kerugiannya ditaksir mencapai 200 juta. Jadi menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan KBB, yaitu Ibu Siti Aminah Ansoriah, jadi pihaknya tuh udah nerima laporan kebakaran sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan langsung menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi tersebut, warga Dahlia. Jadi proses pemadaman itu berlangsung sekitar 2 jam karena si api itu memang berkobar cukup besar warga Dahlia. Dan juga menghanguskan kandang yang sebagian besar berbahan kayu. Biasanya kandang kan bahan kayu gitu ya. Meskipun apinya meluap ke seluruh kandang beserta dombanya di dalamnya itu ikut terbakar, petugas juga berhasil mencegah kobaran merembet ke bangunan lain yang ada di sekitar lokasi warga Dahlia. Jadi menurut informasi pemiliknya, jadi sebagian domba yang terbakar diketahui memang sudah terjual untuk kebutuhan Idul Adha dan sebagian lainnya tuh masih dalam proses penjualan warga Dahlia. Waduh. Jadi emang nih dugaan sementaranya kebakaran itu dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan di dalam lokasi itu masih menyala hingga si apinya tuh tertiup angin maksudnya. Dan merembet ke area peternakan warga Dahlia. Nah, jadi kalau misalkan mau bakar-bakar runtah atau bakar sampah ya, jangan ditinggalin warga Dahlia. Apalagi kalau misalkan di lokasinya tuh memang anginnya cukup gede juga ya. Ya takutnya kayak gitu, si percikan apinya tuh atau si sampah yang dibakarnya tuh ketiup angin, terus nempel atau misalkan ngebakar ke daerah itu tuh, maksudnya yang dekat ngebakar sampah itu warga Dahlia. Nah, lebih hati-hati lagi deh, jangan sampai hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi gitu warga Dahlia. Jangan kemana-mana, masih barengan Tommy di Begadang hari ini di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang sing asik, semakin asik semakin juara. Prungah goyang.

Pada Larang hadir, yang selalu hadir di Begadang. Pantengin terus pokok nama di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Pengen langgamnya gala-gala di Antos. Ini aduh giga tahun bayu. Di atas Teli. Pokoknya nih goyangnya buat wargi Dahlia semuanya aja, yang ada di grup tercinta aja. Digocinnya buat Kang Tommy yang baik. Semoga sehat selalu dan juga sukses. Makasih, sama-sama. Terus juga Mama Aji, apa kabar Mama Aji? Di Taman Cileunyi hadir, pengen langgamnya Rita Sugiarto yang masuknya Cinta Berawan di pagi hari ini ya. Pokoknya salam buat Oma Ika, buat Teh Ratna, Teh Elis, buat Teh Isar, buat Mimi, buat Teh Imas, juga buat Teh Eli, buat Kang Suhana, Kang Lukman, Kang Deden, Kang Lukman lagi ya, ada lagi Kang Lukman ya. Kang Suherman lagi, Kang Hasan lagi. Gimana tuh Mama Aji ngetik teh ini Maya? Digocinnya buat Atomi, sehat selalu. Sukses terus pokok nama. Amin. Terima kasih banyak. Apa kabar? Ini sama siapa nih? Ada Kang Adam di Sayati hadir. Atomi pengen langgamnya Cinta Tak Bertuan di Antos. Cinta Tak Bertuannya kalau nggak salah udah ada. Udah masuk playlist ya. Pokoknya langgamnya digoyang buat Bah Iwan Moza, buat Arnold, buat Mas Tanto, Aik Kibar, Kang Lukman Baros, Kang Uya di Gatsu, terus juga buat Umi Lila, buat Nenek Putri. Gak lupa buat Kang Ius, Teh Eli Padalarang, Teh Isar Ibun, Pak Wawan Ngamprah, Ismet, gocinnya buat Atomi, semoga sehat selalu. Banyak rezekinya, amin, amin, amin, amin. Apa kabar nih sama siapa nih, Begadang Dahlia, ini sama Ciau di Karapitan hadir. Nih gocin pokok nama buat Kang Tommy, yang ganteng dan gak lupa juga buat wargi Dahlia, sana ada siapa tuh. Kang Amar, Permata Biru, kumaha damang Kang Amar. Salamnya buat wargi Dahlia semuanya aja dipantengin pokoknya mah tiap hari. Harus dong, harus panteng tiap hari, jangan sampai enggak panteng gitu ya.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Panteng radio, panteng Dahlia. Perunggah.

0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang Boraja Pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Masih barengan Tommy di Begadang sampai jam 3 pagi nanti wargi Dahlia. Yang baru aja bangun tidur gitu ya, yang baru aja lilir, tiba-tiba pengen request langgam, boleh di 0811-222-1015. Kayaknya sementara untuk telepon. Dan juga 7311-710. Kayaknya nih harus dioprek dulu dia, harus diomek dulu gitu ya. Harus diomek dulu ininya WA-nya ya. Selamat pagi buat Albert Rizky, hadir bordir Cimahi. Pengen langgamnya Revo, terlalu mencintaimu aja, digoyangnya buat anak-anak rantau Tasikmalaya, gocinnya buat seseorang yang jauh di sana. Alah, jauh di mana Kang? Dedeh tuh, ingat tuh ya. Coba ada siapa nih? Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Goyang kembali sama siapa?
1: Padirmansa, Tommy.
0: Padirmansa, lagi apa Padirmansa?
1: Biasa we, lagi merenung.
0: Lagi merenung, kenapa? Apa yang direnungkan Padirmansa di pagi hari ini?
1: Jalani hidup semakin ini semakin sulit ya bagi penyandang disabilitas itu. Usaha apa gitu kan, yang melek aja susah, Pak.
0: Jangan panggil saya Bapak dong, Pak.
1: Oh iya, Tommy ya.
0: Nah gitu dong, Akang aja, Kakang aja.
1: Iya, gitu, A.
0: Itu
1: mau ngamen, ada temen ngajak ngamen, saya bilang kata Pak Ustadz nggak boleh, katanya makruh hukumnya.
0: Nggak boleh ya kalau ngamen ya?
1: Iya, makruh. Jadi bukan haram, makruh itu sesuatu yang
0: iya.
1: Tidak dibenarkan. Betul. Atau dilarang tapi dibenarkan.
0: Betul. Beda sekali.
1: Beda kalau haram kan dikerjakan dosa gitu.
0: Betul. Pak Dirmansyah.
1: Iya.
0: Di Gogo.

0: siap. Langgamnya apa langgamnya?
1: Langgamnya saya ini yang dari Saskia Gotik ya. Yang aku gak apa-apa gitu, aku diburin, aku gak apa-apa.
0: Itu mah tuh Seruni Bahar ya? Atau itu bukan Saskia Gotik atau Anissa Bahar.
1: Gak apa-apa. Aku diburin, ya. Gak apa-apa.
0: Siap.
1: Aku dimarahin,
0: mohon, siap. So, digoyangnya buat siapa?
1: Buat Atong Yuluan, selamat tugas, rezekinya berkah.
0: Amin.
1: Pergi dari lagi sing sarehatnya.
0: Amin.
1: Buat Nenek Putri sama Kang Iusnya, Dedi Cicalengka, Nada Dolar, Cicedado, Umi Yuna, Umi Lina, Mahaji Eha di Rembang, Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Odin Askur, Bu Abadu, Bu Arfan, Asep Balon, Asep Mamen, Kokom di Holi, Tiara Desa sama Mas Parnonya, kemudian Kang Mansur, Mang Irin Cucu Murni, kemudian Teh Santi, Jikopo, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ujang Roti, buat semua wargi dari ya.
0: Boleh. So, gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Atomi, selamat tugas.
0: Siap. Atau Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia asik tuh. Brunga, go. Goyang.
0: Goyang kembali. Waalaikumsalam. Nah, jangan panggil saya Bapak. Kalau saya dipanggil Bapak tuh merasa jadi CEO gitu ya. Merasa jadi CEO ini. CEO Batagor gitu. Ada siapa lagi? Teleponnya ke ini aja. Karena ini memang apa sih namanya, agak-agak kurang ini, Kang Jajat. Terus siapa lagi nih?

0: Pun di WA tuh ada Mas Ion, ya, Kang Hasan. Teleponnya agak kurang ini WA-nya, teleponnya ke telepon nonir aja gitu ya. Atau nanti mau ditelepon telepon balik sama Tommy boleh. Sok. Boleh lah, mumpung lagi baik hati dan tidak sombong di pagi hari ini. Nanti telepon balik sama Tommy ya. Ada siapa lagi? Satu lagi di 73028 dan juga 73.11.710-nya. Halo. Begadang-adah Lia. Goyang. Sama siapa? Di mana?
1: Sama
0: Umi Lila. Umi
1: Lami? Iya.
0: Di mana?
1: Di Balai Endah.
0: Oh, di Balai Endah. Kenapa belum tidur?
1: Kan mau on air sama Tommy.
0: Oh, kalau sudah on air berarti ini udah. Berarti kalau udah on air mau tidur gitu?
1: Enggak, ada yang sakit.
0: Oh, siapa yang sakit?
1: Abi.
0: Abi, bapaknya?
1: Atau Mi pengen...
0: Apa pengen apa? Apa pengen apa?
1: Pengen... Icomania.

0: Langgamnya yang santai atau udah malam nih?
1: Bukan malam, meureun pagi.
0: Sok bebas kumaha Umi we, yang santai ya langgamnya ya.
1: Oh, kalau gitu mah yang santai mah repo wae.
0: Sok, kuyangnya buat siapa?
1: Buat
0: Tommy,
1: selamat bertugas.
0: Siap.
1: Terus banyak jobnya.
0: Amin, ya, amin.
1: CEO apa tadi?
0: Hah?
1: CEO apa?
0: CEO Batagor.
1: Terus buat Pak Haji Dirman hatur nuhun, buat

0: Alhamdulillah. Nenek Putri buat semuanya aja. Weh.
1: Siapa tuh gocin ya buat siapa?
0: Buat Atomi. Semangat Atomi.
1: Terima kasih banyak. Pandeng
0: radio. Pandeng radio, pandeng nasi. Nah, kelamnya pun lah, gue goyang.

0: FM, bandung goyang, sik asik.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih masih di Begadang hari ini sampai jam 3 pagi nanti, warga Dahlia. Nanti jam 3 dilanjut lagi. Jam 3, jam 4. Iya. Nanti jam 4 lanjut lagi ke jam 6 obsesi pagi Dahlia. Tuh. Kurang apa lagi coba warga Dahlia ya. 08 11 222 1015. Assalamualaikum Kang Tommy. Waalaikumsalam Kang Tatang. Cisaranten hadir. Langkamnya pengen gedung tua, boleh ditunggu aja ya, digoyangnya buat semua warga Dahlia tercinta aja. Terus juga gocinnya buat Kang Tommy, salam kenal, tetap semangat aja. Salam kenal kembali buat Kang Tatang Suherman yang ada di Cisaranten ya. Terus juga ada siapa lagi nih pengen di absen Kang Tommy, namanya siapa tuh ini teh? Pokoknya mas selamat bertugas. Selamat tugas sampai tuntas. Ya juga buat yang lagi pantengin Dahlia FM aja, langgamnya yang kemarin belum keputer. Ya naon atuh sok. Yang kemarin tuh yang mana langgamnya sok atuh di WA lagi gitu ya. Mama Ami di Cibereum, langgamnya sok diketik lagi Mama Ami. Kemarin kan lupa gitu ya. Bukan lupa, kemarin kan waktunya sudah habis gitu ya. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Mama Ika Cinta Asih hadir lagi. Kang Tommy siap. Mama Ika digoyangnya buat Teh Eli, buat Teh Elis, Teh Ratna, buat Teh Isar, Teh Ayisugi juga, buat Mama Aji, Mama Ici Widey, Teh Aam, Teh Lia, Bu Ani. Terus juga buat Bunda Imut, Teh Erni, Teh Yati, Teh Imas, Bunda Glowing juga gak lupa, Bunda Dinda, Teh Iteng, Teh Ira, Pak Tatang, dan Cipteng. Kayaklah itu nangis ya. Tah. Oh iya, Anissa Bahar. Ruas. Kaget asli ini mah waktu kita lihat beneran. Terus juga Abah Iwan, Pak Tatang dan Cipteng, juga Pak Suhana, Kang Edit, Kang Lukman, Kang Hasan, Pak Endang Didago, Kang Kakek Cibo. Pokoknya dikumkan buat wargi Dahlia semuanya aja yang pada baik hati. Gocinnya buat Atomi, selamat tugas. Terima kasih banyak, langgamnya tadi sudah ya. Terus juga nih ada Teh Elis di Jalan Peta hadir di Begadang Dahlia. Digoyangnya buat Oma Ika, Teh Eli, Teh Ratna, Teh Isar, Kang Hasan, Kang Deden, Kang Suherman, Kang Suhana. Gak lupa juga buat Kang Tatang Cisaranten. Gocinnya buat Kang Tommy, salam kenal kembali. Ditunggu langgamnya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama Teh Ane di Cikalong hadir, Cikalong Hilir maksudnya. Kang Tommy pengen langgamnya Cinta Membawa Derita, nanti di ini dulu ya, di playlistin nanti. Salamnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran pastinya dong. Gak lupa juga buat wargi Dahlia digoyang semuanya ya. Ada lagi nih Kang Tommy siaran borongan ya, atau gimana lagi itu ya. Kemarin jam 12 malam siaran sampai jam 3, lanjut lagi jam 4 sampai jam 6. Sekarang lanjut lagi enggak? Lanjut dong. Sekarang jam 12 sampai jam 3 tuh. Nanti lanjut lagi jam 4 sampai jam 6 pagi. Lanjut lagi, lanjut lagi. Lanjut tidur gitu jam 6-nya. Ini sama Teh Sumi, Kang Tommy di Pajajaran. Salam kenal kembali. Kemarin teh mau WA. Cuman malu, kenapa harus malu atuh ya, WA mah WA aja, gak usah malu. Pokoknya salam kenal buat wargi Dahlia semuanya aja, gak lupa buat Kang Tommy juga salam kenal, anu suarana Halimpu Sigahui. Masa suaranya Halimpu Sigahui gitu ya, aduh gitu, jadi lapar, Hui Cilembu cocoknya gitu. Hui open geningan, Hui open, Hui Cilembu di open geningan. Hanut kene, rada-rada ngucur teh ya, geningan si huina teh nu amis teh. Alah, eutnawa cai herang, cai herang ci enteh panas. Aduh, cocok. Balik ada wakin Radio Dahlia, cocok gitu warga Dahlia.

Di Majalaya hadir Tommy, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau misalkan dengerin lagi siaran berarti alhamdulillah sehat. Kayak jagoan ringkas. Dikonyongin buat Pak Hasan, Mama Aji, Kang Deden, Kang Deddy, Teh Elis, Teh Ratna, terus juga Ririn, Mbah Iwan, Eli Padalarang, Teh Isar, Kang Genta, Hati Batu Lawang, Nenek Putri, Danu, Gocinnya, buat yang lagi setia, yang selalu setia perhatian sama aku. Aduh, gaya banget Teh Imas, Elsa, gaya bet ya. Bu Eha, kumaha damang Bu Eha? Pokoknya digoyang buat semua warga Dahlia aja, langgamnya bunga desa dari Bang Haji Roma Irama. Gocinnya buat Kang Tommy yang lagi siaran. Semoga sehat selalu, panjang yuswana, nubarokah, amin. Doa yang sama buat Bu Eha ya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama Teh Ila, apa kabar Teh Ila? Lama gak ketemu sama Teh Ila nih. Teh Ila di Pajagalan Majalaya hadir. Kang Tommy semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umur, dan juga betah di Radio Dahlia. Amin. Langkamnya pengen muara kasih bunda, udah ya. Pokoknya digoyang buat semua warga Dahlia aja, terima kasih banyak. Sama-sama atuh. Nanti habis ini kita angkatin lagi teleponnya di 73028 atau di 73.11.710. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus sampai jam 3 pagi nanti di Begadang di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

0: Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, begadang. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikasih.

0: 5,5 Delia FM Bandung, goyang sing asik semakin asik semakin juara. Wargi Delia masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Yang pastinya di Begadang hari ini, hari Sabtu pagi tanggal 16 Mei 2026. Selamat pagi buat wargi Delia nih yang baru aja gabung. Yang baru aja gabung di 0811-222-1015. Teh Isar di Ibun baru lilir. Alah, baru lilir. Teh Isar, tamas dulu atau tamas dulu? Bisa ada yang ini, bisa ada bekas-bekas ini di wajah gitu ya. Bekas-bekas tidur gitu maksudnya. Tamas dulu Teh Isar. Nanti telepon dulu di 73008 dan juga 73117010. Ada siapa coba? Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh bro, goyang.
0: Goyang balik sama siapakah dan di mana?
1: Ibu.
0: Teh Isar, Teh Isar.
1: Ya.
0: Tamasela tuh Teh Isar.
1: Atos, aku sakedik.
0: Ah, aya nu ngucur tadi nararai.
1: Aya ti luhur ti hana Pak Tommy.
0: Aduh, badan dipangelapkeun ku abdi.
1: Mangga.
0: Aduh, dia kayak nyana kelalapnanya aya lapiring uyos.
1: Bukane boy atuh.
0: Ai Teh Isar jami motor.
1: Abdi kerece.
0: Oh, pantesan atuh.
1: Kumaha gitu?
0: Tuku gue mah.
1: Pantesan segala di karungan ya.
0: Iya Teh Isar mah. Cocok di karungan Teh Isar mah di Candak Uih. Cocok pisan.
1: Candak Uih kemana?
0: Ya Kabajalaya tuh Teh Isar.
1: Di itu di Candak Kabajagalan.
0: Nah Kabajagalan tapi itu.
1: Apa nentang di karungan mah baru dikajagalkan.
0: Alah pada nentang atuh karunya ting di deting pada dipuji.
1: Pada dikurbankan.
0: Alah curiga Teh Isar montok pada dikurbankan mah tuh ya mah.
1: Merupakan kumaha.
0: Oh gitu.
1: Cocok di tambah kasur.
0: Alah gede. Ini hoyong Teh Isar. Alhamdulillah waras Teh Isar.
1: Mana itu jeprut.
0: Eh namanya keluar tadi.
1: Keluar.
0: Nume keluar di rumah sakit. Ente,
1: gitu.
0: Nume keluar di rumah sakit.
1: Mangkurnya cerai iya terus sempurban milih ayah nu eta. Komo galing mah, Tommy galing ke?
0: Abi mah alhamdulillah ente nganu handap ya galing tu belum sampean gitu.
1: Pami jok Roma menya belum sampean tu sarobek tiga nak celana teh.
0: Alahnya gitu ta. Bade di bonding tapi tetiasa salon teh nu tetiasaeun cenah mah yang di bonding.
1: Aku abdi pang bonding kan bade di setrika.
0: Aduh Gusti di setrika cenah.
1: Abdi lurus. Lurus. Sareng emutan ala lurus deui.
0: Eh katuh emutan mah tos lurus alhamdulillah.
1: Cuman
0: tergantung nu ngajak ngobrol abdi mah Teh Isar. Payun nu ngajak ngobrol sapertos Teh Isar mah da kacandakeun gitu
1: tah. Pastina atuh harus.
0: Oh, harus gini kan.
1: Tommy.
0: Kumaha?
1: Kos batur atau?
0: Kos batur gimana?
1: Iya kos kawas itu sama batur nih anak-anak konten atau mi beli badai jeprut gitu.
0: Oh alhamdulillah abdi mantu. Ah semangga we nu sanes da kedah aya nu waras si jima. Sanes
1: sareng aiki sareng kantan.
0: Ah tuh kedah aya nu waras si jita isar atau tong jeprut sadayana.
1: Iya Tommy anu ke iya na anu kaum lempeng na
0: kaum lempeng
1: batur barengkok
0: Teh Isar di gogo lah ah. Siap Teh Isar di gogo asik.

0: Bogor saha Teh Isar, ah sok bohong deh.
1: Terus ninggal sekali.
0: Di mana ninggal?
1: Dina
0: fotona
1: mah kering.
0: Kalau dina fotona mah ganteng, aslinya mah udah biasa aja gitu.
1: Gangguan telinga sana.
0: Tah eta torek budeg gitu. Gangguan.
1: Pami ngadangu artos nya rada cenghar.
0: Pami ngadangu artos, sareng ngadangu istri tah abdi mah kalau sana teh langsung teu ieu gitu, teu damang torek teh gitu tah. Kamu nggak dangu suantan Teh Isar mah, aduh, jauh langsung hoyong kajambannya gitu ta?
1: Pasti hoyongnya
0: serar. Hoyongnya serar, serarai kita Isar gitu.
1: Kami.
0: Kumaha?
1: Yang langgamna.
0: Langgamna naon Teh Isar?
1: Itu semakin sayang semakin kejam.
0: Aduh, kanggo saha sok digoyang na tuh?
1: Kang Otomi duluan, sehat selalu, sukses selalunya, dilancarkan segala rutina. Ayo ngkewi kade langsung alimat ya.
0: Kamana?
1: Ka Ibun atuh.
0: Alah, ka Ibun.
1: Engke kuabi disuguhan liwet.
0: Ah, ini tong iya atuh tong repot-repot ka repot-repot atuh lah wiyo.
1: Entong sakediknya.
0: Nyian tong atuh. Lajeng kanggo saha deui?
1: Kanggo Teh Eli, Bah Iwan, Bulia Katapang, Kak Agus Cibo, Nenek Putri sareng Kang Iusna, Mister Ius oge. Kira Kang Mamah Aji, Teh Ratna, Mamah Ika. Sahadainya.
0: Duka tuh.
1: Itu si Umi Lila, Umi Yuna. Ratu Onde. Pokoknya mas ada yang nawargi dah lihat tercinta di kumkanya.
0: Siapa tuh gocin ya buat siapa Teh Isar?
1: Buat kita berdua aja ya, yang lain jangan dikasih.
0: Ah, dadah teing. Panteng radio Teh Isar.
1: Anak-anak langgannya dah lihat goyang.
0: Digoyang kembali Teh Isar di Ibun. Curiga Teh Isar teh montok gitunya pada dikurbankan. Waduh, cenah tadi sore Teh Isar mah cenah rawas tegedeng ngangge kasur, cenah aduh. Jo ngabayangkeun Tomi mah wargi Dahlia nya. Ngamunnya enggak bayangkeun gitu ngebayangkeun kan kasur mah agung gitu tah nya. Jadi kabayang Teh Isar ageung kandalna sakumaha. Kang Tomi hadir. Langganya pengen BBND aja digoyangnya buat Bayuan Moza, buat Kang Ius, Kang Tayo, Pak Firmansa, Kang Danu, Nenek Putri, Teh Isar, Mama Erni, terus juga Bunda Novi, Bunda Fatih, terus juga buat Umi Lila, Teh Ros. Salam kenal pokoknya mah Kang Ustadayana, wargi Dahlia. Kang Tomi salam kenal oge. Hoyong dikintun nomor teleponnya Kang Tomi. Hoyong dikintun Mama Anjani nomor yeuna, nomor HP-na. Kerang kintun ya, udah gak leheula nomor HP-na gitu. Terus juga nih ada Kang Hasan hadir. Dan gocinnya buat Kang Lukman, Kang Eded, Pak Tatang, Kang Ededen juga. Gak lupa buat Teh Imas Elsa. Terima kasih banyak Kang Tomi sama-sama. Sudah nge-WA gitu ya. Terus juga nih ada Teh Kartika di Majalaya hadir. Kang Tomi siap. Buat sehat selalu, amin. Mas Ion di Pacitan hadir. Ditunggu-tunggu Atomi nomor WA-nya tadi malam gitu ya. Kemarin malam sampai Atomi turun. Nah, turun ke mana tuh? Langgamnya Cinta Berpayung. Boleh. Asa udah ya tadi tuh ya Cinta Berpayung tuh ya. Udah kalau gak salah mah. Pokoknya digoyang buat semua wargi Dahlia aja. Siapa tuh Tayani Gemes di Pasar Sadang Serang hadir Kang Tomi. Langgamnya Memori Cinta. Digoyangnya buat Bang Tomi dulu yang lagi siaran. Terus juga buat wargi Dahlia selamat tugas. Gitu super gocinnya. Buat suamiku seorang aja purung ah go goyang Kang Sofian padalarang kumaha damang Kang Sofian. Digoyang buat Kang Danu, Kang Genta, Babang Fly, Pak Firmansyah juga Pak Dirmansyah maksudnya ya. Bocah dia Tening, Umi Lila, Teh Tiara, Nenek Putri, Kang Ius, Bu Arfan, Teh Nova, Sri Majalaya pokoknya digocin. Buat semua warga Dahlia aja. Purung ah go goyang.

0: buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.

Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Masih di Begadang, masih barengan Tommy sampai jam 3 pagi nanti. Selamat pagi buat Bu Eni di Cisarua. Cisarua kayaknya ya. U-nya ketinggalan, E-nya ketinggalan nih. Salam kenal Kang Tommy, salam kenal kembali. Terus juga nih ada Mama Arul, Bus Dai hadir. Pengen langgamnya Muara Kasih Bunda. Tadi udah ya, salamnya buat wargi Dahlia Sadayana, we pokok nama Kang Kokang Tommy, Kang Nenek Putri, moga dipaparin kesehatan, dilancarkan segala rupina. Amin. Terima kasih banyak. Selamat pagi buat Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey hadir. Langgamnya pengen obati rinduku aja, digoyangnya buat Bang Tommy duluan yang lagi siaran. Buat Teh Isar, Teh Nova, Nenek Putri, buat Kang Iyu, Sabah Iwan, super gocinnya buat Kang Tommy yang ganteng aja. Alhamdulillah, ini nak foto kungkul gitu. Ya mesan lumayan itunya. Ibu Lia di Katapang hadir yang selalu dengerin Kang Tommy di Dahlia FM, terima kasih banyak. Ya Tenova, apa kabar Tenova? Mudah-mudahan sehat luar biasa Tenova ya. Langgamnya pengen gelandangan aja, digoyangnya buat Danu, IRB, buat Genta, Mahaji, Eha, buat Umi Lila juga, buat Mas Tanto, Mang Iri, Nenek Putri, Kang Ius, buat Kang Tatang Suherman, Deden Cipteng, buat Arnold, Teh Ila, Tiara, Ati Sunarti, Mama Ika, pokoknya buat Kang Tommy semangat harus. Apalagi ditemenin sama wargi Dahlia, makin semangat dong pastinya. Kang Tommy kumaha damang, alhamdulillah sehat jagung ringkas. Satu ini sama siapa? Enggak ada namanya atuh ini mah ya. Besok-besok kasih nama atuh ya biar kenal, karena tak kenal maka tak wawuh gitu. Pengen langgam tiada guna, udah tiada gunanya. Ini gue ingat buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran, terus juga buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Enggak lupa gocinnya buat siapa nih? Oh, buat bebekku aja yang lagi ngorok cenah ada. Cocok pisan jam segini mah tuh ngorok maya. Jadi pengen ngegubrak atau kanu kasur sami gitunya. Kang Iwan di Pajajaran hadir. Kang Tommy kumaha damang, alhamdulillah. Kang Iwan teh yang mana teh ya ini teh? Pernah lihat dulu Kang Tommy? Iya betul, di sono gitu. Kang Iwan teh yang mana teh ya, pernah ketemu belum sih? Kayaknya belum ya. Eh kayaknya udah nih kayaknya. Kang Tommy pengen langgamnya langgam Sunda, boleh gak? Nantilah kalau misalkan waktunya udah waktunya cukup, nanti diputerin sama Tommy ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau nggak cukup ya maaf-maaf aja gitu ya. Karena waktunya tinggal beberapa menit lagi gitu ya. Harusnya si Wijaya sampai jam 4 gitu. Jam 4 sore. Terima kasih banyak Kang Tommy, semoga sehat selalu ya. Makin luas rezekinya dan makin cetar membahana. Amin. Goyang.

0: FM, pantang terus, bekerja. Dari FM, Bandung Goyang, sik asik.
1: Jangan kemana-mana, setelah begadang, akan ada hikmah fajar. Kita pantang tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Gak kerasa wargi Dahlia udah jam 3 pagi aja. Itu artinya Tommy harus segera pamit karena harus istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Dahlia. Nah, terima kasih banyak untuk wargi Dahlia yang udah WhatsApp di 0811 222 1015, yang udah telepon juga di 73028 7311710 nya. Terima kasih banyak. Maaf banget kalau misalkan ada langgam yang gak keputer atau yang gak kesapa sama Tommy di WhatsApp-nya. Aduh, maaf banget ya. Karena waktunya cuma terbatas. Waktunya cuma 3 jam. Harusnya 5 jam sih. Insya Allah ketemu lagi sama Tommy kapan ya di Begadang. Nantilah minggu depan nanti sama JP lagi Begadangnya dan sama Ranti pastinya. Tommy-nya pamit wargi Dahlia. Selamat pagi semuanya. Selamat istirahat yang mau beristirahat. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go go go goyang. Assalamualaikum.

0: Warga Karya, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birahmatihi yatarahamu ibaduhu al-mu'minun wa bi taufikihi yartaji'u adh-dhalimun wa bi hidayatihi yahtadu adh-dhalun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Abu Bakar, yang saya hormati orang tua kami semua, sesepuh bini sepuh, yang saya banggakan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat majelis taklim yang selalu membersamai di kajian Abu Bakar. Sore hari ini atau hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali walau dalam suasana yang berbeda. Hari biasa nama pengawasan teh, lamun ngawasa ibu-ibu mah bari di tukang teh bisa bari ngopi. Ayo nama ulah waka dan nuju Ramadan. Bisa sambil cemilan, sekarang mah kayaknya gak bisa ya nunggu maghrib. Kan hari Ahad pagi-pagi nama sok ayahnya, usad ke ceramah teh kiewe ngopi. Ayo nama wayahna salik. Ya ibu-ibu, dah bapak-bapak mah tara ngopi gitu. Terima kasih Kang Rahman, Kang Syahrul, Bu Haji masih membersamai, saya bisa membersamai di Majelis Taklim Abu Bakar. Masya Allah, semangat justru ngawasir ada semangat Ramadan Kang Syahrul. Sebab nuka bayang teh lain pangawasanana yang kayak daharna ieu teh ya. Aduh, masya Allah. Asli nah, air ninggal biasanya gimana? Tapi nuka bayang teh, masya Allah di sejalan teh nuka bayang teh lain ibu, lain bapak, lain majlis taklim. Yang kalapa ya Gusti, masya Allah. Manusiawi wajar, nggak ada masalah ya, masalah. Bilih ayah nyebatkan, Ustaz alhamdulillah aku mah selama puasa teh ya dari pagi teh terlapar. Tamat teh puasa jelas. Ya. Hukum alam, orang yang saum pasti lapar. Orang yang tidak minum pasti haus. Kan begitu, itu yang pertama. Terima kasih Kang Syahrul, Kang Rahman ya, mana tadi yang sudah mengundang saya. Saya ketemu dengan senior-senior, terima kasih Kang Haji juga dan yang lainnya. Pak Haji sehat selalu ya. Kang Haji Asep ke mana? Kang Haji Dendi menuju ke Garut. Pak Haji Asep, nuhun. Masya Allah. Orang-orang baik semua, terima kasih. Baik, kita bincang-bincang lah sambil ngantosan maghrib. Sebab dina Ramadan mah aya hiji sora ada nu dipikasono ku kabeh nu keur saum. Ada naon? Ari ibu teh sono ka abdi, sono ka anak adana. Astagfirullahaladzim. Spika sebeleuna sing doraka. Aduh, jadi nu dipikasono teh apanya? Azan. Ah, Kang Sahrul teh dipikasono, kita mah enggak dipikasono lewat. Nu diantos-antos apa? Azan maghrib. Oke. Okay. Dan saya berharap punten ulah mikasono karena sora adana, ari kanu adana teu sono. Ini yang salah lu di kita. Ramadan kemarin saya melelang sekitar 15 masjid khusus untuk muazin. Kang Sarul ada muazin enggak di sini? Khusus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau jadi muazin khusus maghrib di Abu Bakar? Majung. Khusus. Khusus. Siapa yang mau jadi muazin di Masjid Abu Bakar khusus maghrib, ngacung. Tapi harus komitmen, ngacung. Khusus maghrib, malah khusus maghrib. Subuh ulah kenbae, lohor tesawiyos, asar nggak apa-apa lewat. Spesial waktu maghrib. Ada nggak? Dari santri ada nggak? Ada santri enggak? Santri terus belajar. Belum masuk. Ayo cepat, ini peluang surga nih. Siapa yang mau? Masuk. Saya mintanya cuma satu. Keren. Kebayar, Pak. Kebayar, Pak. Pak, santai aja.
2: Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan, Pak. Saya hormat sama Bapak, Pak.
1: Di mana? Kapan tuh? Ada acara di mana? Anak yatim piatu di mana tuh? Di arah mana, Pak?
3: Baru dua hari,
1: lupa saya. Enggak, si Bapak bilang baru ketemu dengan saya dia 2 hari yang lalu, tapi abi asina poho itu di mana sih abi teh? Ciri-ciri kolot hiji poho namtung hese. Nggih. Jadi ada ciri kolot naon? 2 hiji gancang poho nu kadua lamun namtung hese. Tah lamun aya nu kieu geus diganta. Cenah tah eta teh ciri kolot teh hese namtung. Pak namtung Pak, ngadep Pak. Pak siapa namanya?
4: Agus.
1: Bagus. Bagus orang mana bagus?
4: Orang Pasir Tamiang.
1: Pasir Tamiang kemana? Pasir ini. Insya Allah. Berapa jarak dari sini, Pak?
4: 1 kilo.
1: 1 kilo ya? Kang itu, Kang Syahrul, Kang Raman? 2 kilo. Bapak kesini naik motor atau enggak, Pak?
4: Kadang-kadang jalan kaki, barusan ada yang bawa.
1: Tapi enggak ada motor? Enggak, tapi kalau biasanya suka pakai motor, bisa. Oh, kalau motor ada. Jadi kalau kesini, Masya Allah pakai jalan kaki. Oke, Pak Agus, saya mau nanya ini serius ya. Ini mudah-mudahan jadi mata kita menjadi mata saksi kebaikan akan kebaikan Pak Agus. Kira-kira Pak Agus mau nggak jadi muazin khusus maghrib?
4: Insya Allah, tapi cuma hari Minggu doang.
1: Ayo mana serius? Gahel, ayo.
4: Tiap hari gak ada senek.
1: Tiap hari gak ada senek. Masya Allah. Gak apa-apa ya, ini sambil ngobrol aja. Saya pikir Pak Agus serius nih tiap hari. Ya, tapi hari.
4: Tiap sehari kan muadzin di Masjid Al-Falah di Pasir Tamiang.
1: Hah? Di Pasir Tamiang ada? Tiap hari ada? Oh, tiap hari. Kalau di sini Kang Syahrul suka ada jemaah yang maghrib tiap itu.
5: Santri paling.
1: Ya?
5: Kalau ada santri.
1: Kalau ada yang santri. Oke, Pak Agus di masjid mana jadi muazin?
4: Al-Falah yang dikasih sama yayasan Al-Khairiyah Qatar, dari Qatar.
1: Oh, sarang Pak Haji Asep. Oke, berapa jarak dari rumah ke masjid itu? Agak jauhan. Hadirin, saya mau tanya, kalau di sini mungkin maghrib masih agak tercover ya, sebab santrinya banyak santri, maghrib ada. Kalau Pak Agus upaminta Pak Agus mazan maghrib, di itu saya mazan. Ada. Kadang-kadang, tapi lebih sering Pak Agus. Oke, saya nggak tahu masjid apa, Masjid Al-Falah saya tidak tahu, tapi saya percaya jemaahnya banyak juga. Banyak juga ya. Ada orang dari Masjid Al-Falah dekat, ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu mana, Bu? Ibu-ibu, masih gak ngomong ngacung deh. Bu Hajar Nok, ada ya di Al-Falah, Bu? Banyak ya, ibu dari Al-Falah juga? Banyak ya, Pak Agus suka azan ya, Bu ya? Baik, ibu-ibu, pengen gak nanti di akhirat dipanggil oleh suara azannya Pak Agus ketika nanti kita berada di hadapan Allah? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Keren. Ibu-ibu, kangen gak suara azan? Dimanapun kita berada khusus untuk azan maghrib, kangen gak azan maghrib? Kangen gak? Sono tekan azan maghrib. Sono tekan wadana. Nah ini yang salah. Pak Haji, ini yang salah diura. Ketika Allah nuadan di masjid kabeh murang mareng. Bapak Awan ada, dia tinggal ingin saya asup waktu nasegroh ladim kemana ia DKM. Seberapa banyak kita care terhadap DKM. Ketika orang butuh lalu tidak terlayani, kita amek-amekan. Hadirin, saya percaya Pak Agus seorang muazin yang insya Allah saleh. Jaraknya dari sini sampai 1 kilo, bahkan mungkin 2 kilo ke Masjid Al-Falah berapa kilo, Pak?
4: Enggak
1: sampai 1 kilo, tapi cukup pakai jalan kaki. Hadirin, mari kita bahagiakan masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Falah ketika azan maghrib lewat suara azan Pak Agus. Setuju enggak? Mau enggak kita digembirain nanti pada hari kiamat? Mau enggak? Bagaimana kalau kita Pak Agus, Masya Allah, saya gaji 1 juta selama azan Ramadan. Pak Agus ridho tuh?
4: Ridho pisan.
1: Ridho pisan. Tapi serius ya, setiap maghrib ya, saya tidak tahu karena saya tidak akan pernah menyaksikan Pak Agus azan, tapi saya percaya pada hati nurani Pak Agus, janjinya sama Allah dan janjinya untuk membahagiakan jemaah-jemaah masyarakat yang ada di situ. Untuk apa? Untuk berbuka. Saya percaya Pak Agus, setiap maghrib jemaah menunggu suara Pak Agus. TV mau ditungguan, HP mau apa tadi ditungguan, hanya suara Pak Agus. Maukah Pak Agus untuk menyeru dan memberitahu kawan-kawan kita di Masjid Al-Falah untuk berbuka azan? Setuju gak kalau saya gaji 1 juta satu bulan? Saya lelang dari 10.000. Siapa yang mau? Satu, ke depan. Buat Pak Agus, 10.000 rupiah. 10.000 rupiah saya lelang untuk impak Pak Agus selama Ramadan. Kita akan kasih impak lewat jemaah semua yang hadir di sini sebagai bukti bahwa cinta kita cinta untuk menunggu azan maghrib. Saya lelang dari mulai 10.000. Satu, siapa yang mau? 10.000 rupiah ke depan. Saya hitung sampai 10. Satu, kalau enggak akan saya bayar Pak Agus sendiri. Serius Pak. Tapi saya tidak mau hanya dominasi saya. Saya pengen berbagi dengan semuanya. Tunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan kepedulian. Satu, 10.000 siapa yang mau? Ngacung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20. Saya tutup sampai 20. Selesai. Siapa yang 20 berarti itu sama berapa? 200. Sisa berapa? 800. Siapa yang mau 20.000 untuk 10 orang? Satu. 20.000. Satu. 20.000. Dua, tiga. 20.000 untuk 10 orang. Empat, lima, enam, tujuh. 20.000, 8, 9, 10. Saya tutup 20.000 untuk 10 orang. Saya tidak tahu nu ngacung apakah cai atau caas. Nu penting cai atau caas kapayun. Berarti 10 kali 2, 200.000. Sudah terkumpul dalam hitungan menit 400.000. Saya lelang untuk 10 orang di angka 50.000. Satu, 50.000 satu. Dua, cepat. Keman, pintu surga tidak selamanya terbuka. Dua. Dua. Tiga. Siapa lagi? 50.000. 50.000. Keman. Empat. Lima ada. Enam ada. Tujuh. Tiga lagi siapa? Delapan. Keren. Siapa lagi? Siapa lagi? Mana tadi teh? Ainu gigi tuannya ada dia teh. Mulai ada kacung. Oke, ibu, serius hari ini seperti cerita besok nyata loh. Obrolan saya. Delapan siapa? Tinggal dua lagi. Ada lagi? Come on. 50.000. Sembilan. Sepuluh. Saya tutup hanya 8 orang. 8 kali 5 berapa? Oh, sama ibu. Pas 10, 8, 9, 10, 10, 400, sudah terkumpul berapa? 400, 4 kali 5, tadi teh 5 kali berapa? 10, 500, sudah terkumpul berapa? 900, bagus, sisanya nanti dengan saya. Kirain apa sok seri? Kebagian apa gigi hoyongan tuh. Jadi sisanya berapa? 100.000. Salaman bagus.
2: Hari ini Pak Agus dapat rezeki. Pak Agus ngimpen ngadek. Pak Agus ngimpen bahwa Pak Agus di bulan Ramadan ini akan dapat uang 1 juta.
4: Tidak.
2: Mending ngimpi menang duit teu menang duit atawa mending ngimpi teu mangih duit tapi ayeuna boga duit.
4: Mending ngimpi boga duit.
2: Mending ngimpi boga duit atuh tapi teu boga duitna pan.
4: An ayeuna gade.
2: Oh baik. Ibu dan Bapak,
4: kemarin itu tertarik ibu-ibu ngikan ke tepuk tangan anu sakit seheran anu Al Jabar.
2: Di mana? Di Al Jabar. Ah salah Pak Aldi. Di mana? Ah sanes Abdi Pak Inten. Oh Abdi, nama dimaksa Pak, nyata nanawan Bapak. Ya kemarin memang ada tarhib Ramadan di Al Jabar dan asdanya kepala biro dan kepala lasnya pengen ceramah dengan saya. Makasih Pak Agus, Kang Sarul, ibu-ibu anu namanya ngacung punten, serahkan uangnya ke DKM biar semuanya punya pahala dan nanti DKM diserahkan kepada Pak Agus. Satu, Pak Agus, nitip Masjid Al Falah, kasih bahagia jemaah di sana dengan cara mendengar suara azan Pak Agus. Hatur nuhun, luar biasa keren, terlelang, kerennya 1 juta dalam waktu 5 menit, juara. Bukti yen urang sono kana adan maghrib, henteu wae kana adana, tapi kanu adana ge urang sono pisan. Baik, kita ngobrol hari ini, bincang-bincang hari ini kita adalah kiat-kiat bersyukur. Kiat-kiat bersyukur. Kita ngobrol lah, tong serius ting. Abdi teh tos saat tadi dari jam 10 sampai jam setengah 12 saya ceramah ya. Jadi aduh Gusti nu Maha Suci ningali cai teh meni siga aduh Gusti. Ayeuna sajam we lah. Ayeuna sajam ya. Sampai jam berapa? Ya, sajam we. Tong nyiksa teuing pan nepi kaadaan mah ribu abdi na. Berarti udah Masya Allah. Jadi tantangan para mubalig itu siapapun adalah memang pejit muririt dan tikoro garing. Tapi mudah-mudahan ada rasa bahagia yang luar biasa. Baik, syukur. Kita ngobrol. Hari syukur mah da gampil. Oke. Datos jadi babasan, kudu syukuran, selesailah. Saya ingin menyampaikan, menyodorkan ciri-ciri orang itu yang tidak bersyukur. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur sehingga nanti orang keasup kategori hamba yang bersyukur enggak sih gitu loh. Oke, pertama ciri orang yang tidak bersyukur ketika dia hidupnya selalu mengeluh. Dicatat itu keren, mengeluh. Mengeluh. Masyarakat Sunda ngungkapkan ngeluh teh soku mecrek jeung humandeur. Sehat ya gitu we. Ari salaki cager, cager mah cager ngan ah rudat we gitu. Lain siga nu atuh disebut rudat teh. Aya nu gitu? Enggak, sok aya nu gitu. Di mana? Oh, nya. Oh, di Garut. Wios rido keun. Keur mah ceramah capek tuluy dipojokeun. Ah, wios di Garut cenah. Oh, padahal abdi teh nerangkeun teh di daerah naon ieu teh? Ai Raja Pola teh kabupaten mana? Jadi nu aya dumete di mana? Di Garut, di Tasik. Oh nya di Garut, wios. Wios. Oke. Akang. Kenapa Kang kita tidak boleh mengeluh? Walar Kang. Santai wae Kang lah.
6: Karena kita harus selalu bersyukur apapun keadaan yang diberikan oleh Allah SWT.
2: Iya, kenapa tidak boleh mengeluh? Pan ciri anu teu syukur teh ngeluh. Pertanyaan saya, kenapa tidak boleh ngeluh?
6: Mengeluh itu tidak ada artinya.
2: Mengeluh tidak ada artinya. Good. Jadi oke okay, kita catat. Ini ilmu dari Tasikmalaya, mengeluh tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Terus lamun mengeluh tidak ada artinya, nah atuh loba jelema nu ngeluh. Berarti ayah hartian meureun teteh, ayah hartina meureun gitu.
6: Ya itulah orang-orang yang tidak bersyukur.
2: Nah, itulah orang-orang yang tidak bersyukur. Tepuk tangan nih buat si Bapak keren. Kelapa ulah bakal di eta teu lah, Pak. Jadi tadi, Pak,
1: kenapa mengeluh? Ya, kenapa tidak boleh mengeluh? Tadi Bapak bilang karena tidak ada artinya.
2: Punten Kang Sa.
1: Kang. Hah? Kang Wandi, bisa Kang Sa jenengan teh? Kang Dedi, Kang Dedi ngobrol masalah Kang Dedi, diobrolkeun ka Kang Wandi. Kira-kira Kang Wandi bakal mantuan moal masalah Kang Dedi.
2: Wah,
1: esok suudon. Tapi, wah ting bakal. Tapi, kenapa Kang Dedi bilang moal? Saya sepakat. Never tell your problem to anyone. Because 90% don't care and the other percent are glad you have them, kata orang. Naon cenah ce? Sarua abdi geus teu ngarti ce. Jadi gini, never tell your problem to anyone. Tong sok di beja-beja, problem urang kan usajen. Kenapa? 90% don't care. 80% rata-rata tidak peduli. Seperti saya di kamar dia dibilang, moal. And the other percent are glad you have them. Sesana justru mereka bunga. Urang boga masalah. Mula ce boga masalah ngobrol kata tangga. Nu di obrolan teh hisian nyungsep. Puas. Mata mesum di beja-beja.
2: Oke. Oke, pinjam lah.
1: Kenapa kita tidak boleh mengeluh?
2: Enak tuh dia.
1: Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Jawabannya sederhana. Sabab KB jelema boga masalah. Assalamualaikum Kang. Kang siapa namanya? Tidak ngebuka mandi. Kasep gagah muda. Keren. Saya mau tanya, Kang ini punya masalah enggak? Tuh, ya benar. Padahal gak ada yang enggak. Cuma mungkin frekuensi masalahnya, variabelnya beda-beda. Nu beunghar masalahna loba kasieun. Nu miskin masalahna loba kahayang. Mending beunghar mending miskin. Awas ya bakal jadi doa, awas. Sok ngomong beunghar tapi diudah-udah kasieun sia. Oke, mending bade milih beunghar bade milih miskin. Kek-kek bisi rada abong keur lapar ieu teh. Nu beunghar masalahna loba kasieun, ari kasieun kana awon, sieun ditodong, sieun digarong, sieun dirampok, sieun dibegal, sieun dibangsat. Nu miskin masalahna loba kahayang, ari kahayang kana sae, hayang beunghar, hayang senang, hayang seueur acis. Pertanyaan saya, mending beunghar mending miskin? Mending beunghar mending miskin? Oke. Awas. Semua orang punya masalah. Oke. Okay. Ibu dan bapak, siapa yang tidak punya masalah? Saya ada. Pak Haji nyonong, Kang Haji Dandi, aya. Badannya di sini buat ngemutanana di mana? Sering ka Garut lang kita pang. Hadirin serius. Siapa yang enggak punya masalah? Kabeh boga masalah, aslina Bu Pak. Makanya jangan pernah mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan mungkin orang nu diajak ngeluh teh atoh yen urang boga masalah. Sip puas. Ayo sieta nyungsep. Atoh urang mah hati-hati. Siapa yang punya masalah?

0: nu lega sawah jeung nu macul na tuangna ageung mana? Boga salaki mending ka nu boga sawah mending ka nu maculna. Dasar beungeut sawah unggul. Karena sawah teh. Ari ibu hirup teh hayang lega sawah, hayang raos tuang. Hah? Ari ibu hidup teh hoyong tenang teh hoyong lega sawah, hoyong raos tuang. Jadi nu tadi nu raos tuang, nu gaduh sawah, nu maculna. Jadi boga salaki meningkan nu boga sawah, meningkan nu tukang maculna. Nah, beungeut sawah anger dibejer beaskeun teh sawah we sawah. Kenapa ibu mengeluh? Oke. Karena ini, karena orang menganggap punten pisan. Menganggap bahwa kebahagiaan ini ada di sini. Aya di apa ini? Ibu-ibu punten anu paling juru punten pisan tuh, anu ngawa kerudung koneng itu teh atawa hideung. Ibu dupi ya sabaraha? Bu. Dupi ya sabaraha, Bu? Iya, Bu. Sabaraha, Bu? Ibu anu paling kanan dupi ya sabaraha? Sabaraha? Tingali nepi ka cekas duit mah. Bari jarakna teh da insyaallah Quran mah ngagebleg. Hadirin, kenapa kita begitu jarak jauh walaupun peang nepikeun ka urang teu pati jelas gambarna ataupun warnanya, tapi kenapa kita bisa menebak jawabannya? Karena kita saking akrab dan semua orang berburu ini. Kenapa Ustaz begitu? Karena semua orang menganggap bahwa kebahagiaan ada di dalam uang. Salah tidak. Kata orang, ya, money is everything. Without money, everything is nothing. Duit mah sagala-galana. Eueuh, duit mah anger nyungsep. Sok aya nu kitu. Ibu salah kita datang ka imah salamet tapi teu mawa duit. Nu kadua mah duitna mah geus dikirimkeun tapi salah kita balik-balik milih duit milih salaki. Calik para bapak, awas ya, awas ya. Didoakeun sing diijabah si awas. Ke Ramadan ieu teh. Bade milih duit bade milih salaki. Astagfirullahaladzim. Kuping nu didago-dago teh saha? Sing sadar, Pak. Nu diantos-antos ku bojo teh lain bapa, lain pes, lain fisik bapa tapi pes. Setuju? Astagfirullahaladzim. Eta ku lempeng eta. Ieu teh sok ngaji komunutara leuwih parah. Ieu teh nu sok ngaji kieu teh mindset teh kana duit. Sehingga apa yang terjadi budan bawah? Karena kita menganggap bahwa bahagia itu ada dalam uang, sehingga sesuatu harus apa uang. Eh, naon? Oh iya mah, moal anges, anger ku iya. Kemana? Mungkin orang ada kalau itu, ku iya. Astagfirullahaladzim. Sabener-benerna kamu enggak punya duit, anger disalahkeun. Sasalah-salahna jelema tapi boga duit biasanya menang. Maka dalam hal ini demi Allah, uang menempati posisi sebagai Tuhan. Nu bisa nangtukeun bener jeung salah. Abdi asa tos ngobrolnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi teh artos duit cuan. Picis. Fulus. Pak Ustaz, abdi teh teu kasep dalina laki, teu geulis dalina wewe. Terus Pak Ustaz, apal teu kabeh jelema kagegeloan ku abdi? Nepi ka isuk jadur nepi ka sor jadir, abdi nu ditangan Pak Ustaz. Masa ih ari Pak Ustaz. Terus kumaha? Pak Ustaz, apal teu? Naon? Aya pamajikan nu menta diserahkeun ka salakina sabab salakina teu bogaeun abdi. Sok aya nu kitu. Asal ada jempe siga jumatan ieu mah. Hari tadi mah sugante rek Garut deui gitu maksudnya. Aya nu kitu. Ada enggak seorang istri yang minta cerai kepada suaminya gara-gara suaminya tidak punya ini? Aya teu serius. Terdengar berita sampai katingal kantos teu aya bojo istri nu minta diceraikeun ka salakina demi Allah karena suaminya tidak lagi menghasilkan uang ini. Aya? Dosa? Kungsi? Keren, serius Pak. Pak Ustaz apa itu? Ayah adi jeng lancek nepi teka wawuh gara-gara abdi. Masa? Ih, Pak Ustad. Pak Ustad apa itu? Naon. Nepi ka jelema dihargaan teh ku abdi. Lamun jelema boga abdi, hargana salangit. Tapi lamun teu boga abdi, sanajan soleh, eta jelema teh teu dihargaan. Leres, Kang. Kang Wandi leres. Ibu pepenak jeung si teteh. Si teteh nanti boga duit. Beda teu? Beda teu?
1: Damang, hey, apa kabar?
0: Ih, menilami teu pernah. Neng ni asa anom wae. Sabab si Neng na boga nukie. Tapi lamun si Neng na teu boga nukie, kemana? Biasa ka hareup, lempeng we.
1: Sabab naon? Si Neng na teu boga nukie. Sehingga apa yang terjadi? Lihat saya, dengarkan saya. If you have money, the people say, how are you? But if you don't have money, the people say, who are you? Berada yang mungkin boga duit mah. Apa kabar hari kanu boga duit mah? Maneh saha. Nepika kanu boga duit mah, I am long time no see you. You beautiful, you handsome, you success. That the power of money, kata orang. Itulah kekuatan duit. Nepika duit mah keren. Ya, nepika halis ki bisa robah ku duit mah. Bulu panon ku duit mah bisa robah. Ya, soca ku duit mah bisa robah. Soca ibu tete gesureuleuk, Gusti, tapi tong di beja-beja, tong di wartos-wartos. Abdi teh sok lari di Kerkop, uninga Kerkop, di dieu aya Kerkop. Di dieu aya Kerkop. Kerkop teh naon nya? Kerkop teh khusus Kang Haji, lapangan anu kanggo lari. Di Garut aya. Oh. Kantor apa nabi sok ngajajah pun bojo upami ka sakola kuliah. Tah abdi teh kantos uihna teh isuk keneh segeng rek ka Kerkop, mau sapatu mau training. Masyaallah, Gusti eta da eueuh atuh nini teh. Kabeh ge lalucu ku duit dirobah. Lejing anerok sakieu kantong di tukang teras ieu headset di dieu. Alah eta lari di tukang pan abdi di tukangan ih sini lalu cukilnya sih yeah. Terus ku abdi teh disiap barang dileret innalillahi sia cekeng sing horeng di tukang mah lucu pala bapa panggil linu lain aduh ku sih isuk gane jebakan Batman sing horeng naon tukang nawe unggul di duitan teh mohon make kantong make lejing tuli anerok ya aya kantong terus ieu teh make naon headset naon eta teh bari ngadegeun musik mah da siga budakan mah tuh di tukang mah barang dileret nah cing ngerobah ai ti tukang glowing ari papangih gulawing kembali oke kembali ke persoalan Pak Ustad apa sampai ada orang yang bilang bahwa saya adalah segala-galanya Ustad abdi teh lamun dihareupeun pangeran mah abdi teh teu wala kaya. Tapi berapa banyak orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan? Orang yang bersyukur tidak pernah mengeluh. Kenapa? Setiap orang punya masalah. Birelek bikalem. Jeung rata-rata orang mengeluh. Tenaon yang harapan nu bakal kejadian. Kang Haji, PT mana yang melakukan PHK besar-besaran itu di Jawa itu? Sritek. Ibu, dengar. Sebuah perusahaan dari tahun 2018, 58 tahun ya kurang lebih sana. Pemiliknya juga ayeuna nyungsep. Nyungsep kena PHK salapan bayangkeun. Ramadan yang hareupan lebaran, lebaranna mancan. Tapi lebarannya geus ayeuna pikiran masing-masing. Sok padahal teu acan. Sekarang apa yang terjadi? Begitu ketakutanlah semua orang. Sabab on nyangka bahwa demi Allah rezeki itu ada dalam pekerjaan dan rezeki itu ada di gaji. Saya katakan tidak. Kalem. Kalem. Ayeuna teh Pak gelisah. Sabab naon? Ah tu 10.000 duka 20.000. Alah cina tungke kumaha urang dahar makan ngerek lebaran. Mikiran nu eueuh nu encan bari eta teh can kejadian. Tete nu teu acan gaduh jodoh tong sok mikiran ting jodoh. Da jodoh ge teu mikiran hidup. Geus sok mikiran jodoh. Da jodoh ge teu mikiran urang na meni riweuh. Eta aya ibu-ibu tuang jeung calogena. Bapak, nah, ari urang isuk moal dahar moalnya aja. Mama eta keur dahar isuk cenah. Ari isukna geus aya acan. Ari mama eta keur naon keur dahar. Astagfirullah. Hadirin, maka siklus hirup orang yang tidak bersyukur hanya dengan uang. Kang bade ka mana? Bade macul. Kamu naon kang macul teh bade melak pare. Kamu naon kang melak pare, mun kamu tedaun. Nah kang beti teda, ih pan ngara gede tanaga. Ari tanaga gede kernaon kang erek macul. Ari macul kernaon erek melak pare. Ari melak pare kernaon ya pan kerdahar. Ari dahar ngara gede tanaga, lamun geus gede tanaga bade naon macul. Hadirin, siklus hirupnya ngan kitu. Kata Ustaz Aceng guru saya, lain jenanya eueuh we batina teh ngan kitu we nepi ka anu di jero ge asup deui ka jero. Aya budakna miceuna teh di paciringan batur, kapangiheun ku indungna damek atuh. Aa, ari maneh ngising beti balong batur sana. Di balong urang. Mangga, isuk-isukna miceun sorena dipancing laukna. Cek inungan teh ah cenah meni lalintuhnya jaer mohon cenah pan tadi ngopi isuk-isuk cenah. Hadirin nuti lebet ge kaluar teras nuti luar kedah asup deui. Kenapa? Karena orang berburu masalah uang. Hadirin saya pengen menayangkan satu persoalan bahwa demi Allah saya menyebut nama Allah hiji waktu duit ieu moal manfaat. Setuju? Ibu tahu, teteh tahu, bapak tahu bahwa uang ini satu saat tidak berarti. Mari kita lihat.
2: Ayat dari kurangnya kurang kali terus tidak sama doa. Antara di bapak, mama, satu ya. Saya nama ibu. Ayat dari anunya anak kurang kali. Nah ini saya, ada mama enggak? Ada mamanya enggak? Ada mamanya enggak saya? Menampilkan sesuatu. Oke. Saya hanya ingin mengatakan Kang Haji Dendi Nedawidi bahwa saya mengatakan satu saat uang tidak dibutuhkan. Mangga teteh ibu sok apa dia wios ya aya abdi sok. Kadi pali dia dah. Masyaallah, Rabbiyal Karim. Lihat saya, ini sebuah simulasi yang sangat sederhana namun mudah-mudahan sebagai wujud refleksi dari rasa syukur kita spesial di Ramadan tahun ini. Thank you. Silakan Ibu, Masya Allah.
1: Pegang mic-nya. Mohon maaf ya Bu. Ibu diberdirikan sama saya, Masya Allah. Ibu Namina Saha?
3: Evi.
1: Bu Evi, dari mana Bu Evi?
3: Dari Panumbangan.
1: Panumbangan, oh, Masya Allah, Panumbangan sama Bu Haji Mariam ya? Ibu. Bunda Haji Mariam, ah Ibu Haji itu siapa? Bunda Haji siapa? Bu Haji Nani, Masya Allah. Dari Panumbangan hadir loh. Ya. Langganan. Kalau ya usah diayat dari Allah matara itu. Enggak ya. Bunda Haji Nani thank you di usia seperti ini. Dia penjahit kelas kawakan loh. Keren baju jahitannya. Keren-keren tuh. Ya. Soalnya abdi sok dibere. Kan pun bojo hari abdi matara gitu. Ya pun bojo. Nuhun Bunda Haji Nani. Keren. Bu Epi. Gaduh putra seperti ini.
3: Tilo.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Iya nomor sebera? Nomor tilo. Bungsu. Namanya siapa?
3: Meisha.
1: Meisha. Bu Epi, abdi rek naros jujur jawab. Ari bugaduh putra tilo capek te? Dugi ka tilo.
3: Capek.
1: Nah atuh capek nepi ka tilo budak teh. Atau tilo mahije. Wae ngestong nama handai. Taya rudetna istri teh para hadirin. Engkau capek tapi dikereyakan liar tapi it's okay. Maka cukup seorang pria untuk mencintai satu perempuan tapi butuh 1000 laki-laki untuk memahami satu perempuan. Wepi make itu bungsunya ain terus aya kuliah
3: nomor 1 kuliah nomor 2 kelas 3 MA
1: kelas 3 MA
3: bungsu kelas
1: sekolahnya di mana
3: di Alamin
1: Alamin di mana Sindang Kasih. Oh, Masya Allah. Oh, Sindang Kasih Ustaz Dukar. Ah, Kang ini Kang Farid. Ya, itu junior keajar juga Masya Allah. Senang saya banyak kawan-kawan juniornya udah pada sukses ya. Terus jadi jalmi gitu. Guru nama ngerwe. Jelma sarua. Bu Epi. Ibu ngurus putra murang kalih tilu teh lelah, saya tahu. Capek iya. Tapi kenapa Ibu lakukan?
3: Ya karena sayang, Pak.
1: Hah?
3: Karena sayang.
1: Enggak, Ibu emang berharap dari anak apa?
3: Punya keturunan yang baik.
1: Enggak, Abah coba bahasanya apa? So, pengen keturunan, pengen anak-anaknya so. Soleh ya?
3: Soleh.
1: Oke, clear ya? Pengen apa Bu Epi?
3: Jadi anak yang soleh.
1: Clear ya? Pengen apa sahur Bu Epi hoyong naon cenah? Sabab urang kalina istri sadayana berarti pengen soleh. Deal Bu Epi?
3: Deal.
1: Oke, mari kita lakukan. Lanjutkan. Bu Epi, kalau satu saat Maisha jadi budak benghar, jadi konglomerat di kota Tasikmalaya atau di Panumbangan, Ibu Epi ti budak hayang dikirim doa, hayang dikirim duit. Jawab. Cicing. Bu Epi. Nah, gibok deh tete. Bari duitnya sana iya tete. Gas ngagi, hari tadi ka kupingna hoyong naon? Ibu hoyong dikirim doa, hoyong dikirim martos. Jawab satu.
3: Kirim doa.
1: Keren, clear. Mari kita buktikan. Meisha, Ustaz punya uang. Nih uangnya. Buat Anda. Anda bilangnya mama atau ibu?
3: Ibu.
1: Lihat ibunya. Ibu. Ibu.
3: Ibu.
1: Di tangan Meisha.
3: Di tangan Meisha.
1: Ada doa dan uang.
3: Ada doa.
1: Ibu pengen dikirim yang mana?
3: Ibu pengen dikirim yang mana?
1: Walar Bu Epi.
3: Dikirim doa.
1: Keren. Dikirim apa?
3: Koran.
1: Clear? Mari kita tambah satu lagi. Meisha, bilang sama ibu. Ibu. Meisha, panggil mic-nya.
3: Ibu.
1: Serius, serius ya, Ma. Ibu.
3: Ibu.
1: Di pandangan Meisha.
3: Di tangan
1: Meisha. Ada doa dan uang.
3: Ada doa dan uang.
1: Ibu pengen dikirim yang mana?
3: Ibu pengen yang mana?
1: Dikirim yang mana?
3: Dikirim yang mana?
4: Dikirim doa.
1: Pengen mana Bu Epi Waler?
3: Dikirim doa.
1: Keren, satu lagi. Bu Epi saya kasih tahu. Kang Haji Dendi Masya Allah, orang baik beliau. Abdi jadi penceramah 20 tahun. Wis pugu atuh raja polah mah deket. Kocokorto kotongerong kemana-mana Allahu Karim. Pak Haji, Kang, abdi can pernah mangihan duit ngagoler di jalan. Terus 20 tahun Kang Haji. Hartina duitnya lebar jeng hese. Ayeuna 150 nyamperkeun ka Bu Epi teu kudu hese. Jangan sia-siakan uang itu karena kesempatan tidak datang dua kali. Aslina. Lebar Bu Epi. Sok Ibu Epi di Panumbangan ka dieu mangihan 150. Ieu mah rezeki Bu Epi aslina lebar, Bu. Komo ayeuna mah lumayan kan keur buka ha bener. Oke, tamahan deui. Ah, tong kagok. Cik, ngagibeg moal hatena. Ibu. Ibu.
3: Ibu.
1: Ibu. Di tangan saya.
3: Di tangan aku.
1: Ada uang dan doa.
3: Ada uang dan doa.
1: Ibu pengen dikirim yang mana?
3: Ibu pengen dikirim yang mana?
1: Waler Bu Epi. Kang Haji Deni rada ngagibeg saeutik ya. Ari tadi mah 50 teh doa da salamar keneh, ari opat lamar mah rada ngaleret saeutik ya teh. Hadirin. Awas, idealisme kadang ngagibeg dengan desiran godaan uang. Nu tadina bertauhid bisa musyrik jelema ku geus nempo duit. Tapi Bu Epi, mari kita lihat. Rek ngagibeg atawa rek istiqomah? Bu Epi pilih yang mana? Jawab.
3: Doa apa?
1: Doa. Asar ada laun doa. Doa apa? Oke. Okay. Meisha, kamu bisa baca doa buat ibu spesial ibumu? Robbi Firli, kamu bisa baca doa untuk spesial untuk ibumu? Kasih. Tatap mata ibu, wajah ibu dan kasih doa. Robbi Firli.
3: Robbi Firli waliwalidayya warhamhuma amarubayani sogira.
1: Ya Allah.
3: Ya Allah.
1: Ampuni saya.
4: ampuni saya.
1: Juga ibu saya.
4: Juga ibu saya.
1: Sayangi ibu saya.
4: Sayangi ibu saya.
1: Seperti ibu.
4: Seperti ibu.
1: Sayangi saya.
4: Sayangi saya.
1: Di waktu kecil ya Allah.
4: Waktu kecil ya Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu tampi doa.

0: Gibeon jadi saksi bahwa pintu aras Allah bergetar karena ada doa, kiriman doa spesial dari seorang putri untuk ibunya, Maisha, kepada ibu Epi. Dan pintu aras Allah terbuka untuk menerima doa. Hebatnya doa seorang anak menembus batas ruang dan waktu. Keren. Atos katampi doana Bu Epi.
1: Atos.
0: Atos, alhamdulillah. Berarti duit mah butuh dia. Ke. Ada yang salah? Ke lah bisi abdi salah ke doraka. Ari tadi teh Bu Epi teh ditawaran. Aya doa jeung artos. Bu Epi ngawaler naon? Atos dikirim ku Maisha, tos ditampi ku Bu Epi. Berarti duit mate. Hadirin, lihat saya. Betapa hari ini uang ini tidak berharga di depan Ibu Epi. Karena dia lebih memilih doa dari seorang anak. Demi Allah, lamun Bu Epi sudah terbujur kaku ngecepat jadi mayit, babana jadi ngecepat, orang ngecepat jadi mayit. Demi Allah, inung jeung bapak tidak butuh tebaran karangan bunga dan awuran duit tinu jadi anak. Tapi doa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Pak Haji, pesantren Abu Bakar, Kang Rahman dan Kang Sahrul, terus lanjutkan cita-cita almarhum bapak. Karena tanpa kehadiran pesantren salah satunya, anak seusia ini masih bisa maca doa. Di kota loba barudak nunges boga budak, tapi tetap bisa maca doa. Hari ini Maisha masih bisa maca doa, salah satunya karena kiprah lembaga Abu Bakar. Mudah-mudahan manfaat. Aslina abdi binga. Jadi atosnya Bu Epi tos di ieu artos mah tos teu periogi we kitu nya. Da. Enggak ada yang salah enggak abdi? Enggak, pal mah mana abdi salahna ke heula ieu. Pan tadi teh ditawaran hayang duit, hayang doa. Doa geus dikirim. Berarti ba artos mah dibantu da teu periogi. Maisha, just for you. And just for you. 150 buat Maisha. Maisha, maukah Anda beberapa lembar dikasih sama mama, ibu? Kasih. Bu Tampi, Bu. Enggak serius, Bu Tampi. Mau berapa lembar? Enggak, jangan semuanya dong. Anda juga punya hak. Atau mah dibere kabeh mah. Enggak serius, kasih. Dikasih berapa? Mau selembar atau mau dua lembar? Kasih buat mama. Lihat saya. Ketika inung dikirim doa dan berharap doa, doanya dikasih, duit mah menang. Lihat saya. Tapi lamun inung jeung bapa hayang duit, maka doa belum tentu menang. Terima kasih. Silakan ada Masya Allah sorbannya. Ini anak-anak kecil mudah-mudahan jadi para wildanun surga nih untuk membawain. Terima kasih adek. Thank you adek. Kedepan, ke belakang deh. Ya ibu-ibu geus tekiat hoyong geura kaluar. Hoyong geura masihan maksudna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jangan lewatkan, ada sorban ke sana atau boleh dikumpulin di situ, nanti masukin di sorban. Boleh. Nanti akan saya hitung dan saya laporkan kepada Kang Sahrul atau Kang Rahman. Oke, terima kasih.
2: Wargi Dahlia. Demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan religius.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
3: Bandung Goyang. Sik asik.
0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam

0: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sing Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wargi Dahlia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan kepada kita untuk kembali dipertemukan dalam program tausiah yang penuh hikmah di pagi hari ini, yaitu Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islami di edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Wargi Dahlia yang dirahmati Allah, senang sekali Tommy di sini bisa kembali hadir menemani wargi Dahlia dalam program Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islami, sebuah program yang menghadirkan pembahasan Islam yang menenangkan hati dan juga menambah ilmu bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat istimewa, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu tentang kurban, Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Nah, kita akan membahas mungkin ada maknanya nanti atau keutamaannya dalam berkurban yang bakalan kita simak. Jadi untuk wargi Dahlia, disiapkan pertanyaannya di 0811-222-1015. Pertanyaan tentang kurban. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama simak tausiah dari Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi Dahlia, kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Ini merupakan salah satu di antara kudroh iradah Allah Subhanahu wa taala. Merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang kepada kita sehingga tetap yang pertama nilai silaturahim kita jangan sampai terputus. Apapun dan bagaimanapun, silaturahim adalah merupakan salah satu di antara kewajiban kita. Man ahabba ayub satallahu fi rizqihi wa insallahu bi atri bal yusir rahimahu. Nah, begitu wargi-nya. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa talabul ilmi. Ya, sekalipun memang sudah sekian tahun kita mengkaji, setiap tahun lah mengkaji masalah kurban, karena kurban itu kan datangnya tiap tahun. Ibadat haji wargi dengan kurban tidak bisa dipisah-pisahkan, karena di dalam syariat haji ada kurban, ada pengorbanan. Yang berangkat haji bukan hanya berkurban harta kekayaan, malah bisa jadi ya mengorbankan nyawa pun. Kenapa? Karena keberangkatan tempo dulu zaman Rasulullah jalan kaki sepanjang 500 km dari Madinah ke Makkah. Sekarang berapa ribu kilometer dari Indonesia ke Makkah, tapi menggunakan kendaraan yang sabil lah gitu. Sekarang lebih canggih lagi menggunakan pesawat. Ada juga di Cibaduyut katanya bukan naik pesawat tapi menaiki apa bom katanya. Sekalian di talian kena bom gitu. Hebat sih ini bener. Jadi resiko tinggi ya. Apapun yang terjadi itu karena keyakinan, keimanan, ketakwaan seseorang yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena pertama panggilan Allah. Ibadat haji, ibadat umroh itu adalah panggilan Allah. Ingat panggilan Allah. Jangan sampai dirobah, dihancurkan. Nah, seperti halnya tahun-tahun kemarin. Orang sudah dipanggil, di-cancel. Ya. Di dalam ibadat haji itu ada tanggal 10 itu adalah harus ya. Setelah di lantik tanggal 9 Zulhijjahnya di Arafah jadi haji, maka tanggal 10-nya disyariatkan untuk menyembeli hewan kurban. Atau juga yang haji tamatu, haji kiron adalah menyembelih dam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah ke Makkah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalladuh rabidil Hudaifah. Nah, jadi mau berangkat ke Makkah teh Rasulullah sholat duhur dulu di Zil Hulaifah. Thumma da'ana naqata. Kemudian Rasulullah membawa untanya. Fa'asy'aroha bisofaya. Nah, kemudian unta tersebut oleh Rasul dicirian. Nah, dikasih tanda untanya itu. Ya. Kemudian setelah dikasih tanda, maka sampai ditejoslah seetik gitu ya, supaya ada tanda di kulitnya itu. Fakol ladaha na'laini. Nah, ditandaan di kongkorongan kedua sendal. Ya, ini adalah merupakan karena dulu tempo dulu belum ada barang apapun yang bisa dijadikan sebagai alamah, sebagai tanda. Tuma rokiba rokilatahu, kemudian berangkatlah dari Madinah tersebut menunggangi kendaraannya. Nah, kemudian setelah sampai ya di Baidai Ahala bil Haji, maka Rasulullah SAW meniatkan untuk labbaikallahumma hajjan. Nah itu, jadi Rasulullah di mikot itu ya, di Bir Ali tersebut Rasulullah meniatkan labbaikallahumma hajjan. Ya gitu ya. Ya artinya niat untuk melaksanakan haji. Berjalan terus ya. Perjalanan selama 15 hari. Kita bisa bayangkan jalan kaki 500 km itu ditempuh kurang lebih sekitar 15 hari. Nah, kadang-kadang ya mengambil mikotnya dari Huzaibah ya. Nah, jadi setelah sampai di Dhul Hudzaifah, maka Rasulullah itu adalah mengambil mikot, dan juga di sini jelaskan wasyarahu wa harama bil umrah. Nah, berihram untuk melaksanakan ibadat umrah. Jadi wargi, binatang yang akan dikurbankan itu di sini pakai kalung. Ya. Kalungnya dulu bukan kalung dari emas. Jadi dari pelepah korma, daun korma di anyam atau dibuat seperti tambang, kemudian dibuat kalung. Nah, kita lihat perkembangan di zaman Rasulullah adalah dikasih tanda binatang yang akan dikurbankan di kongkorongan. Kenapa ditandai bahwa binatang itu mau disembelih? Ya, jadi sudah siap untuk dikurbankan. Kumaha ayeuna sok aya pameget anu make kongkorong? Eta teh ngurbankeuneun penciteuneun. Jen pameget anu make kongkorong teh rek dipencit. Nah, dari eta mah zaman Rasul mah unta, sapi norek dikurbankeun teh di kongkorongan. Nah, malahan wargi Dahlia di kita ada lebihnya. Ada lebihnya. Kadang-kadang di kalungan pakai kaca cermin, terus pakai boeh, gitu kan, pakai wangi-wangian dan segala macam kumahalah erek mungkusan jenazah gitu. Nah, itu juga boleh, silakan, tapi saya anjurkan kain putihnya itu harusnya 15 meter. 15 meter atau 30 meter. Kenapa? Ya, untuk seragam panitia. Itu kalau saya mah ya. Jadi bukan untuk mengkapani kambing, unta atau sapi, tapi kain itu adalah untuk seragam panitia. Ya, daripada panitia memotong uang untuk kurban tersebut, ya, uang untuk kurban dipotong dipakai seragam, belum juga kurbannya uangnya sudah dipotong, gitu kan, model zakat fitrah, zakat itu belum juga datang waktu zakat fitrah, uangnya sudah diambil dipakai jaket, gitu kan. Yang lain di dia ya, malah di Bandung. Ya, kemudian wargi Dahlia, setelah binatang tersebut adalah diberikan tanda, ya, diberikan tanda oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan dikalungan, ya. Nah, kemudian diberangkatkanlah untuk menuju haram. Nah, tidak boleh diganggu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari penyembelihan, itu tidak boleh diganggu binatangnya itu. Nah, kalau umpamanya tidak bisa sampai kena ada gangguan, maka kata Allah, firman Allah itu adalah sembelih saja binatang kurbannya itu. Nah, wargi, kurban tersebut adalah merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nilai ketakwaannya adalah sangat tinggi. Sebab Allah memfirmankan dalam surat Al-Hajj itu, la yanallahu luhumu hawala dimauha walakin yanallahu taqwa minkum. tidak akan sampai kepada Allah darah kurban itu. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban itu. Ya. Yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya itu. Nah, jadi ujian dari Allah takwa bukan. Nah, sekarang kita bagaimana untuk menilai ketakwaan itu? Ya. Nah, kalau sekarang kita yang dinilai adalah nilai ketakwaan, nah kita bisa lihat bagaimana pengorbanan kita. Nah, umpamanya kita mengatakan tidak mampu. Nah, tidak mungkin tidak mampu karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah suruh kepada siapapun kalau memang manusia tidak mampu. Allah menyuruh itu pasti mampu. Cuma perhitungan mampu dan tidaknya orang ini belum paham. Kalau orang paham tentang kurban, tidak akan ada yang mau meninggalkan ibadat kurban. Karena kalau ibadat haji, pasti ada kurban, ada dam. Kita yang tidak berangkat haji, lakukanlah kurban. Nah, aduh, abdi mah tidak mampu. Tidak ada orang yang mampu untuk kurban. Semua juga dengan cara-cara berkurban dari awal. Bagaimana berkurban dari awal itu? Berkurban yaitu dengan cara nabung. Orang mengatakan saya tidak mampu kurban. Satu hari makan berapa kali? 3 kali. Satu kali makan berapa? 10 ribu. Satu hari 30 ribu untuk dimasukkan ke sepiteng. Nah, coba dari satu kali makan 10 ribu, satu kali makan simpen 1.000 rupiah. Ya, sehari berarti 3.000 rupiah. Nah, kita bisa menghitung sekarang. Kalau satu hari kita motong dari makan kita 3.000 rupiah kali 360 per tahun. Itu berarti sudah berapa? Sudah 900, ya. Nah, 3.000 kali 300 gitulah, ya. Nah, itu sudah berapa? Berarti kita bisa ibadat kurban, ya, maksimal atau minimal 2 tahun sekali. Nah, makanya tidak mungkin kita bisa mengatakan saya tidak mampu. Nah, yang tidak mampu itu adalah karena ketidakmampuan kita untuk berpikir logik rasional. Sama ibadat haji juga, fa'adin binasi bil haji. Sudah dipanggil semuanya. Tapi memang kalau haji betul-betul karena ada kaitan dengan segala macam manis tato'a ilaihi sabila. Nah, bagi orang yang mampu di perjalanan. Nah, tapi kalau kurban, nah, wargi suka minum kopi sekarang. Sehari umpamanya 3 kali minum kopi. Nah, tabungkan satu gelas dengan niat untuk kurban. Minum kopi sehari 3 gelas, 3 kali 2.000, 6.000 per hari umpamanya. Tapi ada juga kopi 1 gelas sampai 100.000. Nah, di loba di kanang monyet teh loba nate. Nah, bakal mah tidak go katong ka Ciburial. Kanang monyet tungku di dinya teh. Imah-imah monyet tungku. Sekarang mah paragi ngopi ka dinya. Aya kopi nu harga 50.000 segelas. Ditulisan di dinya teh kafe, cenah kitu. Plus kadinya kopi teh pan dihitung teh diukna sabaraha didinya nyewa korsina sabaraha ditambah jajana jeung elon pamana ya Jadi padahal minum kopi, satu minum kopi itu di berapa? 75.000. Hebat. Tos nukitu mah ngitung nang kepaneri. Nah, kalau bisa, jadi wargi yang minum kopi sehari 3 kali atau 2 kali tabungkan sekali. Ya, saya yakin bisa ibadat haji, bisa ibadat umroh berapa kali gitu ya. Nah, karena kita tidak pernah ada minat untuk mendapatkan Al-Kausar, karena kita tidak pernah tahu apa Al-Kausar. Allah firmankan inna a'tayna kal-kautsar. Allah telah berikan kemegahan-kemegahan hidup. Nah, Al-Kausar kelak akan diberikan oleh Allah itu di akhirat akan diberikan telaga di dalam surga. Nah, ancaman Allah kepada orang yang tidak kurban inna syani akahwal abtar. Tidak sholat, tidak kurban, putus. Tidak ada apa-apa nilai kita di hadapan Allah itu. Ini tidak ada apa-apanya. Abtar, putus, tidak ada apa-apanya. Makanya di radio dari oposisi itu mengajak kepada wargi, yuk kita kalau tidak mampu kurban 1 ekor kambing, ya rereongan. Itu berdasarkan fikih, walayudri kukuduhu walayutra kukuduhu. Tidak mampu kita memberikan atau berkurban 1 ekor kambing, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, jadi perkara yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, ini dengan kategori tadi, layu kalifullahu nafsan ila usaha. Betapa peluang untuk melakukan kebaikan amal soleh itu diringankan sehingga dikatakan adinu yusrum. Agama itu adalah sangat ringan. Nah, dari dulu juga sejak saya siaran sudah mengajak kepada wargi. Memang kalau dulu kami ada semacam manasik umroh gratis, manasik haji gratis, ya. Kemudian kurban, tabungan-tabungan kurban. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, kesini karena mungkin zamannya berubah dan segala macamnya ada perubahan-perubahan. Alhamdulillah kita mau kurban sampai sekarang belum memadai mencukupi untuk seekor sapi gitu. Karena wargi boleh lihat di daftar obsesi, ya begitu. Wargi Dahlia, nah bagi wargi yang akan melaksanakan kurban, nah di sini dijelaskan apabila ya wargi sudah melihat tanggal 1 bulan Zulhijjah atau melihat hilal bulan Zulhijjah. Nah, di sini wargi ya, di sini katanya jangan memotong kuku, ya, memotong rambut. Nah, sudah barang tentu ini adalah merupakan salah satu ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru ini adalah masalah ijtihadiyah. Siapa nih yang tidak boleh memotong kuku ini? Apakah yang akan mau kurban, apakah binatang yang akan kurban tidak diboleh, tidak boleh dipotong kukunya, tidak boleh dipotong rambutnya, bulunya, atau bagaimana? Nah, disinilah wargi kita diperlukan pola-pola pikir yang Islam itu di sini. Ijtihad yang betul-betul dibutuhkan. Nah, kalau saja kita yang ada di Madinah atau di Makkah itu mau melaksanakan ibadat haji, nah sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, memang betul tidak boleh, ya. Tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh tahalul lah gitu. Nah, apakah ini bagi orang yang ada di Makkah atau bagaimana? Nah, disinilah kita lihat secara boleh secara harfiah atau apa ya. Makanya dalam hal ini perlu kita lihat di siapa yang tidak boleh motong kuku. Ya, dan memang kambing tidak mungkin ada yang bisa motong kuku, ya. Nah, yang memotong itu pasti manusia. Tapi di sini karena man kana lahu dibhun itu ya. Nah, dibhun itu persembelihan itu. Nah, kalau saya ada dua alternatif. Yang pertama adalah ini adalah disebutnya badi istihdam. Apa tuh badi istihdam? Ya, badi istihdam itu mengembalikan domir bukan pada tempatnya. Jadi pronaun itu kembalinya ke bukan kepada tempatnya. Seperti wargi membaca ayat Al-Quran, hilal juga, yaitu surat Al-Baqarah, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa orang yang melihat hilal tanggal 1 ya Ramadan, maka hendaklah saum bulan itu. Jadi yang harus saum itu bulan, bukan manusia. Nah, oleh kita diartikan bahwa manusia yang harus saum itu, bukan bulannya. Itu namanya badi istihdam. Nah, di sini juga barang siapa orang yang mau berkurban, maka jangan sekali-kali mengganggu binatangnya, ya. Artinya jangan memotong bulu binatang, kuku binatang itu. Ya. Sebab kalau manusia mah itu ya ada karinahnya. Apa karinahnya itu? Ya. Innallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi kebersihan itu sangat dicintai oleh Allah. Kedua, bahwa motong rambut, motong kuku itu adalah fitrah. Kita sudah tahu hadis-hadisnya kan. Di antaranya al-fitratu khamsatun. Fitrah itu ada lima. Nah, di antaranya memotong kuku itu fitrah. Kedua, memotong bulu ketiak, bulu kelek, ya. Nah, ketiga memotong bulu liwat itu, ya. Nah, ihdad disebutnya itu, memotong bulu liwat. Nah, jadi yang keempat hitan. Hitan itu termasuk fitrah, ya. Ari motong kuku matara hajat kan. Ari hitan mah hajat, mencit munding, mencit domba. Nah, anu motong kuku datara aya nu hajat. Di ondang sadayana, yuk undangan naon, wah, undangan hitanan. Anu ieu mah undangan motong kuku. Kenapa? Karena sama fitrahnya. Nah, karena kalau sekarang pamannya tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut, kan bertentangan dengan hadis yang lebih sahih lagi, begitu. Nah, disinilah perlu yang dikatakan tarjih itu, ya. Nah, coba dilihat bagaimana sanadnya, ya. Hadis yang menerangkan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambutnya bagi yang mau kurban, gitu, ya. Nah, itu silahkan wargi. Jadi terserah wargi, ya, kami membacakan hadisnya. Cuma silakan wargi persiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya lebih dialognya lebih baik, begitu ya. Sebab kalau dialognya baik, maka kita akan lebih paham. Justru pemahaman agama itu adalah kebanyakan dari dialog. Kalau saya pernah menanyakan begini, maka akan seumur hidup akan dikenang, begitu. Sok wargi lah taroskeun ka dieu nya. Da ieu mah sekedap deh 2 menit deh subuh gitu ya. Nah tama mangga persiapkan ke wargi, kami siap untuk membantu wargi. Kalau wargi tidak sempat membaca, nanti kami akan mempersiapkan bacaan-bacaan. Mudah-mudahan wargi ya, sekalipun wargi dimanapun wargi berada, yuk bersama-sama kami obsesi ya dalam mencari ilmu, dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sholat subuh itu karena masyhudah, disaksikan karena pergantian malaikat malam, malaikat siang itu pada waktu subuh itu berkumpul gitu. Nah sama dengan sholat asar, jangan sampai kita sholat subuh ya make dudukui. Nah make dudukui matahari geus pasang, geus panas. Sholat asar make obor antaran geus ka magriban gitu. Nah wargi, persiapkan kita sambut sebagai tanda orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asbihu bisuhi painahu min azumi ujurikum. Pagi sekali kalian melakukan ibadat sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Selamat wargi melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp. Dan kalau misalkan mau telepon untuk sementara ini, teleponnya dipergunakan di nomor 022-73028 dan juga 022-73-11710. Setelah masalkan ibadah sholat subuh, nanti kita lanjut kembali masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Dahlia. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia.

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

ACM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara hidup

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung Goyang.
0: Sik asik.
2: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
3: Radio Dahlia FM.
2: Pantang terus obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.
0: Sik asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sikasik masih di obsesi pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dan tema pembahasan kali ini tentang hadis yang menjelaskan tentang kurban wargi Dahlia. Yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp, atau mau telepon nomornya di 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama simak lagi tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wargi Dahlia. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan kembali ya mengenai hadis. Pertama, wargi Dahlia, ya bolehkah kita kurban seekor kambing untuk keluarga? Sudah barang tentu boleh, karena dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berkurban seekor kambing untuk keluarga Rasul dan untuk umat Rasul. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummata Muhammadin lam yudoki hadal yaum. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, begitu ya. Jadi wargi tidak sia-sia kalau wargi kurban seekor kambing, akan terbawalah siapa? Keluarga semuanya. Karena Rasul menyampaikan contohnya, ya Allah terima kurban Muhammad, terima kurban keluarga Muhammad, terima kurban umat Muhammad yang hari ini tidak berkurban. Bismillahi Allahu Akbar. Seekor kambing, bayangkan untuk umat Muhammad berapa juta, begitu. Nah, makanya saya kemarin memberikan satu kesimpulan bahwa malayudriku kuluhu walayudroku kuluhu, boleh kurban rereongan, begitu. Nah, kalau wargi mau kurban, tinggal begitu saja sampaikan kepada yang mau menyembelih itu, Allahumma taqabbal min Ahmad wa alihim. Nah, pakai wa alihim, artinya keluarga mereka terbawa ya. Bismillahi Allahu Akbar. Yang paling pokok di dalam kurban itu adalah penyembelihan ya, bukan dagingnya, karena sudah jelas daging itu dijelaskan secara nas dalam Quran, la yanallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, wala dimauha, begitu juga tidak akan sampai dagingnya dan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai ketakwaan. Nah, mudah-mudahan wargi ya, wargi kan masih ada waktu, yang mau ikut kurban yuk gabung dengan kami, juga wargi yang kurban masing-masing di rumah ya juga. Itu insyaallah ya, memang secara hitungan matematis kita berkurban kan menghilangkan uang sekitar 4 juta setengah atau 5 juta, ada juga yang lebih dari itu. Nah, hitungan matematis, tapi kalau hitungan Allah itu wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan menggantinya dengan tanpa pernah perhitungan. Ya, Allah tidak alamat hitungan ya, sabara-sabara dikasih ku Allah mah gitu. Nah, bolehkah dibentuk kepanitiaan di dalam kurban? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, kurban sampai menyembelih 100 ekor unta. Kita bisa bayangkan ya, keperkasaan Rasulullah itu seperti apa gitu ya. Nah, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Rasul, setelah semuanya selesai, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, coba potongan, ambil daging dari masing-masing itu. Nah, lantas oleh Ali dipotong, potong, dibawa dagingnya gitu, dicanakan dagingnya ke Ali bin Abi Thalib. Lantas dipasak. Nah, sehingga kata Ali bin Abi Thalib, saya memakan daging dan juga memakan sayurnya gitu, airnya. Nah, berarti wargi ya, setelah kita menyembeli kemudian waida wajabat junubuha fakulu minha, kan begitu dalam Quran surat Al-Hajj. Jika sudah selesai penyembelihan, kemudian potong, kemudian pasak dan makanlah, silakan. Nah, acan hari nu boga kurban teu acan makan. Hari kurban wargi teh kurban rek poya-poya, rek kumaha. Kalau kurban sudah diserahkan kepada panitia, sudah sah, selesai. Anu kurban mah sudah selesai, sudah mendapatkan al-kausar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menunggu daging lagi. Ya, karena penyembelihan sudah selesai, berarti kurbannya sudah sampai kepada Allah. Begitu, ya. Nilai ketakwaannya sudah sampai kepada Allah. Nah, kumaha lamun dagingna? Ya, daging kan sudah diserahkan semua kepada panitia. Nah, tinggal panitia yang membagikan. Nanti orang yang menerima adalah berdoa kepada yang kurbannya itu, kan begitu. Itu yang pasti kita adalah penyembelihan, niat nawaitu kurbannya itulah yang harus jelas. Siapa nih kurban ini? Umpamanya Allahumma taqabal min Haji Eno wa alihi, itu ya. Ya Allah, terimalah kurban Pak Haji Eno dengan keluarganya. Nah, sudah selesai, sudah diterima oleh Allah. Sebelum darah kurban itu sampai di tanah, itu sudah ditentukan Al-Kausar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan kurban itu. Nah, nanti akan dirasakan ya bagaimana, yaitu Allah akan mengganti harta kekayaannya dengan banyak sekali. Pertama, mungkin saja dengan kesolehan putra-putri, ya, kesolehan keluarga, kemudian juga harta kekayaan untuk kesolehan-kesolehan tersebut. Jadi tidak akan diganti langsung domba gitu, seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ismail digeresel-geresel di pencit terak-terak, tapi kan kabedogna dikadekeun kana batu materan. Nah, rantas digantilah oleh Allah dengan kibas, dengan kambing yang besar. Nah, itu ya. Nah, jadi disinilah wargi kita boleh menggunakan kepanitiaan. Tapi kepanitiaan itu adalah sebagai salah satu amanah dari Rasulullah SAW. Jangan sampai ada keluarga yang terlewat. Ya, yang namanya kurban itu adalah pestanya umat Islam selama 4 hari. Kita bayangkan umat Islam ku Allah tadi unggulkan punya hari raya yang agung, ya, raya agung disebut nage, sampai 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah, ya, tanggal 11, 12, 13. Jadi 4 hari. Yuk, silakan wargi untuk dimanfaatkan. Nah, minggu depan mungkin ya kita akan berkurban sepoyana sing ari ikhlas ridho ya. Nah, insyaallah ya obsesi pun kurban akan jadilah insyaallah, sekalipun kurang untuk beberapa orang lagi. Ya, wargi silakan, yang mau bertanya silakan, yang mau sharing silakan, yang mau mengirimkan doma juga silakan.
0: Terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiahnya. Warga Dahlia masih di Obsesi pagi hari ini, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di Obsesi sampai jam 6 pagi nanti.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Yang mau bertanya silakan di 0811-222-1015 melalui chat WhatsApp aja. Terus kalau misalkan mau telepon juga boleh. Untuk sementara ini nomor telepon onernya di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Pak Ustadz, Kang Tommy izin bertanya dari Teh Kiki. Teh Kiki di Bandung. Bandung luas ada halnya.
1: Ke Bandung teh kan. Bandung mah dugi ka 5 kabupaten.
0: Tuh. Izin bertanya, kalau misalkan saum di bulan Zulhijjah itu berapa hari bagusnya Pak Ustaz?
1: Satu hari saja lah, Yaumul Arafah ya. Jadi pada tanggal 9 itu Yaumul Arafah itu 9 tatkala orang-orang sedang wukuf di Arafah, kita yang tidak wukuf melakukan saum satu hari, ya itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Selanjutnya ada Bunda Hajah Iom sama Api Mumu yang selalu menyimak tausiahnya dari Pak Ustaz Taufik Rahman, ada pertarosan.
1: Ya, kumah-kumah cana Bunda.
0: Bolehkah kurban oleh hewan sapi atau kambing tapi jenis kelaminnya betina Pak Ustaz?
1: Ya, sementara tidak boleh. Semata masih ada yang jantan mah gitu ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah katakan bahwa binatang kurban itu adalah mesti binatang yang pamegetna gitu.
0: Jadi masih tidak boleh betina maksudnya.
1: Ya, yang betina itu kalau memang sudah tidak ada lagi binatang yang jantan, nah itu alternatif terakhir. Jadi artinya penanggulangan preventif yang gitu, yang bajir itu mandul ya. Jadi binatang yang mandul, andaikan binatang yang jantannya sudah tidak ada, nah pakailah yang mandul, boleh ya, demikian.
0: Baik, jadi utamakan kalau misalkan jenis kelaminnya jantan masih banyak, ya udah itu saja gitu.
1: Iya.
0: Terkecuali kalau kata Pak Taufik juga, kalau misalkan betinanya memang udah tidak, jantannya udah tidak ada, baru alternatifnya itu boleh. Siap. Masih di Obsesi pagi hari ini, Margi Dahlia masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik. Untuk sementara waktu, untuk sementara ini maksudnya, teleponnya ke nomor 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Gitu, jadi ada ya ada sedikit permasalahan di WhatsApp-nya gitu ya. Tidak bisa menerima, bukan tidak bisa, tidak masuk gitu teleponnya. Terus juga ada siapa nih izin bertanya Pak Ustadz dari Ibu Empoy di Situ Patenggang. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan udah tua tapi belum ekah, terus mau ekah, kata ibu, tekedah ekah, tosnya kurban gitu ta. Sekarang bagaimana Pak Ustadz kalau di suatu tempat sholat subuh, di masjid berjamaah kurang dari 10 orang, katanya itu di katanya di kampung itu kurang keberkahannya, leres Pak Ustadz ya tete.
1: Jadi wargi, kalau akikah itu terbatas dengan waktu. Ya, sahur Rasul terbatas dengan waktu itu. Tudbahu anhu yaumasabihi. Pertama, yang normal, yang bagus, yang mutafakunale, yang sohi adalah hari ketujuh akikah itu. Kemudian kita lihat hadis Abu Daud, ihda asyar, hari yang ke asyar, artinya hari yang ke-11 kalau tidak ada. Nah, sampai kepada ihda asyar, hari yang ke-21. Kalau memang sudah tidak ada, pakai hadis riwayat Ahmad, akik walau bi uswur, akekal engkau sekalipun menyembeli burung pipit. Jadi akekahna kumanuk pipit di urang matara soko hayam jago kan gitu. Pencipta hayam jago teh jangan gentian getih anu ngajuruk. Etete akekah teh teteh. Ngan pada lamun di daerah api gitunya baheula mah kitu. Bahasana di Majalaya mah pencipta hayam jago teh kanggo ngagentosan darah anu ngajuruk. Pada hakikatna eta teh akekah teh gitu nya. Nah, makanya kapantas kalau orang tua nyebutkeun lebih baik kurban. Kenapa? Kurban mah sudah jelas ada apa namanya? Mun ganjaran teh mah ganjaranna geus jelas gede. Al-Kausar, telaga di dalam surga. Nah, kemudian perkidah dia ya, bagi siapapun yang mau kurban harus ingat adalah niat kurbannya adalah kalau bisa juga bacakan doa seperti doa kita mau sholat. Wajhtu wajhiya lillati fatarash samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka wa ilaika. Allahumma taqabbal min. Sebutkan nul kurbanna tamah wa alihi. Kemudian tatkala binatang napasnya keluar baru bacakan bismillahi Allahu akbar. Selesai kurban. Begitu juga akikah. Allahumma taqabbal min akikah titik-titik sebutkan anak yang di akikah anak. Bismillahi Allahu akbar. Selesai. Nah, mengenai daging akikah. Nah, silakan untuk sama dimakan ya. Yang haram memakan daging akikah itu adalah bayi ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di obsesi obrolan seputar syariat Islami. Izin bertanya lagi, Ustaz, ada Teh Lia di Bojongkesik. Bojongkesik ya.
1: Ya,
0: Ustaz, kalau misalkan nih ada orang yang bukan muslim tapi mau berkurban apakah boleh, Pak Ustaz?
1: Nah, kurban korban berenanya tampi saja ya. Nah, lantas oleh kita niatkan kurban kita ya. Dulu Dahlia ada kurban ekstra jos. Nah, untuk penyelamatan kurban itu kan ekstra jos kan bukan manusia. Nah, penyelamatan siapa kira-kira yang mau kurban di sini, yang mau dikurbankan? Si anu kena tujuan kan sapi itu. Nah, itu penyelamatan ya. Nah, begitu juga umpamanya orang yang bukan beragama Islam mau kurban, titip kurban ya Abdi, tampi saja. Nah, niatan kurban bukan beliau, panitia saja niatnya. Allahumma taqabbal panitia kurban bismillah ya Allahu akbar. Muslim kena panitia tersebut kena nama panitia nasi sadut gitu ya. Allahumma taqabbal kurban duut gitu ya. Sisadut gitu. Nah, jadi yang kurban tetap sisadut orang muslim anu tadi mah ngakun hadiah unggul gitu. Ngahadiahkeun domba eta biasana lamun aya anu kurban rumah nate orang yang berbeda agama itu nempel ke masjid biasa nama kata gitu ya. Nah, demikian.
0: Baik, berarti ditampi aja Teh Lia kata Pak Taufik juga ya, seperti itu. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik.
2: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Baik, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Jadi Tommy diingetin lagi sekali lagi untuk teleponin ke WhatsApp-nya masih belum bisa ya. Jadi ke ini aja, ke nomor 022 73028 dan juga 022 73 11 710. Nah, seperti itu aja ya. Izin bertanya Pak Ustadz, ini di luar tema. Gak apa-apa ya, boleh, mangga. Di luar tema ini sama siapa nih? Gak ada namanya, dari hamba Allah. Pak Ustadz, dosakah seorang istri apabila sudah bosan membangunkan suaminya untuk segera sholat subuh? Karena susah banget gitu tuh. Harus selalu dibangunkan dengan tidak kesadaran diri sendirinya. Kadang kalau udah 5 kali dibangunin, nggak bangun-bangun, diantep ya Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz?
1: Itu amar ma'ruf itu jangan sampai itu, sampai mati ya. Kalau sudah tidak bisa dibangunkan lagi, betul, gak usah dibangunkan. Artinya suami sudah tidak bisa bangunkan, kan sudah paeh, lebih kapaeh begitu. Nah, kalau belum meninggal, bangunkan. Jadi masih ada amar ma'ruf nahi munkar, nanti keluarga akan diterpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada jaminan dari Allah untuk memelihara anggota keluarganya. Ya itu ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kita angkatin dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mangga, sarasaha.
3: Pak Dirmansa, Pak Digago.
0: Mangga, Pak Dirmansa.
3: Sehat Pak Ustaz, atau ini sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Semoga kita semua sehat adalah rahmat dan ridho Allah, rezekinya berkah.
0: Amin.
3: Ini Pak Ustaz, mohon izin bertanya.
0: Mangga, mangga.
3: Mengenai Idul Adha. Kalau di sebuah sekolahan di SMP, anak-anak itu liungan domba. Domba itu taruhlah misalkan 4 juta. Nah, sama guru-guru nanti, sok udunan baru dah, kita mau udunan, misalkan 100 ribu ewak. Itu boleh atau tidak? Saya tahu sih yang udunan itu sapi 7 orang, untuk 7 orang aja begitu kalau sapi. Kalau domba nggak ada, saya tahu perorangan. Nah, kalau anak-anak untuk mendidik mereka supaya terbiasa dengan hal itu, dibenarkan nggak menurut syariat Islam? Begitu saja, Pak Ustadz.
1: Iya, iya.
3: Yang terakhir, saya mohon didoakan, ini kaki saya sakit, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Saya murah, mohon didoakan tentunya kepada Allah, minta disembuhkan oleh Allah, pun saya pun begitu, Pak Ustaz.
1: Mangga.
3: Mohon didoain, Pak Ustaz yang sehat, atau mungkin sehat.
1: Amin.
3: Salam sapanya buat Ibu Haji Eha aja, dan semua wargi Dahlia Obsesi Pagi.
0: Mangga, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dirmansyah, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana asmir hibal bashi syunta syafi la shifa ila shifa uka shifa an la yuqadir saqaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau melihat niat kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sah kurbannya. Rasulullah kan berkurban itu Allahumma taqabbal min Muhammadin, satu, wa ali Muhammadin, dua, keluarga Muhammad, wa ummata Muhammadin, sekian juta. Nah, berarti seekor kambing dikurbankan oleh Rasul untuk Rasulnya lira, untuk keluarga Rasul, dan untuk umat Rasulullah. Anak-anak di sekolah ya belajar pembelajaran kurban untuk meningkatkan kualitas ketakwaan barudak di sekolah, anak-anak di sekolah, kemudian oleh gurunya dibimbing sekian sekian sekian sekian. Memang sekarang sudah banyak yang begitu ya, sekolah-sekolah tuh hampir tiap kelas sekarang arudunan, karena anak-anak itu ingin meningkatkan bagaimana kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kurbannya sah? Sah. Ya, yang disebut dengan tadi ya, kurban Rasulullah, satu ekor kambing untuk sekian juta orang gitu ya. Nah, kita pun di sini obsesi adalah kurban dareongan itu ya. Ada yang nitip sampai 300 ribu rupiah, ada yang nitip 1 juta juga ada ya. Ada yang nitip 50 ribu rupiah, ada. Nah, disatukan saja, tapi nilainya menjadi nilai kurban ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan Allah pun memfirmankan la yanallahu luhu muha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darah kurban itu, yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah pada masuk di 0811-222-1015 yang pasti masih di Obsesi Pagi hari ini.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Segasik. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada yang bertanya lagi nih, pada tumaros laras Pak Ustaz upami misalnya yang mau kurban kedah niatan kurban sunat. Nembe tiasa nu kurban, nembe tiasa nu kurban, tiasa nuang daging kurban gitu Pak Ustaz dari ibu di Ciwastra.
1: Niat kurban we karena Allah. Tong aya sunat ditambahan di wajib, haram, makruh tong aya. Niat kurban teu aya, kurban sunat teu aya, kurban wajib teu aya. Nah, pokoknya mah kita niatna kurban we gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya Allahumma taqabbal min, sebutkan orangnya bismillahi Allahu akbar. Nah, begitu ya. Nah, boleh. Yang tidak boleh dimakan teh bulu domba nah. Ya. Ya. Jadi orang yang kurban haram memakan bulu domba. Gitu. Kalau daging domba nama boleh silakan. Kan kadang-kadang ieu mah ieu punten ieu mah puntennya. Domba keur disisit kana ge kana langsung abi menta kanyutna cenah gitu. Nah. Sata ibu sana mah teh.
0: Ibu Kokom Ciwastra.
1: Nah, Ibu Kokom Ciwastra kan begitu Bu Kokom itu nya. Abdi mah hoyong kanyutna anu gede. Nah, sik aja Kokom depan gitu. Langsung ban kuno mencit teh dipasihan.
0: Dipisahkeun.
1: Pisahkeun langsung dicacak, digoreng. Aduh, ni lejat kieu sana. Nah, KHD kolesterolna naik. Nah, nya eta. Nah, pilih kieu teh nama. Tah Bu Haji Kokom insyaallah ya. Disayagikan kanyutna itulah kudu mencit insyaallah moal moal moal hariwang talian we bila lengit mah talian ku kenur
0: we nu nyandak gitu
1: tah eta mohon ya demikian.
0: Ustaz ada yang bertanya lagi di 0811-222-1015. Anjuran untuk tidak mencukur bagi yang berkurban itu gimana? Tadi udah di ini ya, udah dibahas Ustaz
1: ya. Ya, itu tidak termasuk larangan yang haram. Kenapa? Karena ada hadis yang lebih sahih, yaitu yang masalah menerangkan tentang fitrahnya manusia. Itu kan? Nah, cukur rambut itu adalah fitrah. Begitu. Potong kuku itu adalah fitrah. Sekarang dianjuran kalau ada yang mau kurban jangan memotong. Nah, larangan itu bukan larangan haram ya. Silakan. Nah, kalaupun baunya kita memotong kuku, mau cukur rambut, itu bukan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kembali ke pertanyaan berikutnya udah WhatsApp di 0811-222-1015. Apunten kanggo Abi Gunung Sembung teleponan teh cantik asa lebet gitu tehnya kumari denten dia teh anu jaya kendala di WA na gitu teh.
1: Mohon apunten we.
0: Denten biasa iya gitu Abi Gunung Sembung.
1: Milarian anu sanes atuh hayang agar sok.
0: Hayang. Ibu Harapan bojong kacor Pak Ustad.
1: Nah, koma Bu Harapan sehatnya.
0: Mudah-mudahan sehat Bu Harapan ya.
1: Bu Harapan lah.
0: Anak saya belum diekahan Pak Ustad. Sekarang mau kurban ekah heula atawa nepi langsung kurban Pak?
1: Sok balik teh ka orok. Budakna sina balik di ka orok supaya bisa angkekah. Itu mun teu bisa ka orok mah kurban we. Nah. Da tadi ge sebutkeun Buwarpan teh cek paraji teh pencita ayam jago teh kanggo naon kanggo ngagentian getih nu ngajuru eta teh akekah teh ya. Sabab aya hadis nerangkeun akik walau bi uspur akekah anjin sanajan mencit manuk tiit itu ya. Nah, jadi artinya tidak mungkin ada orang yang terlepas dari akekah, semuanya sudah akekah teh ya. Baheula mah nepikeun ka mencit hayam terus ke pasar meuli hayam 15 kilo. Nah, eta teh sudah lebih itu teh ya dari akekah ya. Jadi Ibu Warpan mending kurban we lah. Anu jelas-jelas pahalana kenging Al-Kausar telaga di dalam surga ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Ustaz Bu Warpan. Tuh mending ekah aja dulu lah gitu. Kembali ke pertanyaan berikutnya, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Segasik. Pak Ustaz, mugia sehat satarasna, amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Beritu marus di luar tema, kuma pami sholat syukrul wudu, air wuduna tos dilap, tiasa te eta Pak Ustaz.
1: Dilap kusaha. Dilap na dilap kusaha.
0: Dilap kusaha bade ku, dilap na ku. Nusanes tetapi punya lira gitu.
1: Ya pokoknya selama kita belum melaksanakan sholat yang lain, niatkanlah sholat syukur wudu. Bade dilap, bade teu dilap, kapan urang tos beres wudu, kantun sholat syukur wudu ya. Jadi bukan aduh silap cenah cai wudu na. Bukan masalah cai wudu na, tapi adalah wudu itu bukan masalah cai na, tapi adalah walatra na wudu. Eta itu ya, orang walatra wudu udah selesai. Bukan masalah cai nyangkrung dina badan, sanes kitu. Jadi kita selesai wudu, geus garing atawa napi teu acan eta mah ada yang masalah. Sok wardi warginya enak wudu di Masjidil Haram. Sekarang mah bisa wudu di Masjidil Haram karena ada jamban. Di Masjidil Haram itu kurang lebih 300 jamban ya. Untuk laki-laki 300, untuk perempuan kalau tidak salah ya, di bawah di dekat ke Sim Amir. Nah, beres wudu orang katongoh teh geus garing pancetnya gitu. Nah, jadi boleh silakan ya melaksanakan sholat syukur wudu karena kita sudah wudu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 atau yang mau telepon, teleponnya di nomor ini nih di 022-73028 dan juga 022-7311-710. Sementara di itu dulu ya, karena di WhatsAppnya masih belum bisa di ini dipakai gitu tuh. Pak Ustaz izin bertanya lagi, kumaha upami kurban di rumah teras dibagikan kata tanggi sarang ka wargi, bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
1: Boleh, silakan ya. Tadi juga sudah jelas, kurban itu adalah penyembelihannya. Nah, bagaimana sekarang kurban kita titip ke panitia, disembelih oleh panitia. Beres disembelih, diambil semua dagingnya. Apakah sah kurbannya? Sah. Sah kurban, kan tadi juga saya katakan penyembelihannya. Nah, akhirnya dagingnya diambil dari panitia semua. Daya masalah di terama. Gitu. Mangga teh teuing da eta panu kagungan anjeunna gitu. Sanak sadayana kurban mangga. penting abdi menta kanyutna pan gitu. Terus abdi menta atina, terus abdi menta jantungna. Nah gitu kan. Abdi menta pingpingna hiji, terus menta cokorna dua tuh. Pan eta teh seueur anu kurban kitu teh. Naon sababna? Lantaran namean kurban. Da upami anu pahamna paham baheula mah nya. Nu paham baheula ya mah paham anu kuno. Pasti jalmi-jalmi teh moal hoyongeun daging kurban teh sabab engke urang mentas siratul mustaqim teh bakal naik anu dikurbankeun gitu. Lamun urang yeuna menta ping-ping lah hiji kita mah bisa cenah domba teh lumpang datilu cokorna itu ya. Terus anu paling hebat kitunya ya mah ka mimih ditu di haji eta nyiom mau jadi kenteng kita cenah bakal numpak sapi cenah gitu ya. Sapi teh kabayangkeun sapi ku tujuan ibu ajayom teh pangluhurna siga sirkeus we berenya numpak sapi tujuhan boyong pangluhurna meureunan eta panangna teh dietakeun dibeberkeun teh. Oke, cenah kitu. Teu kabayangkeun sanes kitu ya. Jadi anu kurban teh ku Allah bakal dipaparin Al-Kausar, telaga di dalam surganya. Nah, itu kenang itu ya harus dicatat oleh kita ya. Inna a'thayna kal-kautsar. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak, Ustaz. Menarik sekali pembahasan di pagi hari ini tentang kurban warga Dahlia ya. Ada yang bertanya lagi di WhatsApp-nya, Pak Ustaz, punten upami niat saum kanggo ngagentos dam teh kumaha, Pak Ustaz?
1: Iya, niat abdi saum karena teu tiasa dam di Makkah. Itunya. Jadi di Mekah teh tigadu artos kanggo meser kambing. Nah, niatkan we niat saum abdi ya niabatan dina minal minadami. Itu nawaitu sauma niabatan minadam. Nah, name sahur so tilu dinten di Mekah saumna gitu nya. Tangke di Manawi di Mekah. Di Indonesia saum ditambah 7 dinten. Saur Allah tilkal asyaratun kamilatun. Jadi 10 hari anu sempurna ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan dari Abi Gunung Sembung. Karena tadi teleponnya tidak bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi nge-WA chat aja siap enggak apa-apa.
1: Kalau koma senabi koma.
0: Beda tuh Maros. Motong kuku, motong rambut, tekenging teh ngawitan kaping hiji Zulhijjah rupi namanya dinten Senin gitu ngawitan lah.
1: Mohon.
0: Gitu mohon. Gitu.
1: Jadi abi etetes senes larangan haram sebetulnya namanya. Kenapa? Karena hadis larangan etetes bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Nah, kalau kita pergunakan dalam tarjih itu disebut tariqatul jami' wa taufiq atau tariqatul nasikh wa mansukh, tetiasa itu damargi hadis anu fitrah eta langkung sogi tibatan larangan hadis eta gitu. Jadi mangga kesimpulanana sanes larangan haram gitu ya. Jadi kalau dilaksanakan insya Allah tidak berdosa. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya yang mau telepon, nomor teleponnya di 022 73028 dan juga 022 73111. Untuk sementara itu dulu yang dipakai karena telepon WhatsAppnya belum bisa dipakai terlebih dahulu ya. Itu tuh Pak Ustad, dinten Senin teh kaping hiji Zulhijjah upami bade saum sakantenan saum rutin dinten Senin teu sawios kitu Pak Ustad.
1: Hiji-hiji we, mending hiji-hiji. Fokuskeun heula saum Arafah gitu nya. Nah, kan itu hapalana diapunten segala rupi dosa setahun gitu kan tuh. Nah itu. Jadi hiji-hiji lah. kumengkal resan dina dinten Senin gitu ya. Hiji ya eta. Ah bade Senin saum Senin niatna mangga ngan anu saya mah saum Arafah niatna gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Basak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Masih di obsesi obrolan seputar syariat Islami. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bangga sarasah Bu
4: Haji. Ini padahal dialihkan
1: gitu. Oh, mangga Bu Haji Nani, mangga Komo.
0: Mangga Bu Haji, mangga.
4: Usaha dalam hadi Komo dalam.
0: Alhamdulillah.
4: Kota sampai dengan kepungkur kan datang ke Sakali kurbannya ini maksakan aja. Ini ternyata apa?
0: Kumaha Bu? Kirang jelas sinyalna panginten kirang sae.
4: Mohon gini ya. Etan, kemana ya? Satu nonan misal itu salam tak sedai nak sedai dah ya. Kemudian ke kesepuhan Pak Ukuah Jinang, kemudian ke Pak Yunai.
0: Bangga.
4: Satu nonan buat kita sembuhkan sing sarehatnya.
0: Amin. Wafiat
4: salam. Sehat ayah jina berkahalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Haja Nani di Cikutra, mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat keluarga. Putra putrinya disolehkan Allah. Kirang jelas nama tehnya. Ayana ayah nanaroskin ayah niat kurban sunat, niat kurban wajib, niat kurban makruh, niat kurban haram. Ajengan tong jijiunan hukum. Dadina Quran mah teu dijelaskeun. Ayeuna pokona dina kurban mah teu nepi dagingna, teu nepi darahna kurban teh nu nepi teh katakwaanana. Nah, jadi umpama aya ajengan anu nyebatkeun, nah aya niatna kudu kurban sunat. Di mana eta dalilna kurban sunat? Sunat teh di mana?

0: Menyebut sunat ngan kudu ulah jijieunan hukum lah ajengan. Lebih baiknya Allah nerangkan la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiyyi, ulah ngaluhuran Allah jeung Rasul. Allah jeung Rasul teh nyebutkeun sunat, nyebutkeun wajib dina kurban teh. Nah, ingat ya, ku Allah nu pangheulana dikerebekeun kana neraka teh anu kitu. Anu nyieun-nyieun hukum, ya. Ya, subhanallah. Ajengan cenah di masjid nyebatkeun cenah upami urang niat kurban sunat bakal tiasa nuang. Nah, upami urang niat kurban wajib teu tiasa nuang, khusus keur pakir miskin sadayana. Entong sok nyieun anu aneh-aneh deui gitu nya. Kurban mah kaos sadayana mustahikna teh, ya. Ku Allah ditangtukeun mustahikna kurban mah saha anu paling caket kudu pangpayuna dipasihan. Sanajan orang kapirin, pasihan zaman Rasul pan kitu. Tah panggeuingkeun eta ajengan sina hudang, nya. Sina hudang ajengan aya kurban sunat, kurban makruh, kurban jadi akhirna teh hukum teh ruksak, awut-awutan agama teh kusaha diruksak ku ajengan nyalira. Pokona mah saur Allah wanhar kitu kan. Sepencit kurban kas. Sok dina numun keun numutkeun pikih mah al aslu fil amri lil wujub ila madala dalilu ala khilafihi. Wanhar teh hukumna wajib teh, wajib mencit kurban teh. Sok aya dalil teu mengkolkeunana. Itu teh aya teh dalil teh jadi sunat, teh jadi makruh. Tetap kurban mah wajib keur anu aya gitu. Demikian apa yang penting.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Satu lagi sebelum ini nih, sebelum pamitan, Pak Ustaz atau Mi izin bertanya, kalau berkurban dua ekor kambing, yang satu atas nama di atas namakan suami dan satu lagi atas nama istri. Terus nanti daging bagiannya berapa buat yang berkurban?
0: Nah, semua juga boleh dibawa, dimakan boleh, silakan semua. Dan yang pentingnya mah sembelihan anak itu, ya. Ayeuna bagian anak semuanya mangga di teu ku Allah. Ya. Datang ka masih pangmencitkeun ieu domba geus dipencitkeun di kuliti semuanya canak ka semuanya. Atuh panitia di masjid teh ngagel curuk. Ngahuleng ngahuleng keun bae tinggal mencit taon, nah, mencit mari we dina rakitnya. Kokojayan di muara kitu tinggal kitu we. Jadi ya, ibu, bapak, wargi Dahlia semuanya, nah sudah barang tentu kan kita juga punya nurani gitu ya. Mencit kurban itu adalah ingin menolong kepada semua pihak. Ya, abade dari mustahik kurban mate nu pakir teh nu miskin gitu nya, semuanya mendapatkan bagian. Nah namawi piraku nu kurban nepi ka dicanak sadayana mah kan gitu nya. Kan kedah nusana sih kedah kabagian gitu ya. Alhamdulillah ya Bu Aja kokom kurban. Nah, orang bisa makan daging gitu. Nah pas ningali kanyut nama teu aya kok ko baju kokom pang payuna di pasak gitu ya. Jadi wargi Dahlia ya, satu kali lagi mustahik kurban mah teu fakir teu miskin sadayana. Mung nu kedah dipayunkeun mun urang kurban tinggal panto urang paling deket ka panto jalmi saha. Ulah aya nu kalangkung eta unggul. Nu kalangkung mah pan kan nyariusna lain. Teu kira-kira urang teu dibere daging kurban ku eta dasar nu beunghar kakara. Tuk akhirna teh kan sagala disebutkeun. Wayahna wargi sing eta panitia sing leres ngabagikeun lamun tingkat RT RW nya sing kabagian sing walastara, sanajan umpamana cekasana satu el ewang nan satu el ewang atuh ya saeutik ewang wayahna keun. Dan nu penting nama urang kurbanna, nu penting mah doana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Wayahna sing naon sing laras-laras urang sadayana nawaitu na niatna ikhlas karena Allah.

0: naon margina, wargi coba bayangkan kalau kurban di zaman Nabi Ibrahim teh teu diganti ku kibas, meureun urang teh kurban teh kudu ku anak lalaki terus nya. Tah ayeuna ku Allah digentoskeun zaman Nabi Ibrahim ku domba kurban teh untung. Nah, coba ayeuna lamun urang teu digentoskeun ku Allah teh ku domba, urang moal aya pameget di dunia teh. Dari pencitan wae. Nah, beruntunglah kita ya bisa mendapatkan Al-Kausar ya, telaga di dalam surga. Emot tugaduh kanggo duit kanggo kurban, man wajada sa'atan falam yudohi fala yaqrabana musallana. Siapa orang yang mampu kurban kemudian tidak berkurban pada hari haknya, maka jangan masuk ke masjid kami. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Putus, tidak ada apa-apanya karena pahamnya, keyakinannya masih najis ya. Najis apa? Masih menganggap harta sebagai Tuhannya itu ya. Dianggapnya dengan kurban tidak akan terganti lagi. Padahal justru dengan kurban itu, orang yang memakan daging kurban itu semuanya berdoa ya, dan juga insya Allah doanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan Gidaria, insya Allah besoklah ketemu pada waktu masalah keluarga.
1: Betul.
0: Nah, silahkan wargi pun nanti besok mau keluarga wargi dikurbankan mangga ya, kata mereka kurban naon, kurban perasaan gitu kan ya. Nu banyak main nanti di keluarga mah kurban perasaan kan.
1: Betul.
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan besok kita masih ada umur, kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan juga wargi diberikan umur panjang penuh barokah. Wargi pun perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Putra-putri wargi disolehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan wargi, sahabat, saudara, dulur, tetangga kita yang sedang ibadat haji, mudah-mudahan diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari murkanya kaum Yahudi dan kaum Nasoro. Mudah-mudahan kita berada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sahyan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Taufik atas tausiah di pagi hari ini. Sangat menarik sekali pembahasannya. Mungkin kalau sekarang ditambah 1 jam lagi tuh bakal lebih seru lagi gitu maksudnya ya. Teh Anu, terima kasih banyak sudah hadir. Ada Api Mumu juga, terima kasih banyak. Ibu Eha, Kang Aman Abadi, Teh Nani Sartika juga, terima kasih banyak sudah hadir. Teh Ibu Ice Kurnia, ada Kang Daniel Ismail juga, terima kasih banyak. Terus juga ada Ibu Cendani di Cimahi, ada Ibu Heni Herawati, terima kasih banyak. Bu Eni, besok Bu Eni dijawab pertanyaan sama Pak ini sama Pak Ustad ya. Terus juga ada Kang Rahmat Wijaya, terima kasih banyak. Ada lagi Kang Dedi. Terus juga terima kasih juga buat siapa nih? Ada Teh Bilal, Teh Bila. Ada Teh Incu Mica di Majalaya. Selamat pagi juga nih buat Teh Ratih di Jalan Tir Batu Jajar, terima kasih banyak. Teh Indah, ada Teh Dewi Zain juga, terima kasih banyak. Oma Ika, terima kasih. Terus juga ada Teh Imas Elsa di Majalaya. Terus juga selamat pagi buat Ibu Hajah Ratna di Jalan Nacihan Juang, terima kasih banyak sudah bergabung. Bapak Urpan, terus juga ada Bapak Asep Wildan, Kang Didi Kurniawan, Teh Ati Sunardi juga, terima kasih banyak. Ada Kang Asep Dapoto juga, terima kasih banyak. Dan waktunya memang gak kerasa kalau 2 jam ya, udah di punjung acara juga. Insya Allah besok kita bertemu kembali di Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Besok kita bakal ngebahas tentang

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Suara. Siap bergoyang lagi barengan sama Adri pagi hari ini, Wargi Dahlia ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Sampai nanti jam 8 pagi, kita bareng-bareng bersama langgam-langgam dangdut yang paling enak, yang paling asik. Siap Adri goyangin buat Wargi semua ya. Yuk ngabsen dari sekarang di 0811 222 1015. Prung ah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, terima kasih yang sudah masukin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Selamat berakhir pekan ya Wargi Dahlia ya, di hari Sabtunya 16 Mei.

mobil ya pada masuk ke Bandung kemarin Wargi Dahlia. Kemarin loh. Ya, apalagi hari ini Wargi Dahlia. Bisa-bisa jadi ratusan ribu mobil yang masuk dari luar kota ke kota Bandung ya. Menikmati liburan emang Bandung yang paling enak ya. Semua pada berdatangan ke kota Bandung ya. Hari ini nampaknya pasti bakalan rame, gak cuman kemacetan dari para wisatawan dari luar kota Bandung. Karena hari ini pun bakalan ada iring-iringan pawainya kirab budaya Wargi Dahlia. Ya, ini sekitaran jam 7:30 nanti malam. Iring-iringan kirab budaya ini bakal melewati Gedung Sate ya startnya ya. Terus ke melewati juga Jalan Diponegoro, Jalan Supratman, Jalan Jakarta. Ini pasti bakalan rame banget Wargi Dahlia ya. Coba kita cek yuk rutenya bakalan kemana saja ini kira-kira iring-iringan dari kirab budaya ya yang bakalan berlangsung malam hari ini Wargi Dahlia dan akan berlangsungnya selama sekitar 3 jam katanya melintasi sejumlah ruas jalan utama di kota Bandung. Dan pastinya selama acara berlangsung, ini beberapa ruas jalan diprediksi mengalami kepadatan, pasti. Ya, hingga penutupan sementara juga kemungkinan akan terjadi, Wargi Dahlia, ya. Wargi-wargi yang melintasi kawasan yang akan dilewati oleh jalurnya kirab budaya ini sepertinya harus mencari alternatif jalan, ya, biar tidak terjebak macica muhtar alias macet total. Tapi pastinya mengantisipasi kepadatan ya lalu lintas malam hari ini Wargi Dahlia aparat keamanan bersama panitia juga melakukan pengawalan ketat di sepanjang rute kirab yang memastikan acara ini berlangsung aman, tertib dan juga hikmat ya bagi para lalu lintas juga nanti akan diamankan, akan disiagakan Wargi Dahlia ya. Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Supratman, Jalan Jakarta, ini akan dilewati oleh rute dari kirab budaya nanti malam. Alun-alun enggak ya? Jadi kita nanti mungkin aman ya siaran di FA 90. Nanti Adri menyapa Wargi Dahlia dari alun-alun ya nanti malam ya di acaranya Wakuncar Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 malam. Wargi, terima kasih yang sudah kirimin WhatsApp-nya di

Patrusia Ponti sehat Ponti. Sekedar info katanya banyak wargi Dahlia. Oh. Iya, seperti biasa ya. Pagi-pagi wargi Dahlia pada lari pagi katanya, jadi pengen menikmati langgam-langgam yang paling enak di Kopi Dangdut Dahlia. Baik, Ponti baik. Selamat pagi juga buat Cucu Gerlong. Pagi hari ini pengen goyang buat Harry, Derry, Iman Riung Bandung, Mama Bayu, Ponti, Uya Gatsu. Gocinya buat keluarga kesayangan saja. Teh Ros, apa kabar dari Sindang Sari Muncul? Goyangnya buat Tedia, Tenila, Mama Aji, dan semua saja. Gocin buat suami tercinta, juga buat Kak Adri yang lagi siaran, sehat selalu. Amin. Pak Adi dari Karawang, halo Pak Adi. Goyang buat Misterius, tiga huruf, Teh Isar, Kang Genta, Nenek Ica, Teh Yati, Teh Aing Sugi. Gocinya buat Teh Erni Katapang. Ada Teh Yati Morot.

Gebang, Bekasi. Ada Bungsu Kurniawan seperti biasa dari kawasan Cikaputihan ya. Goyang buat Teh Isar, Dagolfin, Kang Genta, Nana Permana, Rini, Teh Unik, IRB, Ciau, dan semua saja wargi Dalia. Mang Ayi sekalian disapa sama Adri dari kawasan Cigadung. Ya, itu dia WA yang awal-awal sudah menyapa Adri di Kopi Dangdut Dalia pagi hari ini. Banyak yang lainnya juga nanti satu persatu digoyang lagi. Pantengin di Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8 barengan Adria. Prung ah, go go go, goyah.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Liburan hati-hati ya wargi Dahlia, apalagi yang berencana liburan ke pantai, liburan ke laut, ke Pangandaran. Ini lagi-lagi kemarin tuh ada yang kebawa arus pantai Pangandaran wargi Dahlia ya. Liburan keluarga tepatnya di pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran. Ini berujung duka wargi ya. Seorang wisatawan asal Dayeuhandap, Desa Kota Kulon, Kabupaten Garut, yang bernama Siti Atika, usianya 58 tahun ya, meninggal dunia setelah terseret ombak di kawasan Blok Karang Segeh, Desa Masawah, Kecamatan Cimrak, wargi. Ini kejadian pagi-pagi ya. Biasanya pagi-pagi air tenang, wargi Dahlia ya, air laut ya. Tapi tidak loh. Emang gak bisa ketebak kadang ya arus laut ini, wargi Dahlia ya. Dari foto, dari video yang beredar, ini emang mainnya tuh padahal gak tengah-tengah amat gitu ya, wargi Dahlia. Bahkan ada batu yang tadinya buat ini buat pegangan gitu. Tapi emang dasar lah ya, kita gak bisa menebak kekuatan arus ombak di pantai, wargi Dahlia. Akhirnya menyeret si Ibu Siti ini sampai gak bisa tertolong lagi ya, semakin ke tengah terseretnya dan dinyatakan ditemukan meninggal dunia gitu. Aduh, yang harusnya liburan keluarga bisa happy-happy barengan sama keluarga jadi berujung duka, wargi Dahlia. Hati-hati buat semuanya yang akan berlibur ya, ke pantai, ke laut ya, wargi Dahlia. Perhatikan apa namanya, peringatan-peringatan yang ada. Mungkin dari beberapa seluas laut itu tidak semuanya aman untuk kita bermain air walaupun di pinggir ya. Mudah-mudahan bisa jadi warning ya. Live TikTok, ayo yang pengen join di TikToknya Dahlia ya, @1015 Dahlia FM. Boleh ngabsen-ngabsen, noong-noong, lihat-lihat saya di sana ya, wargi Dahlia ya, nemenin kalian yang sedang yang sedang mager. Pagi-pagi mager, nanti siang baru beredar gitu kan, apalagi Iman Riung Bandung. Danu juga sama. Danu mager di mana, Danu? Dia mah magernya di pom bensin, Danu, Maya. Adri Saban, Dagovin. Selamat pagi, Dagovin. Sehat ya, Anda. Terima kasih WhatsApp-nya TD Nok juga yang sudah hadir WhatsApp-nya pagi hari ini. Terima kasih, TD Nok. Wa Uci, hai. Wa Uci. Jalan-jalan kemana hari ini, Wa? Adri Saban juga buat Ratu Kuruki yang ada di Rancasawo hadir.

Teh Antu betul ya, dan semua Teh Anti kayaknya, dia typo ini yang ngirim ini ya. Dibilang Antu, nama bagus-bagus Anti ya. Untung gak pakai H depannya, hantu. Dewi Pasco, selamat pagi. Dewi Pasco, terima kasih banyak. WhatsAppnya udah masuk. Kang Suhana juga, terima kasih Kang Suhana Permata Biru.

ya, sudah banyak banget yang sudah mendaftar. Sampai ketemu besok ya. Kita open gate-nya dari jam 5 sore, warga Dahlia. Iya, yang mau telepon nanti ya, abis langgam ini ya. Abis langgam ini ya, siap-siap yang mau telepon warga Dahlia. Nanti Adri buka lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227-3028 dan juga di 0227311710. Yang sudah noong gitu.

0: kalau pagi-pagi di sawer gini wargi Dahlia Adri bakal semangat sampai malam ya. Rini baru ngisi ini kayaknya Rini ya, baru ngisi apa gift dia ya. Aduh, nyawernya banyak kali. Selamat pagi buat semua yang ada di TikTok ya, sehat-sehat, baik-baik, selamat noong, selamat nonton ya wargi Dahlia. Adri mau coba angkatin telepon, boleh lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 73028 dan 73.11.710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi.
0: Kopi.
1: Kopi Dangdut Dahlia, asik antum, prung ah, go, ya.
0: Langsung kita goyang bersama Gentul Serentu.

0: Banyak yang kangen loh sama Gentul loh.
1: Iya kak.
0: Kenapa, kemana aja Gentul, kamu lama gak telpon?
1: Kerja. Kerja.
0: Oh kerja, sibuk ya, banyak orderan ya.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Di garmen sekarang gak sih?
0: Oh ya ampun, alhamdulillah. Kaya raya kayaknya dia udah sekarang, wargi Dahlia, lama gak telpon ya. Biasanya uangnya buat beli pulsa lagi, sekarang ditabung ya, jadi kaya raya ya.
1: Amin.
0: Gentul. Yuk. Digoyang, Tul, buat siapa, Tul?
1: Buat Kadria, selamat sudah sampai tuntas. Setelah Kadria.
0: Amin.
1: Buat Mamki, Moro Tresno, Teh Istar, Wauci, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aep, Nagopin. Teh Ika, Teh Eli Padarang, Dia Padarang, Teh Ratna Kopo, Teh Eris Kopo, Mama Ika, Teh Mia, Teh Ciba, Sendi Kopo, Mang Ayi, Kartu Gawin, Ngasih Dari Kulki, Mama Bayu, Teh Dena, Lukman Pasar Baros, Rini, TTS, Bulia Katapang, Eri Katapang, Madun, Teh Rini, Bunda Dinda, Mama Bayu, Malin, Magelgeng, Bu Haji Lilim, Bu Haji Iin, Mama Dapa Sorea, Angga Lukman Pasar Baros, Moro Tresno, Pak RT, Bu RT, Decau, Agus Cibo, Pak RT,
0: siap.
1: Mas Nanto.
0: Terus?
1: Namanya Brian Oge.
0: Siap. Gocinnya buat siapa? Gocin.
1: Gocin. Gocin.
0: Amin. Gentul juga sehat selalu ya, Gentul. Ya. Panteng radio.
1: Panteng dan anak-anak langgamnya. Leprong ah, gue yang mau uci.
0: Mau uci. Satu lagi boleh lewat telepon ya. Ada siapa ini? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang. Kecil banget suaranya. Coba kita besarkan dulu, kita besarkan. Oke, ini dari suara-suaranya ini bobo jamu wargi Dahlia ya.
2: Iya Kak Adri.
0: Oh ya ampun.
2: FD Kak Adri.
0: Masa iya.

0: ada kesempatan baik langsung masuk.
1: Iya, kalau lagi ada jodohnya gitu kan?
0: Iya, begitulah.
1: Asik. Langsung kita goyang bersama Teh.

0: Kak Agnes sehatnya?
1: Alhamdulillah. Semalam jualan semalam?
0: Oh, jualan dekat.
1: Oh, nanti malam juga pasti ya.
0: Semangat.
1: Kayaknya rame.
0: Setiap hari jualan.
1: Kayaknya rame banget ya kalau musim liburan gini ya, yang ngejamu ya.
0: Iya, memang kadang-kadang yang dari orang-orang mungkin lagi ada main ke Bandung. Itu malam-malam sekeluarga gitu pada mampir, Kak Adri, memang lumayan.
1: Pada masuk angin, pada pegel-pegel kayaknya mereka ya kan?
0: Iya, mungkin ada yang pengen kehangatan.
1: Aduh, kehangatan, dipeluk kali Adri.
0: Kalau pengen kehangatan, datang aja ke Moro Tresno.
1: Iya, dipeluk nanti sama Teyati ya.
0: Terus sama jamu-jamu aku.
1: Teyati goyang buat siapa nih?
0: Digoyang buat Kak Adri, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Sama OPP juga.
1: Mas Tomo buat pagi ini.
0: Mas Tomo ya?
1: Mas Tomo.
0: Aku udah lama gak ketemu Mas Tomo.
1: Temuin dong dia.
0: Nanti lah. Soalnya kalau pas hari Minggu tuh kebetulan tuh lagi ada acara kondangan terus Kak Adri. Jadi belum bisa hadir ke Carmila. Udah 2 minggu aku gak Carmila.
1: Waduh. Besok-besok
0: iya,
1: Carmilan besok ya.
0: Insya Allah Kak Adria ya.
1: Baiklah. Terus buat siapa?
0: Buat Rini Otik, Kang Tatang, Teddy Bonpas, DJ Manja, Adi Cibiru, buat Jendri, Ma Eha, Tang Genta yang barusan, buat T.I. Sugi, Kang A.R., Mang Gengeng, Mama Lilis, Bunda Jinda, Bunda Alen, Bunda Imus, Bunda Nenden, terus Temimin, T.I.I.N. Buat Mama Bayu, Mama Ika, Mama Aji, Teh Eli Padalang, Teh Isar Ibun, Adi, Pak Adi. Itu kan Mr. Ius ya yang di grup. Terus buat Moanya aja yang ada di grup, di Kumin, Kang Edith Suherman termasuknya. Pokoknya mah Nenek Isha juga. Sampai unik, banyak banget sih soalnya Ratu Kende. Makasih ya malam udah mampir ke Molo Tresno.
1: Siap, gocin.
0: Ngecin buat Kak Adri aja sama buat Pipi. Terima kasih.
1: Sama-sama ya, Teyati. Panteng radio Teyati.
0: Panteng radio. Enak-enak langgamnya. Prum ah. Gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel-gel